0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnan Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT AKAP pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime, bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu dan pada Senin kemarin 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
2: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
3: Mas, apa yang langsung ihram?
2: Langsung. Makanya kita seringkali mengimbau sebelum pra embarkasi ini,
1: ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Lima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
2: karena sekian banyak jamaah yang barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
4: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gorong Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
3: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
2: Sementara itu, Dokter Umum Andi Milhak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
4: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu. Sehingga nanti bisa ke depannya dilakukan pencegahan secara dini.
2: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
5: Ya, ini Mbak, melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, nah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKP ini.
2: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprogramma3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 telah Anda ikuti Buletin Berita Pro 3 dan saatnya kita kembali lagi ke Studio Pro 1 untuk Anda ikuti program berikutnya, masih dalam perjalanan Jember pagi ini. Dan sesaat lagi kami akan kembali bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi untuk Anda ikuti informasi perakiran cuaca hari ini. Tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

berita menarik dari Piala Dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, hanya ada satu negara yang tak pernah absen, bahkan satu kali pun. Negara tersebut adalah Brazil. Brazil selalu hadir dalam setiap edisi Piala Dunia dari generasi ke generasi. Mereka terus menjaga konsistensi dalam performanya. Brazil juga dikenal sebagai raja sepak bola dunia dengan mengoleksi 5 gelar juara dunia. Prestasi terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini. Jadi, siapa pemain Brazil favoritmu?

0: Perakiraan Cuaca. Pendengar Perusahaan pagi hari ini kita disambut dengan cuaca yang cerah. Namun kalau kita tarik lagi beberapa data yang telah kami dapat dan juga informasi dari rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi, yang mana setiap harinya masih aja terdapat beberapa kawasan yang ini berpotensi terjadi hujan dengan intensitas yang sedang ya, walaupun kita sudah masuk di musim kemarau. Oleh karena itu kita coba untuk perdalam terkait dengan informasi perakiraan cuaca edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026, bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi. Selamat pagi, Mbak.
1: Selamat pagi.
0: Kabar baik pagi hari ini?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Baik, silakan. Bagaimana kondisi perakiraan cuaca untuk kawasan Tapal Kuda ini khususnya? Silakan, Mbak.
1: Oke, jadi untuk pada pagi hari ini terpantau dari citra satelit Himawari 9 bahwa di wilayah Tapal Kuda ada beberapa memang yang terpantau pertumbuhan awan rendah, yakni di area untuk Banyuwangi sebagian barat, Banyuwangi bagian selatan, kemudian area Jember bagian timur, kemudian area Bondowoso, Lumajang, ini masih terjadi tutupan awan yang cukup signifikan. Kemudian untuk di tempat yang pada pagi ini itu secara umum di wilayah Tapal Kuda cuaca cerah hingga berawan, tidak terdapat hujan, terpantau dari citra radar. Kemudian untuk perakiraan hari ini untuk di wilayah Banyuwangi pada hari ini di secara umum cerah berawan, potensi hujan ringan terjadi pada siang hingga sore hari di kawasan Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Giri, Glagah, Kalipuro. Kemudian untuk di wilayah Bondowoso, potensi hujan masih ada, hujan dengan intensitas ringan terjadi di wilayah Bondowoso, kemudian Curah Dami, Sumber Wringin, Tegal Ampel, dan Trogosari. Kemudian untuk di wilayah Jember, pada hari ini secara umum cerah berawan, potensi hujan terjadi pada siang hari untuk wilayah Kecamatan Mayang, Pakusari. Kemudian untuk di wilayah Probolinggo, secara umum cerah berawan pada hari ini. Kemudian untuk Kabupaten Probolinggo, sama cerah berawan dan potensi hujan ringan terjadi di wilayah Gading. Secara umum, untuk di wilayah Tapal Kuda, itu suhu udara berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 100%, angin dominan dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 25 km per jam. Kemudian memang karena di bulan Mei ini sudah di wilayah Tapal Kuda secara umum sudah memasuki musim kemarau dan beberapa tempat mungkin ada beberapa yang menyusul pada akhir Mei hingga Juni, sehingga masyarakat dihimbau untuk tetap optimalisasi tampungan air dan juga pengolahan irigasi, kemudian untuk sektor potensi kekeringan, juga adanya potensi kebakaran hutan mengingat pada tahun ini musim kemarau cenderung lebih lama dan lebih kering daripada normalnya. Kemudian untuk perakiraan dari ketinggian gelombang di perairan Banyuwangi, kemudian Selat Badung dan Selat Bali bagian selatan, pada hari ini ketinggian gelombang kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Dan juga untuk di perairan selatan Pulau Bari hari ini cukup tinggi dengan ketinggian gelombang berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian informasi cuaca pagi ini.
0: Baik, terima kasih atas informasi perakiraan cuaca dan selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi.
0: Pendengar Perusatu, telah Anda ikuti bagaimana kondisi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini, yang mana untuk beberapa kawasan disampaikan terpantau aman dan cerah, walaupun memang ada beberapa kawasan yang tadi terpantau pertumbuhan awan yang signifikan dan ini juga dikhawatirkan berpotensi untuk terjadinya hujan dengan intensitas sedang. Oleh karena itu tetap waspada dengan dinamika cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini. Tetap bersama kami di Perusatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
8: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
9: Mbak, saya duluan aja dong.
10: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
9: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
10: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
9: Saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
10: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
8: Ada apa, Pak?
11: Loh, Fadli?
9: Hah? Papa?
10: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
8: Om.
12: Tina, Papa gak setuju kamu sama orang yang gak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
9: Om. Yang gimana nih?
8: Ah, kamu sih. Ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kabar terkini di sejuknya awal hari.
1: Kereta api dok 9 Jember,
2: lereng gunung Semeru Lumajang.
3: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
4: Kapal feri jangkar Situbondo.
5: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
0: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
6: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
7: Kawasan di bagian Jawa Timur.
8: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
0: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
9: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
10: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
9: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
11: Kita juga mulai membuat e-katalog.
12: Bagaimana kita menggali kreativitas.
13: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
0: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi.
14: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
15: Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember. Dan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Anda sedang ikuti dialog Jember Menyapa terkait dengan upaya pembangunan jembatan Garuda di Kabupaten Bondowoso. Pendengar, topik ini tentunya menjadi sangat penting karena pembangunan jembatan Garuda di Bondowoso kini menjadi perhatian publik karena dinilai mampu membuka akses wilayah, memperkuat konektivitas masyarakat, sampai mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan. Namun di tengah harapan besar tersebut muncul pula pertanyaan terkait dengan progres pembangunan, kualitas proyeknya bagaimana, sampai kaitannya dengan kondisi infrastruktur lain seperti jembatan Sentong yang kemarin juga jadi viral ya, yang juga sedang mengalami kerusakan. Lalu sejauh mana pembangunan jembatan Garuda benar-benar menjadi solusi strategis bagi masyarakat Bondowoso? Selengkapnya bersama saya, Haryo Kuku. Pendengar Pro 1 telah hadir bersama kami dan Dim 0822 Bondowoso, Letkol Infantri Prawito. Selamat pagi, Pak Prawito.
16: Selamat pagi, Mas Aryo.
15: Kabar baik pagi hari ini, sehat?
16: Alhamdulillah. Allah memberikan kesehatan kepada saya dan keluarga, termasuk ke Mas Aryo.
15: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir ini jauh-jauh dari Bondowoso. Macet tadi, Pak?
16: Alhamdulillah, selama di sini belum menemukan macet.
15: Alhamdulillah, aman lancar berarti. Yeah. Dan telah tersambung bersama kami melalui telepon Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi BSBK Bondowoso, Bapak Ansori. Selamat pagi, Pak Ansori.
17: Selamat pagi, Assalamualaikum, Mas Aryo.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik pagi hari ini, Pak Ansori?
17: Alhamdulillah, masih diberikan kesehatan ini, Mas Aryo.
15: Alhamdulillah, semoga sehat terus, Pak Ansori. Terima kasih menyempatkan untuk pagi hari ini. Baik,
17: sama-sama.
15: Seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwasanya pembangunan jembatan Garuda di Bondowoso kini sedang jadi perhatian publik ya, karena proyek ini dinilai bukan sekedar pembangunan fisik biasa, melainkan bagian penting dari upaya membuka keterisolasian wilayah. Lagian juga bisa memperkuat konektivitas masyarakat desa ini, Pak, yang paling penting ya, sampai mempercepat aktivitas ekonomi warga yang selama ini masih terkendala akses infrastruktur yang terbatas. Nah, di tengah tingginya harapan masyarakat, pemerintah daerah tentu diharapkan juga mampu memastikan proyek ini berjalan tepat sasaran, transparan, dan benar-benar menjawab kebutuhan warga di lapangan. Oleh karena itu, mohon izin Pak Ansori selaku Kepala Dinas BSBK Bondowoso, apa indikator utama yang membuat pemerintah daerah akhirnya menetapkan pembangunan jembatan Garuda sebagai proyek prioritas di Bondowoso saat ini? Silakan, Pak Ansori.
17: Baik, makasih Mas Aryo. Jembatan Garuda ini merupakan mungkin salah satu solusi ya untuk akses. Kemarin sebelum ada pembangunan jembatan ini, ada beberapa usulan permintaan dari kementerian dan pusat, ada beberapa personil dari Koramil, dari Kodim juga menghubungi kami terkait dengan jembatan ini. Beberapa lokasi sudah kita tentukan bersama-sama dengan TNI dalam hal ini Kodim dan Koramil untuk mencari beberapa lokasi yang ditetapkan sebagai usulan sebagai usulan dari Kabupaten Bondowoso. Dan alhamdulillah ada beberapa spot, beberapa lokasi kemarin yang sudah ditetapkan. Dari banyaknya usulan itu, kalau tidak salah ya bulan kemarin itu sudah dilaksanakan. Kita di Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Bina Konstruksi ini mau verifikasi atau mengumpulkan data sehingga itu menjadi usulan buat pemerintah kabupaten. Dan satu lokasi kemarin sepertinya ada peletakan batu pertama ya. Saya ada acara waktu itu sehingga saya menugaskan salah satu kepala bidang untuk hadir di sana. Ini merupakan Mas Aryo, solusi mungkin bagi daerah dalam hal ini Kabupaten Bondowoso untuk akses masyarakat, utamanya pada waktu itu usulannya untuk jalan kaki dan hal ini untuk anak sekolah begitu. Tapi kami belum mempunyai atau memiliki informasi yang banyak atau yang jelas ini memang peruntukannya apa. Tapi yang pasti sudah ada yang terbangun. Ada beberapa spot mungkin yang belum terbangun juga. Artinya belum ada komunikasi dengan kami. Yang pasti ada satu lokasi kemarin yang sudah dilaksanakan. Mungkin itu Mas Aryo sementara.
15: Baik, terima kasih. Karena memang infrastruktur penghubung seperti jembatan punya dampak langsung ya Pak ya terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari distribusi.
17: Oh iya pasti Mas Aryo.
15: Iya,
17: memang apalagi sekarang ke tahun kemarin, tahun ini 2026 seperti bencana, kemudian apa yang harus diperbaiki jembatan itu, utamanya jembatan-jembatan penghubung antar desa, antar desa ke kecamatan, mungkin.
15: Oke, Bapak Ngapunten, ini terkait dengan mekanisme agar wilayah atau daerah yang membutuhkan proyek jembatan Garuda ini, apakah harus melapor gitu ke pemerintah kabupaten atau mungkin memang ada survei atau semacam mapping gitu sehingga memang sudah dipetakan beberapa lokasi yang memang benar-benar urgent untuk mendapatkan proyek ini?
17: Iya betul Mas Aryo. Kemarin tahun 2025 akhir, 2026 awal, kita bersama-sama survei. Yang memverifikasi itu, memverval lokasi itu di dinas kita, di dinas BSBK. Jadi ada beberapa usulan-usulan, kalau tidak keliru waktu itu 20 lebih dan mana yang layak, mana yang tidak, itu pusat yang menentukan. Kami hanya mengusulkan bahwa ini diusulkan untuk jembatan gantung dalam hal ini. Itu Mas Arya.
15: Oke, baik. Terima kasih Pak Ansori. Nanti kita akan lanjut lagi karena tentunya banyak sekali informasi yang perlu kita gali ya, terkait dengan upaya pembangunan jembatan Garuda ini. Kami beralih menuju ke Dandim 0822 Bondowoso bersama Letkol Infantri Prawito. Tentunya keterlibatan TNI dalam pembangunan infrastruktur desa kembali jadi perhatian masyarakat ini Pak, setelah Kodim 0822 Bondowoso ikut mendukung pembangunan jembatan Garuda yang dinilai sangat penting bagi akses masyarakat di wilayah pedesaan dan perbatasan. Lalu bagaimana bentuk dukungan konkret Kodim 0822 Bondowoso dalam memastikan pembangunan jembatan Garuda berjalan lancar dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat? Silakan Pak Prawito.
16: Terima kasih Mas Aryo. Jadi kalau kita berdiskusi, berbicara tentang program jembatan perintis, jembatan Garuda Merah Putih, yang merupakan program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, tentu kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya Astacita. Iya, yang merupakan program cita-cita dari pemerintahan sekarang, di mana diantaranya adalah tentang bagaimana ideologi dan demokrasi, pertahanan yang mandiri, ekonomi, SDM, hilirisasi, desa dan pemerataan, hukum dan birokrasi, harmoni dan lingkungan. Artinya begini, bahwa apa yang saat ini dilaksanakan oleh pemerintah tentunya untuk mencapai tujuan dari Astacita tersebut membutuhkan apa yang namanya kolaborasi antara semua lini, semua instansi, sehingga apa yang dicita-citakan terutama terkait dengan pemerataan pembangunan perekonomian masyarakat ini benar-benar tercapai. Dan hal ini tentunya sejalan juga dengan apa yang menjadi tugas dari TNI dalam hal ini, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 yang di diperbarui tahun 2025, bahwa di situ disebutkan bahwa salah satu tugas pokok kita dalam tugas operasi militer selain perang diantaranya adalah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Kemudian juga membantu tugas pemerintah daerah di tempat. Artinya apa yang kita laksanakan ini adalah merupakan bagian dari tugas pokok yang kita harus laksanakan. Nah, hal itu didukung dengan apa yang namanya program Jembatan Merah Putih ini. Dalam hal ini tadi Bapak Ansori sudah menjelaskan bahwa di Bondowoso sendiri sebelumnya sudah dilaksanakan survei, penelitian, ya, pengusulan tentang titik-titik yang bisa atau akan dibangun untuk jembatan perintis, jembatan Garuda Merah Putih, di mana dari usulan Pemda Kabupaten Bondowoso ke kementerian diikuti dengan usulan dari Kodim 0822 Bondowoso. Dari usulan kementerian terkait di pusat, kemudian usulan yang kita laporkan ke TNI Angkatan Darat dalam hal ini, itu dicocokkan, Mas Naryo, ya, di cross check mana yang benar-benar sesuai dan menjadi prioritas utama. Dalam hal ini, pada tahap pertama di Kabupaten Bondowoso ini, kenapa saya sampaikan tahap pertama di Kabupaten Bondowoso, karena pembangunan jembatan Garuda Merah Putih di Bondowoso ini masuk secara nasional, itu masuk di tahap ketiga. Ya, jadi sebelum-sebelumnya di beberapa wilayah itu sudah melaksanakan pembangunan. Untuk di wilayah Tapal Kuda, salah satu kabupaten yang sudah melaksanakan pembangunan tahap pertama itu di Kabupaten Banyuwangi.
15: Baik.
16: Dan saat ini sudah operasional mungkin.
15: Oke.
16: Nah, untuk di Bondowoso sendiri itu masuk di tahap ketiga. Di mana tahap ketiga ini kita melaksanakan progres pembangunan itu sebanyak 4 titik. Yang pertama itu di Desa Gading Sari, Kecamatan Pakem, kemudian di Sumber Salak di Kecamatan Curadami, kemudian di Sukowirjo, Kecamatan Bondowoso yang menghubungkan dengan Grujukan, kemudian di Desa Gayam, Kecamatan Botolinggo. Ketiga-tiganya, keempat-empatnya ini sudah progres semua.
15: Oh, baik.
16: Ya. Untuk di Gading Sari sendiri, karena ini seperti yang disampaikan oleh Mas Ansori tadi, sudah dilaksanakan groundbreaking pada pada saat itu dilaksanakan groundbreaking secara terpusat untuk wilayah Jawa Timur di Surabaya, di wilayah-wilayah melaksanakan secara bersama-sama. Kebetulan kita juga undang seluruh pejabat terkait di Kabupaten Bondowoso pada bulan April, pada tanggal 28 April yang lalu kita laksanakan groundbreaking, dan sampai dengan saat ini itu sudah mencapai di angka sekitar 93%.
15: Oh, baik.
16: Ya, harapannya di minggu ini sudah kelar kita laksanakan pembangunan, sehingga tinggal finishing, mungkin minggu depan sudah bisa untuk digunakan oleh masyarakat. Kemudian untuk yang di wilayah Sukowirjo, kemudian di Sumber Salak dan di Gayam, itu progresnya di angka antara 20 sampai dengan 45%. Ya, jadi tidak sama. Kemudian untuk spesifikasi sendiri dari 4 titik jembatan yang kita bangun ini, itu untuk di Gading Sari itu merupakan jembatan beton.
15: Oh, baik. Ya, oke.
16: Jembatan beton. Karena kenapa? Karena itu memang permintaan dari masyarakat di situ. Dan perlu diketahui juga oleh Mas Haryo bahwa jembatan di Gading Sari ini tidak sekedar menghubungkan antara desa dengan desa. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena jembatan Gading Sari ini menghubungkan desa di Gading Sari dengan desa Sumber Arum, kalau tidak salah namanya. Mohon maaf, nanti mungkin bisa dicek.
15: Oke, baik.
16: Itu menghubungkan antara dua kabupaten. Ya, Kabupaten Bondowoso dengan Kabupaten Situbondo.
15: Oke.
16: Ya, jadi masyarakat di Kabupaten Situbondo itu memang, mohon maaf, untuk akses ke kota terdekat di Situbondo itu arah Besuki, tetapi relatif jauh, membutuhkan waktu yang mungkin 1,5 sampai 2 jam untuk ke arah sana. Sementara untuk masyarakat dalam melaksanakan kegiatan hari-hari, mungkin ke pasar, mungkin melaksanakan kegiatan lain-lain, itu lebih dekat ke Bondowoso. Sehingga akses jembatan ini lebih sering digunakan oleh masyarakat Situbondo ke Bondowoso dan sebaliknya.
15: Oke, baik.
16: Kemudian di situ, di desa yang di seberang Gading Sari ini, di Sumber Harum kalau tidak salah namanya, nanti mohon maaf mungkin bisa dikoreksi, itu ada salah satu SD di situ. Dan gurunya itu berasal dari Bondowoso.
15: Oke.
16: Jadi kalau misalnya, karena sebelumnya ini jembatan ini adalah jembatan swadaya masyarakat, terbuat dari kayu, bambu, sehingga kalau ada banjir besar itu akan hanyut. Nah, jadi kalau misalnya hari Jumat ini ada banjir besar, atau jangan hari Jumat lah, mungkin hari Kamis ya, banjir besar, hari Jumat bisa jadi nanti anak-anak SD ini tidak belajar karena gurunya tidak datang gitu.
15: Baik.
16: Gitu.
15: Karena memang permasalahannya luar biasa kompleks ya, Pak.
16: Ya, betul sekali.
15: Oke.
16: Dan salah satu yang terbaru yang terjadi sebelum kita mulai bangun adalah pada saat Hari Raya Idul Fitri kemarin. Pada saat Hari Raya Idul Fitri itu kan malamnya hujan deras ya. Nah, itu jembatannya hanyut. Akhirnya pada saat sampai dengan Hari Raya keempat itu, kalau penyampaian masyarakat di situ, ya mereka tidak bisa kemana-mana. Ya, tidak bisa pergi, tidak bisa bersilaturahmi ke keluarganya dan sebagainya. Begitu, Mas Haryo.
15: Baik. Jadi memang sejatinya infrastruktur penghubung di wilayah pedesaan punya dampak yang besar ya ternyata, Pak, terhadap stabilitas aktivitas masyarakat. Karena akses yang buruk juga seringkali menghambat distribusi pelayanan kesehatan sampai kegiatan pendidikan tadi ya, Pak ya. Yang disampaikan. Dan senada dengan apa yang disampaikan panjenengan, bahwasanya program ini akan berhasil dengan kolaborasi dan juga sinergi antar lini, bahkan pelibatan masyarakat. Karena dalam sejumlah pembangunan desa, TNI seringkali hadir tidak hanya membantu pekerjaan fisik, tapi juga memperkuat semangat dan kebersamaan masyarakat ya. Lewat budaya gotong royong yang ini zaman globalisasi, zaman sosmed mulai jarang terlihat ini ya, Pak ya, di berbagai daerah. Jadi menurut panjenengan seberapa penting sih, Pak, semangat gotong royong masyarakat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur desa seperti jembatan Garuda ini?
16: Ya, terkait dengan semangat gotong royong untuk mendukung keberhasilan proses pembangunan jembatan Garuda ini, saya pribadi dan teman-teman juga tahu bahwa ini adalah salah satu pendukung keberhasilan pembangunan. Mungkin Mas Haryo nanti bisa cross check atau tanya ke teman-teman media yang pada saat groundbreaking hadir, itu sangat luar biasa. Jadi pada saat kita groundbreaking di situ dengan desa yang sangat terpencil, itu masyarakat yang hadir antusias dari mereka untuk melaksanakan kegiatan gotong royong pembangunan jalan jembatan ini sangat luar biasa. Dan ini salah satu hal positif yang masih kita lihat di masyarakat kampung-kampung yang ada di Bondowoso. Dan ini ini salah satu pondasi yang harus selalu kita pelihara, harus selalu kita tingkatkan sebagai salah satu upaya ketahanan secara terpadu di lingkup paling bawah. Kesadaran untuk berperan aktif dalam hal-hal positif, pembangunan sarana-prasarana umum, dalam rangka kegiatan-kegiatan kebersamaan. Ini yang harus selalu kita bina, yang harus selalu kita pupuk kepada, khususnya, mohon maaf, ya, kalau sekarang ini kan zaman-zaman Gen Z ya. Yang kalau kita tanya sama anak-anak, mungkin hal-hal yang dulu pada saat kita kecil itu kita biasa, itu menjadi agak-agak apa sih gitu,
15: atau bisa jadi hal yang baru malah,
16: gitu. Jadi kayak nggak tahu gitu. Nah, ini yang memang harus selalu kita pelihara, perlu kita bina sehingga kita tidak lupa akan jati diri kita sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Itu Mas Aryo.
15: Baik, terima kasih Bapak Letkol Infantri Prabito selaku Dandim 0822 Bondowoso. Kita nanti akan lanjut lagi. Mohon izin untuk beralih kembali ke Pak Ansori selaku Kepala Dinas BSBK Bondowoso. Pak Ansori, kita masih membicarakan seputar proyek pembangunan daerah yang seringkali jadi sorotan masyarakat ya, karena memang berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran publik dan kualitas hasil pembangunan. Karena memang sejauh ini publik tentu berharap proyek yang dibangun menggunakan uang negara benar-benar punya manfaat jangka panjang dan tidak sekedar jadi proyek seremonial semata. Nah, ini mungkin bisa sedikit dijelaskan ya Pak, terkait dengan anggaran pembangunan dan dari mana sumber pendanaannya, lalu bagaimana mekanisme pengawasannya agar proyek tetap transparan ini untuk masyarakat. Silakan Pak Ansori.
17: Oke, baik, terima kasih Mas Aryo. Terkait dengan pendanaan, sumber pendanaan, bagaimana proses pelaksanaan, bagaimana juga dengan pengawasan sehingga outputnya menjadi jelas, menjadi baik seperti itu. Kita Mas Aryo di Kabupaten Bondowoso ini sudah kita ketahui bersama ya. Bukan hanya di Kabupaten Bondowoso, bahkan se-Indonesia Raya terkait dengan anggaran ini kan sangat minim sekali.
15: Baik.
17: Dengan adanya efisiensi dan lain-lain. Nah, bagaimana kemudian anggaran yang sedikit ini kita maksimalkan, proses pelaksanaan juga maksimal sehingga poinnya menjadi menjadi baik juga. Contoh dalam hal ini, kita beberapa akhir tahun atau sebelum tahun 2026 ini tidak pernah ada pembangunan jembatan dalam hal ini. Jembatan itu kan membutuhkan anggaran yang sangat besar, membutuhkan perencanaan yang benar-benar matang. Nah, contoh misalnya yang dilaksanakan oleh Pak Dandim itu tadi yang disampaikan itu bukan anggaran kabupaten sebenarnya. Seperti disampaikan juga oleh Pak Dandim, itu kan anggaran kementeriannya, anggaran pusat. Sehingga itu memang program prioritas nasional mungkin yang ada di daerah, sehingga itu benar-benar sampai gitu ke masyarakat. Kalau yang dilaksanakan oleh kabupaten, oleh Pemda dalam hal ini, belum ada pembangunan jembatan yang mungkin nilainya fantastis lah.
15: Baik.
17: Misal di jembatan darurat, kedaruratan itu yang bisa kita laksanakan, itu disebabkan oleh anggaran yang sangat terbatas ini Mas Aryo. Kemudian untuk yang jalan, kita sekarang lagi butuh effort yang lebih ya terkait dengan jalan ini. Kita juga tidak pernah membangun jalan yang ada ini, kita pelihara, kita rekonstruksi, yang bisa kita laksanakan, yang bisa Pemkab itu lakukan, itu aja. Ya, banyak infrastruktur kita sudah kita ketahui bersama, kerusakan itu bukan hanya 50%. Sementara data yang ada di kita itu kemarin butuh untuk jalan ya, karena ini jalan yang sekarang lagi sangat menjadi super prioritas itu. Kan kita ada skala prioritas Mas Aryo, ada prioritas, sangat prioritas dan super prioritas. Nah, yang super prioritas ini pun belum tentu dilaksanakan secara keseluruhan, yang dalam hasil verval kemarin kita 337 kilo yang harus kita laksanakan. Nah, harapan kami itu dari proses penganggaran sedang dengan yang sangat minim sekali kita maksimalkan. Di proses pelaksanaan pun masyarakat sekarang sudah tidak seperti yang disampaikan Pak Dandim tadi, tidak seperti yang dulu. Gen Z ini memang sangat sangat apa namanya perhatian lah terhadap apa yang terjadi di kabupaten dalam hal ini di Kabupaten Bondowoso. Oleh sebab itu pada pelaksanaan fisik dalam hal ini baik itu jembatan, jalan, irigasi dan lain sebagainya yang berbentuk fisik, kita benar-benar sangat ini sekali apa bukan perhatian khusus ya, memang menjadi tugas kami untuk pelaksanaan kegiatan. Memang kita effortnya itu memang luar biasa gitu Mas Aryo. Pelaksanaan sekarang misalnya jalan atau irigasi, ya memang harus pengawasan super ketat juga. Harapan masyarakat kan bukan hanya membangun, sekedar membangun apa seolah-olah asal-asalan kita bekerja. Nah itu kita apa namanya butuh personil, butuh pengawasan yang harus lebih. Karena harapan masyarakat ini apa yang dilaksanakan, yang dibangun itu sangat ini sekali ditunggu-tunggu gitu. Sehingga kita di Dinas BSBK pengawasannya harus ya ketat, mungkin iya, cuman kita sesuaikan dulu dengan kondisi di lapangan. Contoh sekarang dengan apa kenaikan harga misalnya atau kenaikan bahan itu menjadi prioritas juga. Tapi kalau jembatan ini Mas Aryo tidak bisa seperti jalan gitu. Kalau jembatan itu dari apa pembangunan dari pondasi bangunan jembatan itu sendiri kan harus sesuai. Kalau jalan mungkin bisa volume panjang bisa kita kurangi, tapi kalau jembatan ini sekali harus jadi gitu. Tidak mungkin membangun pondasinya saja, tidak mungkin bangunan atasnya saja kan seperti itu. Jadi baik itu dari penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, monitoring ya harus kita perketat seperti itu Mas Aryo.
15: Oke, baik. Informasi seperti ini bukan cuma sebagai pencerahan saja ya untuk masyarakat Kabupaten Bondowoso khususnya, ini melainkan sebuah edukasi. Dan juga akhirnya bisa jelas ya dari mana sumber pendanaannya, terus mekanisme pengawasannya. Karena tadi yang sudah disinggung Panjenengan bersama Bapak Komandan tadi ya, bahwasanya kita ada di era sosial media yang rawan sekali, apalagi ini terkait dengan proyek dan juga anggaran yang sangat sensitif ya Pak ya. Seringkali dijadikan gorengan yang akhirnya bisa menimbulkan suatu misleading atau kesalahpahaman di masyarakat. Dan apalagi masyarakat kita juga semakin kritis ya Pak ya terhadap kualitas pembangunan infrastruktur karena beberapa fasilitas umum di berbagai daerah contohnya diketahui mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat setelah dibangun. Dan kondisi ini akhirnya membuat publik berharap proyek baru seperti jembatan Garuda ini benar-benar dikerjakan dengan serius ya dan profesional. Lalu kalau kita membicarakan seputar kondisi geografis Bondowoso ini Pak, yang punya sejumlah kawasan yang rawan banjir dan kontur tanah tertentu yang tentu jadi tantangan tersendiri dalam pembangunan jembatan permanen. Apa standar teknis yang digunakan Dinas BSBK untuk memastikan bahwasanya jembatan Garuda ini benar-benar aman dan tahan terhadap potensi cuaca ekstrim maupun banjir yang tadi sempat disinggung sama Pak Prawito tadi Pak, silakan.
17: Baik, terima kasih Mas Aryo. Di posisi kami untuk jembatan Garuda ini sebatas usulan Mas Aryo. Untuk identifikasi, perencanaan, bagaimana pelaksanaan itu kan langsung dari pusat ya. Dalam hal ini mungkin Pak Dandim lebih banyak mengetahui terkait ini. Kami hanya di usulan saja, di usulan verifikasi, menentukan titik. Dan memang luar biasa Mas Aryo. Teman-teman Kodim 0822 dengan teman-teman Koramil juga, wah pekerjaannya luar biasa. Dalam satu hari beliau-beliau itu bisa ada 5 lokasi bahkan 10 lokasi hasil diskusi dengan kami waktu itu di kantor untuk mencari lokasi-lokasi itu. Dan untuk mitigasi ini kan kita harus berkoordinasi dengan teman-teman BPBD baik itu BPBD Kabupaten maupun BPBD Provinsi. Karena ini kan menyangkut itu tadi disampaikan oleh Pak Dandim, menghubungkan dua kabupaten tuh. Otomatis sudah secara otomatis Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo ada kolaborasi. Nah, sekarang kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri Mas Aryo. Harus kolaborasi, harus bersama-sama dalam rangka untuk membangun, memelihara dan setiap kegiatan harus ada koordinasi. Semua lini, semua sektor, baik itu Pemkab, Polri, TNI ini kan harus berkolaborasi untuk mewujudkan proyek strategis nih. Ini proyek strategis kayaknya, proyek strategis nasional. Jadi terkait dengan mitigasi, kami ada bagaimana mitigasi bencana. Karena di wilayah tertentu ini memang tidak mungkin kita laksanakan apa namanya pembangunan, pemeliharaan, perawatan terhadap jembatan ini. Butuh effort yang lebih, Mas. Mas Aryo. Tidak bisa kita BSBK saja, itu tidak bisa.
15: Baik.
17: Atau kalau TNI, Polri memang saya acungi jempol lah dengan masyarakat bagaimana apa namanya semangatnya gitu. Jadi sama antara semangat masyarakat dengan semangat TNI, kami juga di kabupaten ikut mensupport itu. Yang disampaikan Mas Aryo, kita ada kolaborasi, Mas Aryo. Bagaimana menentukan titik itu, bagaimana menentukan lokasi itu, kita ada dengan perangkat daerah BPBD mendapat data, mendapat informasi juga dari sana. Seperti itu, Mas Aryo.
15: Baik, terima kasih Bapak Ansori selaku Kepala Dinas BSBK Bondowoso. Terima kasih Bapak, mohon izin kami untuk kembali bersama Pak Dandim 0822 Bondowoso, Letkol Infantri Prawito. Senada dengan apa yang barusan saja disampaikan oleh Pak Ansori nih, Pak Prawito, bahwasanya dalam pembangunan infrastruktur di daerah dengan kondisi geografis tertentu, faktor keamanan proyek dan keselamatan masyarakat tentunya jadi hal yang sangat penting ya untuk diperhatikan agar pembangunan berjalan tanpa beresiko dan membahayakan warga maupun pekerja di lapangan. Apa potensi kerawanan yang paling menjadi perhatian Kodim 0822 selama proses pembangunan jembatan Garuda berlangsung? Silakan Pak Prawito.
16: Baik, terima kasih Mas Aryo. Terkait dengan pembangunan jembatan perintis Garuda Merah Putih yang sedang kita laksanakan ini, sebenarnya kalau dari segi apa kerawanan, potensi ancaman yang terjadi pada progres pembangunan, ya mungkin ya, mungkin karena ini adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh TNI, dari kerawanan hal-hal yang sifatnya ancaman gangguan keamanan sih nggak jadi masalah ya. Terkait mungkin bahan-bahan bangunan yang di situ diambil oleh masyarakat itu tidak ada. Karena kan mungkin masyarakat juga berpikir sekali dua kali sampai 1000 kali
15: baik,
16: karena itu mengganggu pekerjaan yang dikerjakan oleh TNI. Itu makanya mungkin pemerintah mempercayakan kepada TNI untuk melaksanakan progres ini. Harapannya ada dalam tanda kutip cepatisasi gitu.
15: Baik. Ada progres lah ya.
16: Ada progres gitu kan. Karena bukan berarti kita menganggap bahwa yang dikerjakan oleh teman-teman yang lain itu tidak ada progres. Mungkin dalam tanda kutip kita ini kan tentara itu apa ya? Hierarkinya jelas. Kalau sudah perintah dari pimpinan, ya kita laksanakan dengan segala macam cara. Tugas pokok yang diberikan kepada kita itu bisa terlaksana dengan 100%. Jadi kalau dari segi ancaman terkait dengan progres atau gangguan terhadap progres pembangunan itu nggak ada masalah. Kemungkinan yang ada yang saat ini kita hadapi adalah gangguan alam, cuaca, cuaca terkait dengan pada saat kita progres pembangunan, kemudian hujan, terus banjir, itu yang membuat progres pekerjaan itu agak sedikit terhambat. Ya, itu kenapa yang saya sebutkan tadi di Sukowirio, kemudian di Sumber Salak dan di Gayam itu progresnya agak lambat karena ini merupakan jembatan gantung, ya kan? Dan jaraknya, lebarnya sungai agak relatif karena di Sukowirio itu kalau tidak salah di angka 41 meter lah panjang jembatan itu. Ketinggian sungainya juga relatif dalam. Kemudian di Gayam itu panjang jembatannya kurang lebih di angka 22 sekian lah. Yang itu memang agak, dan sungainya agak dalam, jadi memang agak relatif rawan. Kemudian kerawanan yang mungkin kita lihat adalah pada saat progres pembangunan ini kan tetap masyarakat menggunakan akses di situ. Jembatan yang lama itu tetap digunakan. Yang butuh pengawasan lebih supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat progres pembangunan ini, karena di situ ada material-material yang berat, yang besar, yang ketika nanti masyarakat ini aman segala macam, tapi ternyata itu bisa menyebabkan dalam tanda kutip kecelakaan untuk masyarakat.
15: Oke, okay, gitu. Baik.
16: Jadi itu yang memang benar-benar kita waspadai, kita sikapi dengan bijak supaya jadi ketika kita melaksanakan pekerjaan itu juga ada tim kita pengawasan yang nanti mengatur untuk lalu lintas masyarakat yang menggunakan jembatan yang lama gitu. Nah, kemudian terkait dengan kerawanan yang nanti bagaimana setelah jembatan ini jadi? Apakah bisa menjamin bahwa jembatan ini bisa digunakan dengan aman gitu? Insya Allah Mas Haryo, kita berpedoman pada ketentuan ya, pada DED yang sudah diberikan oleh dalam hari ini ada buku panduan, ada juknisnya yang sudah diterbitkan oleh Pusat Seni Angkatan Darat. Itu yang menjadi pedoman kita dalam membangun baik itu jembatan gantung, jembatan beton, sehingga kita selalu mengacu pada spesifikasi dari pembangunan jembatan tersebut. Dalam hal ini kita juga melibatkan konsultan teknis. Memang dia memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan secara teknis tentang konstruksi pembangunan jembatan. Sehingga harapannya bagian per bagian dari pembangunan jembatan ini mengikuti prosedur bagaimana pembangunan jembatan, baik itu jembatan beton, jembatan gantung, itu sesuai dengan prosedur yang harus kita laksanakan. Sehingga setelah jadi itu memang benar-benar layak, benar-benar bisa digunakan. Demikian Mas Haryo.
15: Baik. Karena memang pembangunan jembatan Garuda ini nantinya diharapkan mampu jadi solusi permanen ya Pak ya.
16: Betul.
15: Terhadap persoalan akses masyarakat di wilayah tersebut. Lalu untuk kedepannya, nah ini kan masih ada jembatan yang lama sebagai solusi alternatif ya untuk distribusi atau penyeberangan atau sekedar mobilitas masyarakat. Lalu ketika jembatan Garuda ini sudah jadi dan sudah layak untuk dilintasi, bagaimana untuk jembatan lamanya? Apakah dirobohkan atau tetap
16: jembatan,
15: jadi alternatif?
16: Karena rata-rata yang kita bangun ini adalah, mohon maaf, jembatan-jembatan yang sudah dalam artian tidak layak lagi gitu. Contohnya jembatan gantung yang ada di Sukowiryo itu, itu sebenarnya jembatan rute alternatif yang menghubungkan antar Sukowiryo dengan Kejayan, antara Kecamatan Bondowoso dengan Kecamatan Grujukan. Itu ya, kita kalau melihatnya, saya pun ketika kemarin meninjau pertama ke sana agak tremor gitu,
15: ngeri
16: sedap lah gitu.
15: baik.
16: Jadi ngeri sedap itu bukan hanya judul film, tapi juga kita
15: kenyataannya di lapangan seperti itu.
16: Ngeri sedap gitu kan. Jadi otomatis ketika jembatan Garuda ini sudah jadi 100%, jembatan lamanya kita bongkar. Karena itu juga jembatan-jembatan yang sepertinya itu kalau kita swadaya masyarakatnya. Karena ini merupakan memang jalur alternatif ya, bukan jalur utama, tapi jalur alternatif yang memiliki urgensi yang sangat luar biasa bagi masyarakat di situ. Karena ketika mereka harus melewati jalan utama, harus melambung, butuh waktu sejam, setengah jam, dengan alternatif itu bisa hitungan menit bisa ditempuh gitu.
15: Terima kasih Pak Prawito dan juga Pak Ansori. Mohon izin kita untuk ambil jeda waktu sejenak, kita akan rehat sejenak. Kita akan kembali lagi di sesi yang terakhir sekaligus nanti kita closing statement. Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, tetap bersama kami dalam Dialog Jember Menyapa, upaya pembangunan jembatan Garuda di Bondowoso. Tetap bersama kami.

Poso merupakan satu-satunya kabupaten di wilayah Tapal Kuda yang tidak memiliki garis pantai dan laut. Karena memang posisinya diapit tiga kabupaten, yaitu Jember, Situbondo, dan Banyuwangi. Namun ternyata kondisi ini tidak membuat Bondowoso kekurangan tempat wisata. Dan mana tempat wisata favorit Anda di Bondowoso?

0: Dari berbagai jajanan, tape adalah oleh-oleh paling khas kota Bondowoso. Itulah sebabnya Bondowoso mendapatkan julukan sebagai kota tape. Salah satu olahan tape yang populer adalah prol tape. Jajanan ini mirip dengan bolu pada umumnya, yakni berbahan dasar tepung, telur, mentega, gula, serta bahan lainnya. Hanya saja untuk prol tape ini diberi tambahan tape yang telah dilumatkan. Semua bahan tersebut lantas dicampur, maka menghasilkan cita rasa yang legit, ditambah dengan rasa tape yang begitu kuat. Nah, sebagai topping, ditaburilah bermacam tambahan pelengkap, misalnya keju, mesis, butiran coklat, maupun bahan pemanis dan pewarna lainnya. Sehingga elok dipandang mata dan nikmat di lidah. Cobain yuk!
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pendengar Pro 1, Anda masih ikuti dialog Jember Menyapa terkait dengan upaya pembangunan jembatan Garuda di Kabupaten Bondowoso. Karena pembangunan jembatan Garuda di Bondowoso tentu diharapkan tidak jadi simbol pembangunan fisik semata, tetapi benar-benar mampu membuka akses, memperkuat konektivitas wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Banyak hal yang tadi sudah tersampaikan di sesi yang pertama bersama Pak Prawito dan juga Pak Ansori, dan telah tiba kita di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita dalam dialog Jember Menyapa pagi hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk terakhir kali Pak untuk masyarakat Kabupaten Bondowoso khususnya dan juga pendengar Pro 1 RRI Jember. Silakan Pak Ansori, monggo.
3: Baik, terima kasih Mas Aryo. Ya, saya ini menyampaikan ini aja Mas, karena apa ya, sesuai dengan tuju kita, kami berharap ke depan terus berlanjut nih Mas Aryo.
2: Baik.
3: Terkait dengan pembangunan jembatan ini. Kenapa? Dengan fiskal kita yang sangat terbatas, dengan kemampuan daerah yang sangat terbatas, saya hanya berharap banyak pembangunan jembatan atau penggantian jembatan dari kayu, dari bambu, bisa menjadi yang permanen atau setengah permanen, seperti yang dilaksanakan oleh dari Bapak Dandim tadi. Tuh, semoga tambah banyak lagi, karena banyak akses, banyak jembatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, utamanya koneksi antar kecamatan, antar desa, bahkan tadi yang di daerah barat itu itu menghubungkan antar kabupaten. Nah, ini semoga lebih banyak lagi akses ke Bondowoso dalam rangka untuk jembatan penghubung yang sekarang lagi banyak kerusakan, Mas Aryo. Benar, terus terang nih, banyak kerusakan yang terjadi akibat banjir, mungkin sudah terlalu lama juga. Bahkan jika bisa intervensi juga ke jembatan yang digunakan oleh masyarakat untuk roda 4, bahkan kami sangat berharap sekali seperti itu, Mas Arya.
2: Baik, terima kasih Pak Ansori. Monggo Pak Prawito, apa yang ingin disampaikan terakhir untuk masyarakat Kabupaten Bondowoso dan juga pendengar Pro 1 RRI Jember, silakan.
4: Terima kasih Mas Aryo. Mas Ansori, terkait dengan pembangunan jembatan Garuda Merah Putih yang saat ini kita sedang kerjakan, ada 4 titik yang sudah saya sampaikan tadi. Kita pada intinya adalah saya pribadi selaku Letnan Kolonel Lewanter Prawito dan saya selaku Komandan Kodim 0822 Bondowoso beserta jajaran saya sangat berharap apa yang sedang kita laksanakan ini mendapatkan support dan dukungan dari masyarakat Bondowoso sehingga kita dalam pekerjaannya kita berkolaborasi dengan seluruhnya, dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bondowoso tentunya, dan harapannya setelah pekerjaan pembangunan jembatan ini kita selesai kerjakan, dapat digunakan, dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Bondowoso untuk seluruh aktivitas. Seperti yang saya sampaikan tadi, Gading Sari itu sangat luar biasa apa manfaat dari jembatan itu. Bagaimana kalau misalnya jembatan itu sebelum-sebelumnya putus, anak-anak sekolah di desa di situ Bondo tadi tidak ada guru yang mengajar. Kemudian ini yang tadi saya sempat lupa menyampaikan bahwa mereka itu di situ masih untuk fasilitas kesehatannya masih terbatas. Sehingga ini agak panjang mungkin
2: Mas Arya.
4: Saya diperlihatkan video pada saat itu sama oleh masyarakat desa Sumberaru maupun mana itu yang tadi saya bilang nanti bisa dikonfirmasi. Video ketika masyarakat ibu-ibu akan melahirkan, mereka masih dibikul dengan kursi, Mas. Di situ saya merasa miris. Ini saya di Jawa. Bagaimana dengan karena saya mohon maaf saya sebelumnya pernah di Papua selama 4 tahun. Saya berpikir di Jawa masih ada seperti ini. Ini yang membuat saya miris yang makanya prioritas saya Gading Sari ini harus segera diselesaikan. Harapannya paling tidak mengurangi hal-hal yang seperti itu. Kemudian apa yang disampaikan oleh Bapak Ansori tadi agar terus dibangun. Ya, saya mendapatkan usulan, mendapatkan laporan bukan hanya dari pemerintah kabupaten dari Pemkapnya ya. Saya juga beberapa mendapatkan usulan dari teman-teman anggota dewan di Kabupaten Bondowoso tentang titik-titik mana yang perlu dibangun, salah satunya di daerah Wonosari itu di Cumpong kalau tidak salah. Saya masih belum sempat survei, nanti kita akan survei untuk kita masukkan dalam usulan. Namun yang sudah masuk usulan untuk kita laksanakan pembangunan tahap berikutnya itu ada 3 titik Mas Arya.
2: Baik. Ya.
4: Itu ada di desa Kalitapen, Kecamatan Tapen itu panjangnya kurang lebih 48 meter ya lebar sungainya. Kemudian ada di desa Taman, Kecamatan Taman, desanya desa Paguan, mohon maaf. Itu di Kecamatan Taman Kroco, kurang lebih panjang jembatan yang akan kita bangun sepanjang 40, lebarnya 40 meter.
2: Baik.
4: Kemudian yang ketiga ada di desa Dawuan, Kecamatan Gerujukan, ini relatif tidak terlalu lebar, hanya kurang lebih 10 sampai 15 meter. Itu yang tahap berikutnya yang mudah-mudahan segera bisa kita realisasikan untuk kita bangun. Kita sudah berkomunikasi secara aktif dengan pusat untuk segera mendapatkan dukungan dana tentunya, karena pembangunan ini tidak bisa jalan kalau tidak ada dukungan dananya gitu. Nah, di luar tiga ini kita sudah juga sedang melaksanakan survei melihat di mana titik-titik jembatan yang perlu segera untuk kita laksanakan pembangunan dengan masukan-masukan dari seluruh masyarakat yang ada di Bondowoso, laporan kepada kami Pak Babinsa, Pak Andaramil, Pak Nandim ini. Mungkin bisa menjadi prioritas kami, prioritas Kodim berikutnya begitu. Nah, karena kita sadar bahwa keterbatasan fiskal yang ada di Kabupaten Bondowoso, makanya karena ini dukungan programnya adalah vertikal langsung dari kementerian melalui TNI Angkatan Darat, mudah-mudahan kita bisa membantu untuk saya, meskipun bukan orang Bondowoso, tapi saya hidup, saya makan, saya minum yang berasal dari tanah Bondowoso. Bagaimanapun bentuknya, bagaimana caranya, saya harus memiliki peran, memiliki andil untuk kemajuan masyarakat Bondowoso ke depan. Begitu Mas Arya.
2: Baik, luar biasa. Terima kasih Dandim 0822 Bondowoso Letkol Infantri Prawito. Sekaligus terima kasih untuk Kepala Dinas BSBK Bondowoso Pak Ansori atas informasi yang telah disampaikan dan juga kebersamaannya di pagi hari ini. Sehat selalu Pak Ansori, Pak Prawito. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti Mas Ansori.
3: Siap, terima kasih kemudian.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pendengar Pro 1. Karena pada akhirnya di tengah besarnya harapan publik, transparansi, kualitas pembangunan, serta keterlibatan masyarakat jadi kunci agar proyek ini bisa berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi warga Bondowoso. Semoga pembangunan yang dilakukan benar-benar menjadi fondasi kemajuan daerah di masa depan. Saya Haryo Kukuh bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa dalam dialog Jember Menyapa berikutnya. Tetap bersama kami.
1: Perbarui kabar terkini di sejuknya awal hari.
5: Kereta api Daup 9 Jember,
6: lereng Gunung Semeru Lumajang.
7: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
8: Kapal feri jangkar Situbondo.
9: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
1: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
10: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
11: Kawasan di bagian Jawa Timur.
12: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
1: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
13: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
14: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
13: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
15: Kita juga mulai membuat e-katalog.
16: Bagaimana kita menggali kreativitas.
17: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
1: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah akun threads yang mengatasnamakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Akun threads tersebut menggunakan nama dan foto profil Sakti Wahyu Trenggono, namun faktanya akun threads yang mengatasnamakan beliau adalah tidak benar. Karena dilansir dari kkp.go.id, Pratata Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan, Yesinia, menegaskan bahwasanya untuk selalu waspada terhadap penipuan dan akun palsu yang mengatasnamakan para pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Segala bentuk informasi resmi bisa diakses melalui situs resmi kkp.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1, saatnya kita sambungkan Anda bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk Anda ikuti buletin dan juga rangkuman berita daerah dalam Jatim hari ini.
2: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
3: Jawa Timur, Jatim hari ini.
4: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Sari Julia dalam program Jatim hari ini berjaringan. Selama kurang lebih 1 jam saya ajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di wilayah Jawa Timur. Sembari temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian, saya juga akan putarkan komposisi-komposisi cantik dan menarik untuk Anda. Satu diantaranya dari Yuvia Nuno, lebih dekat denganmu.

0: hadirkan untuk Anda. Datang dari reporter William Nathan. Dinkes Kabupaten Malang, waspadai hantavirus, minta warga cegah sarang tikus. William, silakan laporan Anda.
1: Baik. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang meminta masyarakat mewaspadai penularan hantavirus kendati belum ditemukan kasus infeksi virus tersebut. Virus ini ditularkan dari tikus melalui kotoran dan urinnya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Wianto Wijoyo MKes, menegaskan langkah antisipasi tetap berjalan. Upaya itu berupa sosialisasi hidup bersih dan pencegahan sarang tikus. Menurutnya, hantavirus adalah virus yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Penularan bisa terjadi saat manusia menghirup partikel dari kotoran tikus. Dan risiko muncul jika ada infestasi tikus di lingkungan rumah. Oleh karena itu, warga harus menjaga kebersihan dan tidak boleh ada celah yang menjadi sarang tikus. Melalui puskesmas dan kader kesehatan, masyarakat diajak rutin membersihkan rumah dan

William. Oke, baik. Kita terputus sambungan dengan William Nathan. Kita nanti akan coba update lagi ya informasinya bersama William Nathan berkaitan dengan Dinkes Kabupaten Malang waspadai hantavirus, minta warga cegah sarang tikus.

0: Kita coba dengarkan lagi ya informasi yang sempat terputus dari reporter William Nathan berkaitan dengan Dinkes Kabupaten Malang waspada hantavirus, minta warga cegah sarang tikus. William, silahkan.
1: Baik, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang meminta masyarakat mewaspadai penularan hantavirus kendati belum ditemukan kasus infeksinya. Virus ini ditularkan dari tikus melalui kotoran dan urin. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Wiyanto Wijoyo Mkes, menegaskan langkah antisipatif tetap berjalan. Upaya itu berupa sosialisasi hidup bersih dan pencegahan sarang tikus. Penularan bisa terjadi saat manusia menghirup partikel dari kotoran tikus. Risiko itu muncul jika ada infestasi tikus di lingkungan rumah. Oleh karena itu, warga harus menjaga kebersihan dan tidak boleh ada celah yang menjadi sarang tikus. Sosialisasi terus dilakukan melalui puskesmas dan kader kesehatan. Masyarakat diajak rutin membersihkan rumah dan pekarangan, dan sampah harus dikelola dengan baik agar tidak mengundang tikus. Makanan dalam rumah juga harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat, serta lubang di dinding atau lantai segera ditutup. Dr. Wiyanto menyebutkan bahwa penyimpanan hasil panen juga perlu diperhatikan. Di pedesaan, tikus kerap bersarang di gudang gabah. Petani diimbau memastikan tempat penyimpanan pangan tidak lembab, dan penggunaan perangkap tikus bisa membantu menekan populasinya. Meski belum ada kasus, kewaspadaan dini dinilai penting. Gejala hantavirus seperti demam, nyeri otot, dan sesak napas harus segera diwaspadai. Pada kasus berat, penderita bisa mengalami gagal napas, dan perawatan intensif di rumah sakit harus dan segera dibutuhkan. Saat ini belum ada vaksin spesifik untuk hantavirus, oleh karena itu pencegahan sangat diutamakan. Dan jika muncul gejala tersebut setelah kontak dengan tikus, maka warga diminta segera datang ke fasilitas kesehatan. Penanganan cepat dapat mencegah komplikasi serius. Selain itu, kampanye kebersihan akan ditingkatkan di pemukiman padat penduduk. Masyarakat juga diminta melaporkan tanda-tanda sarang tikus ke kader kesehatan. Kesadaran kolektif masyarakat sangat menentukan keberhasilan pencegahan ini. Setiap rumah tangga harus bertanggung jawab atas kebersihannya, dan lingkungan bebas tikus akan menekan risiko penularan. Lingkungan yang sehat juga bisa melindungi seluruh anggota keluarga.

0: bisa beribadah dengan tenang, tanpa saling mengganggu.
1: Iya, karena saling menghormati itu bukan pilihan, tapi kewajiban sebagai sesama manusia.
0: Kalau semua orang ingat itu, gak ada alasan lagi buat benci karena beda keyakinan, kan?
1: Setuju, damai itu sederhana, cukup dengan saling menghargai dan menghormati. Indonesia
0: isi. Perbedaan bukan penghalang, tapi anugerah yang memperkaya bangsa. Mari jaga toleransi, saling menghormati, dan hidup damai berdampingan. Motivasi hari ini.
2: Kemanapun diri kamu pergi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati.
3: Informasi selanjutnya datang dari reporter Witra Adila berkaitan dengan harga sapi di Tuban naik hingga 1,5 juta menjelang Hari Raya Idul Adha. Witra, silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih pendengar. Menjelang itu adakah harga penjualan sapi di Kabupaten Tuban, khususnya di Pasar Kerek ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 1 juta hingga 1,5 juta dibandingkan dengan hari biasanya. Petugas Pasar Hewan Sapi di Kecamatan Kerek, Hanto, mengatakan bahwa kenaikan harga ini terjadi pada minggu ini kurang lebih sekitar 1 juta. Alasannya memang pasti karena menjelang Hari Raya Idul Adha pasti ada kenaikan harga. Dan menurutnya, banyak dari pembeli ini berasal dari luar Kabupaten Tuban. Karena pasar hewan yang ada di Kecamatan Kerek ini memang berada di tengah-tengah antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah, sehingga menjadi jalur perlintasan banyak pembeli yang memilih membeli hewan ternak di Kecamatan Kerek tersebut. Dan harga sapi sendiri untuk kurban Hari Raya Idul Adha tahun ini, pendengar, kurang lebih berada di sekitar harga 20 juta hingga 23-25 juta. Harga tersebut ini memang sudah cukup normal ketika hari-hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil wawancara saya dengan petugas pasar sapi, Bapak Hanto.
5: Untuk kenaikan harga sapi pada minggu ini cukup meningkat. Jadi yang kemarin, bulan kemarin, ya, antara sampai minggu ini ada kenaikan sekitar 1,5 juta.
4: Kemudian pendengar, untuk pembeli sendiri biasanya memang didominasi orang luar Tuban begitu ya, banyak sekali seperti Kabupaten Rembang, Pekalongan hingga Brebes Jawa Tengah. Kemudian daerah Jawa Timur juga seperti kabupaten tetangga. Namun terkait dengan pasokan atau stok dari sapi ini cukup memadai, artinya masih cukup untuk memberikan stok begitu hingga nanti menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan memang untuk euforia pembelian hewan ternak khususnya sapi juga sudah mulai terasa di minggu-minggu ini. Demikian pendengar, informasi seputar update harga sapi menjelang Hari Raya Idul Adha dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Terima kasih Witra, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Rizky Darmawan. FLS 3N SMP MTS Kota Batu 2026 resmi digelar di Ason Hotel. Rizky, silakan.
6: Ya, baik saudara pendengar, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N jenjang SMP dan MTS tingkat Kota Batu resmi dibuka pada Selasa 12 Mei hari ini 2026. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Ason Kota Batu dan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat. Ratusan pelajar dari berbagai SMP dan MTS di Kota Batu turut ambil bagian dalam ajang tahunan ini. Tercatat, sebanyak 208 siswa-siswi hadir sebagai peserta lomba dan mewakili sekolah masing-masing dalam berbagai cabang seni dan sastra. FLS 3N menjadi wadah bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan serta kreativitas mereka di bidang seni pertunjukan, seni rupa, hingga sastra. Kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya pengembangan potensi non-akademik siswa di Kota Batu. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat, menyampaikan bahwa pelaksanaan FLS 3N diharapkan mampu membangun karakter generasi muda yang kreatif, percaya diri, dan mencintai budaya. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat semangat pelajar dalam melestarikan seni dan budaya di tengah perkembangan zaman. Menurut Alvin, dunia pendidikan tidak hanya fokus pada kemampuan akademik, tetapi juga harus memberi ruang bagi pengembangan bakat dan kreativitas siswa. Pemerintah Kota Batu juga berharap Para peserta terbaik nantinya dapat membawa nama daerah dan meraih prestasi di tingkat provinsi Jawa Timur, bahkan nasional. Karena itu, FLS 3N dinilai menjadi momentum penting untuk menjaring bibit-bibit pelajar berbakat di bidang seni dan juga sastra. Suasana pembukaan berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari para peserta, guru pendamping dan juga panitia. Para siswa tampak siap menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam setiap cabang lomba yang dipertandingkan hari ini. Demikian dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate ya informasi dari rekan reporter kali ini. Angela Reska mengabarkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan mendorong para petani melakukan tanam kembali sebagai langkah antisipasi musim kemarau panjang. Angela, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Baik pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan melalui para penyuluh mendorong para petani untuk segera melakukan tanam kembali. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi oleh BMKG akan lebih panjang daripada tahun sebelumnya. Kepala DKPP Pacitan Sugeng Santoso menyatakan pihaknya menghimbau para petani untuk melakukan tanam kembali selama masih tersedia air atau selama masih ada potensi tanam. Ia juga meminta para kelompok tani untuk memanfaatkan fasilitas yang ada seperti sumur bor, pompa air, dan fasilitas irigasi yang telah dibangun di beberapa desa. Selain itu, pihaknya juga berharap sektor pertanian di Pacitan dapat mendukung program pemerintah untuk swasembada pangan. Di sisi lain, Sugeng Santoso juga menyebut tanaman hidroponik sebagai salah satu alternatif program ketahanan pangan. Tanaman hidroponik dianggap dapat memanfaatkan lahan atau pekarangan yang sempit untuk tetap produktif. Demikian yang dapat kami laporkan dari Pacitan, kembali ke studio.

0: kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Hanum Oktavia. UB dorong isu krisis air menjadi gerakan pendidikan dan kolaborasi global. Hanum, silahkan.
1: Ya, sama dengan Universitas Brawijaya UB Malang mendorong isu krisis air menjadi bagian dari gerakan pendidikan dan kolaborasi global. Hal ini diungkapkan Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Internasionalisasi UB, Prof. Andi Kurniawan, dalam peringatan World Water Day 2026 yang dirangkaikan dalam Minggu Hemat Air Sedunia. Menurut Prof. Andi, persoalan air kini bukan lagi sekedar isu lingkungan, melainkan telah menjadi tantangan kemanusiaan global. Berdasarkan data, lebih dari 2 miliar penduduk dunia masih belum memiliki akses air bersih yang memadai. Dalam rangkaian kerjasama dengan UNESCO dan Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, UB dipercaya menerjemahkan laporan PBB tentang perkembangan sumber daya air dunia. Hasil terjemahan tersebut telah dikirim ke Paris dan diluncurkan bersama dengan versi bahasa resmi UNESCO lainnya pada Maret lalu. Lebih lanjut, UB juga menjadikan isu pengelolaan air berkelanjutan sebagai salah satu program prioritas universitas melalui tema Sustainable Eco Hydrological Approach for Coastal Resources Management. Tema tersebut diintegrasikan dalam penguatan kurikulum, riset, hingga program pengabdian masyarakat di UB. Ia menilai kesadaran lingkungan kini harus menjadi bagian dari literasi kewargaan modern. Karena itu berbagai persoalan lingkungan termasuk krisis air mulai dimasukkan dalam pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan juga living laboratory. Sementara itu, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Ananto Kusuma Seta, mengatakan bahwa UB menjadi perguruan tinggi yang menonjol karena berani tampil sebagai penggerak isu-isu UNESCO di Indonesia, khususnya terkait keberlanjutan lingkungan dan juga pengelolaan sumber daya air. Ia juga menilai penguatan kolaborasi bersama UNESCO menjadi salah satu keunggulan tersendiri bagi UB dalam membangun posisi sebagai kampus yang aktif menjawab tantangan global melalui pendidikan, riset, dan juga kolaborasi internasional. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Terima kasih Hanum, selamat kembali bertugas. Kita geser ke Agus Sinerdiani. Soroti dugaan keracunan MBG, DPRD Surabaya siapkan hearing dengan beberapa pihak terkait. Agusin, silahkan. Agusin, silahkan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, DPRD Surabaya akan bicara terkait dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa penerima program makan bisi gratis atau MBG di Kota Surabaya. Dan dalam keterangannya, Ketua DPRD Kota Surabaya, Saifuddin Zuhri, ini meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan juga standar kebersihan makanan agar insiden serupa tidak terjadi lagi. Dan pihaknya juga menyebut kasus gangguan kesehatan yang dialami para siswa menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG, terutama untuk dapur penyedia makanan atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Ia menilai pengawasan yang dilakukan selama ini kemungkinan hanya berfokus pada kondisi makanan yang kasat mata seperti basi atau tidak adanya makanan, Pak. Padahal menurutnya keamanan pangan juga menyakup standar higienitas, kualitas bahan baku hingga proses pengolahan distribusinya.
3: Oke. Ya, jadi kalau melihat situasi yang sekarang, MPG tetap jalan lah, tetap jalan, tapi paling tidak ada standarisasi dalam melakukan kontrol agar supaya tidak terjadi, termasuk mungkin kemampuan SPPG itu yang selama ini mungkin SOP-nya jalan, tapi SOP-nya kan hanya cuma mungkin melihat pasti atau tidak. Nah, bagaimana MPG ini terus berjalan, tapi juga harusnya ada standar higienis. Dari unsur-unsur lain mungkin ada perubahan peningkatan pengawasan atau seperti apa sehingga tidak menimbulkan satu keraguan. Kalau ini terus bergulir, maka orang tua dan anak akan terjadi ketakutan untuk mengkonsumsi hasil.
2: Ya, dan sementara itu juga dalam keterangannya, dalam waktu dekat ini DPRD akan segera mendorong Komisi D yang membidangi pendidikan dan juga kesehatan untuk menggelar hearing bersama pihak terkait guna mengusut penyebab dugaan keracunan sekaligus juga mengevaluasi sistem pengawasan program MBG. Dan untuk dari informasi yang kami terima sendiri, rencananya hearing dengan Komisi D dengan pihak-pihak terkait maupun pihak sekolah, pengelola SPPG hingga unsur tenaga kesehatan yang akan membahas keamanan pangan distribusi maupun juga langkah antisipasi ke depan ini akan dilakukan pada Rabu besok. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.

0: Informasi selanjutnya datang dari Ninda Alivia. Stok hewan kurban surplus, harga sapi mulai naik. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026, ketersediaan hewan kurban di Kota Blitar dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar menyebut jumlah stok bahkan melebihi kebutuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, Dewi Masito, mengatakan saat ini terdapat 1.301 ekor sapi dan 2.150 ekor kambing yang siap dipasarkan untuk kebutuhan kurban. Jumlah ini dinilai lebih dari cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan Idul Adha di tahun lalu, yaitu sebanyak 532 ekor sapi dan 1.461 ekor kambing. Meskipun stok aman, harga sapi terpantau mulai mengalami kenaikan menjelang puncak permintaan. Kenaikan harga tercatat berkisar antara 2 juta hingga 3 juta rupiah per ekornya. Menurutnya, peningkatan harga merupakan kondisi yang umum terjadi setiap menjelang Idul Adha karena meningkatnya permintaan pasar. Kenaikan harga juga dirasakan oleh para pedagang di Pasar Hewan di Moro, Kota Blitar. Salah satu pedagang bernama Slamet ini mengatakan harga sapi mulai naik dalam beberapa pekan terakhir. Jika sebelumnya sapi dijual dengan harga 23 juta rupiah per ekor, kini naik mencapai 25 juta rupiah per ekornya. Sementara itu, informasi dari Blitar, Seninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Ninda. Kita bergeser ke Aris Deka yang oke, baik. Saya masih coba tunggu ya informasi dari reporter Aris Deka yang mengabarkan bahwa Polres Madiun Kota mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dan mobil. Kedua kendaraan tersebut kini dikembalikan kepada korban. Saya masih berusaha menunggu sambungan dari rekan Aris Deka begitu ya, untuk informasinya di pagi hari ini.

0: informasi selanjutnya pendengar datang dari Aris DK. Polres Madiun mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dan mobil. Kedua kendaraan tersebut kini dikembalikan kepada korban. Aris DK, silakan.
1: Baik, terima kasih pendengar. Polres Madiun Kota berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor curanmor yang berlangsung di Taman Bantaran Kota Madiun yang sempat viral pada 19 April 2026 lalu. Dari kasus tersebut, pendengar, polisi menetapkan satu tersangka inisial AA warga Kelurahan Kartoharjo Kota setempat. Dan polisi juga mengungkap kasus pencurian mobil yang berlangsung pada 23 Maret 2026 lalu di Jalan Cokro Aminoto Kota Madiun. Dari kasus ini, pendengar, inisial GG warga Desa Pemahan Kabupaten Ponorogo ditetapkan sebagai tersangka. Dan pada pekan lalu, Polres Madiun Kota menyerahkan langsung sepeda motor tersebut kepada korban dan juga mobil tersebut kepada korban. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto Supriyadi mengatakan untuk modus pelaku dari dua perkara tersebut, pendengar, memanfaatkan kelalaian atau kelengahan pemilik kendaraan. Hal itu seperti kasus yang terjadi di Taman Bantaran, korban tidak mengunci stang atau ganda sepeda motor yang diparkir. Kapolres juga menyebutkan kasus yang sama juga terjadi pada pencurian mobil, di mana korban menitipkan mobil tersebut ke rumah temannya beserta kunci, sedangkan STNK mobil tersebut ditempatkan di dompet kecil bersama dengan kunci. Kemudian saat korban lengah, mobil tersebut diambil oleh pelaku. Kapolres juga menjelaskan, pendengar, masih ada satu perkara atau kasus pencurian sepeda motor di Taman Bantaran dan di mana saat ini polisi masih terus berusaha untuk mengungkap dengan mendalami dan juga mengumpulkan informasi dari masyarakat dan juga rekaman CCTV. Kapolres menyebutkan, pendengar, untuk tersangka AA dan GG dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Sementara itu, pendengar, korban pemilik sepeda motor Vanin Kanuralisa juga mengaku mengapresiasi atas kinerja dari kepolisian karena berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang membawa atau mencuri sepeda motor miliknya. Dia juga mengatakan pada saat itu mengaku lalai karena saat parkir di Car Free Day Taman Bantaran tidak mengunci stang atau mengunci ganda sepeda motornya. Vanin juga menyebutkan dengan ditemukannya sepeda motor ini kembali, dia bisa bekerja kembali dengan sepeda motor tersebut dan berterima kasih kepada Polres Madiun Kota. Begitu juga dengan korban pencurian mobil, Yopi Yustian, yang juga tidak menyangka mobil yang dititipkan di rumah temannya tersebut sempat hilang atau hilang. Dan dia mengaku, pendengar, mobil tersebut ditemukan di wilayah Tangerang. Yopi juga mengapresiasi petugas kepolisian yang telah menemukan mobil miliknya tersebut. Dia juga mengaku akan lebih berhati-hati kembali ketika menaruh mobil maupun barang berharga miliknya. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun.
0: Terima kasih Aris, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Kairul Umam. Menjelang Idul Adha, pengawasan hewan kurban di Kabupaten Sampang mulai diperketat guna memastikan ternak tetap sehat dan aman. Kairul Umam, silakan.
2: Baik pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang Madura meningkatkan pengawasan terhadap hewan kurban jenis sapi dan kambing. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit berbahaya pada hewan ternak sekaligus memastikan kondisi hewan tetap sehat dan layak kurban. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disperdakabid Sampang Arif Rahman Hakim mengatakan pengawasan dilakukan pada lalu lintas ternak hingga tempat penampungan. Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan langsung di lokasi penjualan hewan kurban untuk memastikan kondisi ternak dalam keadaan sehat dan bebas penyakit. Disperdakabid juga mengimbau para peternak agar menjaga kebersihan kandang serta memperhatikan kesehatan hewan guna mencegah munculnya penyakit berbahaya. Arif Rahman Hakim menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada laporan kasus penyakit berbahaya seperti PMK maupun LSD pada sapi dan kambing. Dia juga menambahkan bahwa kasus PMK dan LSD juga yang sempat muncul sebelumnya kini telah menurun drastis dan belum ada laporan baru dari para peternak. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih Karel Umam. Kita bergeser ke Heri Susanto. Berkaitan dengan pemberangkatan haji, Kabupaten Kediri dipusatkan di kawasan wisata Simpang Lima Gumul. Heri, silahkan.
3: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk jemaah haji Kabupaten Kediri ini dalam musim haji 2026, pemberangkatan dari tahun sebelumnya ini berbeda. Dan jika di tahun 2025 pemberangkatan dipusatkan di kantor Pemkab Kediri, namun saat ini untuk kantor Pemkab Kediri masih dalam tahap renovasi pasca kemarin sempat terjadi adanya kerusuhan yang menyebabkan sebagian kantor terjadi kebakaran. Oleh karena itu di musim haji 2026 ini untuk pemberangkatan haji akan dipusatkan di wisata Simpang Lima Gumul, tepatnya di depan Bank Daerah. Itu disampaikan oleh Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi. Ia juga menghimbau bahwa jelang keberangkatan tanggal 19 Mei 2026, jemaah yang ada di Kabupaten Kediri, baik di kloter 109, 110, 111, dan 112, seluruhnya dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan karena ibadah haji merupakan ibadah yang memerlukan fisik dan juga mental, sehingga persiapan yang perlu dilaksanakan yaitu menjaga kesehatan serta melakukan olahraga rutin, karena di tanah suci nantinya ketika jemaah sampai tiba di Mekah ini sudah dipadati oleh ribuan jemaah dari umat muslim yang ada di seluruh dunia, sehingga juga dihimbau untuk para jemaah ketika keberangkatan tanggal 19 Mei 2026 nanti juga harus hadir tepat waktu karena hal ini berkaitan dengan masa tunggu di asrama haji, sehingga nantinya untuk jadwal tersebut sesuai dengan arahan dari Embarkasi Surabaya. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
0: Terima kasih Heri, informasi tersebut. Pendengar, menutup jumpa kita untuk edisi kali ini dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 di edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang lain, tentunya untuk mengupdate kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bergabung dalam jurnalisme warga dengan menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Kirimkan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Jember di 0.

0: Pendengar Pro 1, selamat siang. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan program Dialog Khusus yang hari ini bersama saya Nisar Sufi. Selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Jember siang ini tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, nikmat kesehatan ini menjadi hal yang sangat disyukuri saat ini. Karena sekarang banyak orang yang mungkin kondisinya tidak fit atau tidak baik-baik saja. Kalau Anda mungkin punya kondisi yang sedang baik-baik saja, bisa bekerja, bisa beraktivitas, bisa masak, bisa antar jemput anak, bisa makan juga dengan normal, ini satu nikmat yang harus disyukuri pendengar. Nah, siang hari ini kita coba menyoroti satu fenomena pendengar. Pernahkah Anda merasa gusi? Nyeri ya, yang luar biasa, utamanya di bagian belakang, atau mungkin gusi yang membengkak tanpa alasan yang jelas. Pendengar Pro 1, banyak dari kita mengabaikannya, padahal bisa jadi itu adalah tanda dari gigi impaksi. Pendengar Pro 1, ini adalah kondisi di mana gigi terjebak dan tidak bisa tumbuh dengan normal. Pagi ini kita akan coba kumpas tuntas pendengar Pro 1 dengan tema urgensi medis, indikasi klinis dan juga komplikasi gigi impaksi. Dan ternyata masalah ini bukan hanya sekedar soal sakit gigi biasa yang bisa diobati dengan minum obat atau mungkin minum cairan herbal lainnya pendengar Pro 1 ya. Karena kalau dibiarkan dampaknya ternyata bisa merembet ke saraf, bahkan ngerinya lebih ke struktur wajah. Apakah ini benar pendengar? Kita akan coba bahas pada kesempatan siang hari ini. Sudah hadir bersama kami pakar di bidangnya, Dokter Gigi Dwi Rizky Saputra. SPBMMF ini adalah seorang spesialis bedah mulut maksilofasial sekaligus staf di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Kita sapa dulu, selamat pagi dokter, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Pro 1.
0: Iya, sehat dokter ya?
2: Okay. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini ngundang dokter susah loh ya. Karena kita harus bertarung juga dengan jadwal beliau yang cukup padat. Sebenarnya bukan hanya beliau, dokter-dokter yang lain pun juga pada padat ya. Apalagi jam sekarang ini jam aktif bagi mereka melakukan pelayanan dan juga ditambah mungkin yang ngajar ya. Ini juga pasti satu momen yang sangat padat. Kita sampaikan terima kasih dokter Dwi Rizky sudah meluangkan waktu pagi hari ini. Dokter, ini kita coba menyoroti berkaitan dengan urgensi medis ya. Ya. Sebenarnya dinamakan urgent itu kalau levelnya sudah gimana sih dok?
2: Ya, jadi untuk gigi impaksi sendiri itu kan ada beberapa, ada yang bersifat profilaktik ya, jadi tidak ada keluhan seperti itu. Ada keluhan atau mungkin dia mau melakukan tindakan perawatan ortodontik. Tapi juga ada sering juga case yang dia tidak ada keluhan tapi ternyata pada saat dilaksanakan ronsen secara ini ya, pada saat ronsen rutin ya, panoramik ya paling dasar itu itu tampak adanya kista yang meliputi kista ya, kista yang meliputi gigi impaksi itu ya. Ada juga yang kadang ada suatu keradangan pada sekitar struktur penyangga gigi yang impaksi tersebut. Bahkan ada juga laporan ya dari jurnal Craniofacial itu dia ada beberapa persen jadi untuk terbentuknya tumor ya selain kista ya. Kemudian juga yang paling parah juga ada terbentuk abses juga ya. Jadi abses itu juga seringkali jadi dicetuskan oleh gigi impaksi ini. Nah, abses ini ada yang dari diawali dari rongga mulut, daerah perikoronal namanya. Jadi diawali dengan perikoronitis, keradangan pada jaringan gingiva atau gusi sekitar gigi yang impaksi tadi. Nah, kemudian dia merembet ke tulang rahang bahkan sampai ke leher. Bahkan juga ada case yang pernah kami temui abses tonana akibat dari gigi impaksi ini tidak hanya ke leher bahkan sampai ke rongga dada seperti itu. Jadi ada case-case tertentu yang memang di situ ada juga yang ringan ya Mas Nizar, seperti hanya karies ya, berlubang ya. Berlubang ini bisa juga gigi yang impaksi tersebut berlubang atau gigi depannya itu kan juga ini Mas Nizar, kan dia kan agak ada force ya, daya tekan ke gigi depannya sehingga resorpsi ya, juga ada juga terjadi resorpsi baik di akar, sutur akar, sutur mahkota. Jadi kita perlu pertimbangan untuk tindakan pembedahan yang namanya pembedahan odontotomi ya, pengambilan gigi impaksi tersebut gitu. Tapi sebelumnya mungkin kita bahas sedikit terkait gigi impaksi itu apa ya?
0: Iya dokter, nah, kadang-kadang ada bingung. Orang masih bingung dokter ya, bingung, ya. Antara kapan sih kita tuh menyebutnya ini gigi impaksi ya. Atau orang gagal fokus dengan ini kayaknya gigi yang tumbuh telat seperti itu. Ya, itu gimana bedanya, ya, dokter? Ya,
2: betul. Jadi gigi impaksi itu sendiri merupakan kondisi gigi yang gagal erupsi. Mm-hmm. Ya, jadi secara erupsi secara sempurna pada posisi dan waktu yang seharusnya. Gagal erupsi ini pada posisi yang tepat pada waktu yang seharusnya itu karena terhalang oleh gigi lainnya. Yang kedua karena jaringan tulang atau jaringan keras, jadi dia terpendam ya, tertanam dalam tulang. Atau yang ketiga juga karena terhalang jaringan lunak, jadi jaringan lunak atau gusi tersebut yang dia tebal, sehingga menghalangi dari erupsi atau tumbuhnya gigi tadi, Mas Insan. Sehingga ada tertanam ya, itu bisa sebagian, bisa total seluruhnya seperti itu. Bisa tertanam dalam gusi saja, ada juga seluruhnya dalam tulang. Nah, derajat keparahan dari tertanamnya gigi ya, impaksi ini ya, dalam tulang atau dalam gusi ini, kita biasanya klasifikasikan ya, ada klasifikasinya, biasanya yang paling umum menurut PLN Gregory, dimodifikasi oleh Winter. Jadi klasifikasinya ini kita detailkan lagi. Jadi satu, angulasinya. Mungkin Mas Isar pernah melihat saudaranya atau keluarganya yang dia gigi impaksinya itu ada yang miring, bubuk begitu, horizontal. Ada yang dia mesioangular, jadi sedikit miring ya, 5 derajat seperti itu. Ada yang bahkan terbalik, itu ada. Jadi mahkotanya di bawah.
0: Sampai terbalik itu,
2: ada,
0: dokter?
2: Ada, itu kita nemui juga. Jadi berat total di dalam rahang, jadi di ramus namanya, ramus mandibula ya. Di rahang bawah itu dia terbalik, namanya inverted. Itu, kemudian yang kedua adalah bagaimana kecukupan tempat gigi impaksi itu, mahkotanya, jaraknya berapa lebarnya. Ternyata dia lebar dari tempat yang tersedia itu lebih kecil dibandingkan ukuran gigi itu sendiri, gigi impaksi itu sendiri. Jadi kurang tempatnya. Itu, kemudian kita juga analisa bagaimana kedekatan dari ujung akar dengan kanal saluran saraf, Mas Nizar, yang ada di, jadi rahang bawah kita itu normally dia memang ada saraf namanya kanalis mandibula dalam tulang mandibula kita itu. Di situ kedekatannya juga kita analisa di situ. Nah, itu melalui ronsen tentunya ya. Ronsen. Nah, jadi secara klinis kita juga melihat bagaimana dengan ronsenologisnya seperti apa. Itu, jadi kita klasifikasikan derajat keparahan dari impaksi itu.
0: Oke, baik. Kita juga undang Anda pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember yang mau bertanya kepada dokter, boleh apapun ya berkaitan dengan masalah gigi. Kalau mau lebih spesifik, kita membahas tentang indikasi klinis dan juga komplikasi gigi impaksi pada kesempatan siang hari ini bersama dengan dokter gigi Dwi Rizky Saputra. Kami undang Anda, silakan 0331336652 atau bisa chat kami di 0811304091 atau juga Anda bisa komen kami di live YouTube RRI Jember. Nah, dokter, ini manusia zaman sekarang ya, di zaman modern itu kok sepertinya banyak dijumpai kasus gigi impaksi dibandingkan dengan orang terdahulu. Ini apakah memang adanya perubahan pola makan di zaman sekarang atau memang ada faktor lain, dokter?
2: Ya. Nah, jadi ada beberapa artikel, itu juga kita menjadi kepo juga ya. Karena impaksi gigi itu salah satu tindakan rutinan dari bedah mulut yang yakni di tindakan odontotomi, pembedahan untuk pengangkatan gigi impaksi. Kita perhatikan memang dia prevalensinya cukup besar ya, Mas Insan. Tadi dari penelitian Safril di tahun 2019 ya, yang paling tertinggi itu memang impaksi gigi molar ketika mandibula, dari rahang bawah, itu yang tertinggi ya. Kemudian untuk kelompok usianya itu 18-25 tahun, Mas Insan, terbanyaknya itu. Kemudian ketika rahang atas tertinggi mencapai 62,8% dan pasti ada gigi taring itu juga bisa terjadi impaksi juga, itu 43%. Jadi disinyalir dari saya baca artikel itu memang karena dari diet ya, atau makanan juga, karena jadi evolusi. Jadi volume dari ukuran gigi itu dia evolusinya dia lebih lama dibandingkan dengan rahang. Sehingga rahangnya itu ukurannya dia lebih kecil ya, dibandingkan dengan tempat yang seharusnya disediakan untuk tempat tumbuhnya gigi-gigi yang setiap individu itu berbeda. Ada yang punya benih gigi ketiga kan, ada juga yang nggak ada sampai molar ketiga ya, geraham ketiga itu nggak punya, nggak ada benihnya, ada yang seperti itu. Tapi mayoritas punya dan mayoritas itu juga tempatnya nggak cukup. Kemudian dengan derajat kemiringannya itu ya, itu juga bervariasi, ada yang miring sekali, ada yang saya bilang tadi mesioangular ya, 45 derajat, sehingga menghalangi gigi itu untuk tumbuh, gagal tumbuh gitu. Itu jadi disinyalir selain itu juga ada kontribusi di situ ya, evolusi dari rahang juga ya, dia lebih mengecil seperti itu, dan sedangkan evolusi dari mahkota gigi sendiri itu dia lebih lamban, sehingga ukurannya dia lebih lamban, dia lebih yang dibutuhkan itu besar tempat yang dibutuhkan, sedangkan rahangnya sendiri dia tidak cukup
0: kecil
2: seperti
0: dokter,
2: itu.
0: Ya. Oke. Nah, kalau kita ngobrolin soal rentan usia dokter ya, kadang kan pertumbuhan gigi anak tuh beda-beda. Kita lihat bayi aja dokter ya, ada yang udah tumbuh gigi dari 4 bulan, 5 bulan, ada yang mungkin baru tumbuh itu mendekati 1 tahun. Kalau kita bicara soal usia dokter ya, di rentan usia berapa sih dok biasanya masalah gigi ini mulai muncul?
2: Ya, kalau kita bahas terkait topik gigi impaksi, itu memang tertingginya dia preferensinya 18 sampai 25 tahun. Gigi impaksi ini, jadi mulai terdeteksi biasanya. Ada yang, makanya saya bilang tadi, ada yang tidak menimbulkan gejala, ada yang menimbulkan gejala. Sebagian besar menimbulkan gejala itu kenapa? Karena dia ada gusi ya di sekitar gigi yang tumbuh sebagian tadi, sehingga ada kayak saku, Mas Nizar. Jadi mahkota gigi ada gusi di atasnya kan. Dan dia tumbuhnya miring di perparahnya, sehingga nanti saku gusi ini menjadi pocket namanya ya, itu menjadi tempat yang sangat kondusif bagi pertumbuhan bakteri. Karena daerah situ self cleansing ya, self cleansingnya sangat buruk. Ya, karena kan Allah menciptakan kita dengan aliran ludah ya, yang untuk itu juga self cleansing. Ketika dia ada pocket di situ ya, maka akan sangat mudah sekali terjadi keradangan ya di daerah perikoronal namanya, daerah sekitar mahkota gigi. Dan itu akan berlanjut menjadi berbagai macam kelainan patologis. Yang kita bahas ya pada hari ini ya, ini komplikasi dari gigi impaksi. Bisa karena satu, jeda di infeksi, ya infeksi itu bisa pembentukan nanah nih, abses ya. Bisa sampai ke pembentukan kista atau bahkan mengindus pembentukan tumor. Jadi seperti itu.
0: Ya. Nah, untuk Anda pemirsa yang mau tanya silakan ya, kita masih tunggu, silakan 0331336652 atau di jalur chat. Dokter ada yang tanya. Selamat siang, Dokter. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Dokter, saya ini merasa ada gigi yang tumbuhnya miring tapi tidak sakit.
2: Ya.
0: Apakah aman untuk dibiarkan begitu saja atau tetap harus dicabut, Dokter ya?
2: Ya. Untuk tidak sakit ya, enggak ada sakit.
0: Tidak sakit.
2: Jadi memang salah satu komplikasi dari gigi impaksi itu selain nyeri kan juga ada kadang tidak perlu rasa sakit, ternyata ada temuan kista di daerah gigi yang impaksi tadi. Nah, itu bisa, kista itu tidak hanya gigi yang impaksi yang tumbuhnya sebagian ya, yang total pun juga pernah kita menjumpai. Jadi total impaksinya, jadi impaksi total itu artinya giginya terpendam sempurna, Mas Izar, dalam gusi maupun dalam tulang rahang. Mostly itu dia simptomatik, jadi kebanyakan itu tidak ada gejala.
0: Oh gitu.
2: Tapi begitu ronsen, ceder, lho, ada bulat gitu ya.
0: Berarti ketawanya baru setelah ronsen.
2: Setelah ronsen, ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalau sudah nggak ada keluhan dan itu emang sudah muncul belum? Sudah muncul. Sudah muncul itu. Case-nya pasiennya.
0: Ini nggak menjelaskan dia. Hanya tumbuhnya miring, cuma dia
2: berarti sudah tahu ya.
0: Aja.
2: Ya, oke. Okay. Berarti mungkin emang udah muncul, dia udah menyadari. Jika nggak ada keluhan, ya. Saran saya tetap dikontrolkan ke dokter gigi, itu dia screening awal ya, untuk dilihat biar memastikan tidak ada keradangan di sekitar saku gusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tindakan preventif yang harus dilakukan adalah harus betul-betul semakin ekstra menjaga kebersihan rongga mulutnya, terutama di sudut mulut. Kenapa? Karena gigi yang tumbuhnya miring itu sangat bisa memicu komplikasi yang saya jelaskan tadi, salah satunya adalah karies. Dan karies itu tidak terjadi pada gigi impaksi saja, bisa terjadi pada gigi tetangganya. Depannya yang ada force, dia terjadi pemicu resorbs ya. Sehingga, dan yang kedua, karena dia bertabrakan seperti ini, maka lingkungan yang sempit ini, yang kecepit ini, itu akan sangat kondusif untuk sisa makanan itu di situ nempel.
0: Okay.
2: Sedangkan self cleansingnya sulit seperti itu. Jadi memerlukan intervensi tambahan agar daerah situ bersih seperti itu. Karena cukup sulit pada gigi yang miring, kemudian bagian namanya mesial ya, depan gigi impaksi tadi. Makanya komplikasi yang sering ditimbulkan salah satunya adalah karies atau lubang pada gigi depannya. Makanya saya bilang lebih baik dicekkan. Barangkali ternyata gigi depannya lubang, ternyata impaksinya tidak masalah, ternyata depannya lubang. Kenapa? Karena saya bilang seperti ini karena selain dari artikel jurnal yang kita baca, evidence base dari pasien-pasien yang kita kerjakan, yang kita lakukan ya, kita terapi ya, itu sering kali seperti itu Mas Yusar. Gigi pasnya nggak masalah tuh, gigi depannya belum.
0: Oh gitu, dokter. Gitu. Berarti memang satu gigi yang bermasalah itu bisa ngefek ke gigi yang lain ya dokter.
2: Itu makanya mungkin kita bahas ya di topik ini. Jadi komplikasi gigi impaksi itu saja, sehingga bisa lebih aware ya, jangan sampai udah terjadi abses ya, baru ketemu kita di IGD. Nah kan itu menurut saya terlambat ya. Nah kita berusaha mencegah itu, makanya ya itu makanya saya appreciate dengan Pro 1 ya, RI Jember ini sangat aware dengan di bidang kesehatan ya, gigi dan mulut dan maksulofasial, sehingga kita bisa berbagi di sini seperti itu.
0: Iya, dokter, sebagian orang itu takut dokter ya untuk memeriksakan gigi, karena yang awalnya mungkin dia merasa baik-baik aja, tapi ternyata setelah diperiksa itu kayak ada kok macam-macam nih temuan dokter seperti itu. Gimana sih dok untuk membuka wawasan bahwa urgensi medis untuk mengunjungi seorang dokter gigi itu diperlukan?
2: Jadi medis, kalau misalnya sudah ada lubang ya, jangan nunggu sampai sakit sekali, sampai apa sudah jebol gitu ya, jangan. Jadi udah terlihat mulai kehitaman, itu cekkan. Barangkali ternyata dia sudah sampai ke saraf ya, apalagi gigi impaksi, karena sangat, yang saya bilang tadi, gigi impaksi diperparah dengan kondisinya yang dia tertutup oleh sebagian oleh saku gusi tadi ya, oleh perkulung namanya, kemudian posisi kemiringannya dan lokasinya di posterior atau di paling belakang, sehingga self cleansingnya itu paling buruk dia. Jadi harus benar intens betul dibersihkannya itu, harus lebih teliti gitu ya. Sehingga kalau semisal itu sudah ada kelainan patogenes itu, maka segera dicekkan. Jangan sampai terjadi kelainan seperti contoh yang paling sering ya, misalnya keradangan di gusinya namanya perikornitis ya. Kemudian ada yang timbul nanah seperti itu. Itu udah worn kalau udah nanah itu. Jadi sudah segera dicekkan. Ini jangan-jangan memang tidak bisa dengan hanya scaling saja dibersihkan atau penambalan gigi, ternyata emang giginya miring ya, perlu kita timbangkan untuk dilakukan tindakan odontektomi atau terapi dari pemilik gigi impaksi, itu pengambilan secara bedah minor seperti itu.
0: Oke.
2: Dan itu di cover oleh BPJS ya,
0: masih bisa
2: kalau
0: ya
2: kalau BPJS seperti itu.
0: Iya, silakan yang lain yang mau tanya, kita masih tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan kembali pendengar selain satu ini, tetap bersama kami, bersama dengan Dr. Dwi Rizky Saputra tentang indikasi klinis dan komplikasi gigi impaksi. Kita akan kembali selain satu ini.
1: Tahukah Anda? Kafein tidak hanya terdapat dalam kopi saja, tapi juga minuman ringan seperti soda. Kafein membuat tubuh Anda mengalami dehidrasi. Saat kafein menuju aliran darah dan masuk ke otak, ini bisa menyebabkan migrain. Selain itu, Anda perlu berhati-hati dengan kekurangan kafein. Hal ini karena bisa juga menyebabkan sakit kepala. Intinya, jagalah porsi minuman berkafein dalam batas normal.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Tahukah Anda? Ada banyak konsekuensi saat Anda mengalami stres. Salah satunya memicu migrain. Untuk mengatasinya, cobalah meditasi. Selain itu, Anda juga bisa merelaksasi tubuh Anda dengan berendam dalam air hangat selama 1/2 jam dengan aroma yang menarik.

Narkoba adalah zat adiktif yang dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan sosial penggunanya. Penyalahgunaan narkoba dapat menghancurkan masa depan dan dapat membuat kehilangan fokus pada pendidikan, pekerjaan, dan hubungan dengan orang lain. Berikut adalah tips untuk menghindari narkoba dan membangun masa depan yang cerah. Tertarik dengan narkoba? Pelajari dulu tentang bahaya narkoba. Pahami efek negatif narkoba pada kesehatan fisik, mental, hingga sosial. Harus punya rasa tegas untuk pendirian. Katakan tidak dengan tegas saat ditawari narkoba. Jangan tergoda oleh rayuan atau paksaan dari orang lain. Harus pikirkan masa depan. Bayangkan dampak negatif narkoba pada masa depan kamu. Pikirkan cita-cita dan impian kamu, dan bagaimana narkoba dapat menghancurkannya. Kamu harus pilih pergaulan yang baik. Pilihlah teman yang positif dan tidak menggunakan narkoba. Jauhi lingkungan yang berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba. Kalau kamu merasa kesulitan untuk menjauhi narkoba, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional seperti psikolog ataupun konselor. Menjauhi narkoba adalah pilihan yang tepat untuk hidup yang lebih sehat dan bahagia. Mari bersama-sama kita ciptakan generasi muda yang bebas narkoba dan siap membangun masa depan yang cerah.

0: Pendengar Pro 1, Anda kembali bersama siaran kami dalam dialog khusus urgensi medis, indikasi klinis dan juga komplikasi gigi impaksi bersama dengan Dr. Gigi Dwi Rizky Saputra. Beliau adalah spesialis bedah mulut maksilofasial dan juga salah seorang staf dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Pendengar Pro 1, Anda yang punya permasalahan berkaitan dengan gigi, boleh tanya kita sekarang. Silakan telepon kami di 0331 336652 atau di 0811 3040 911. Pendengar, kita bacakan dulu dan dokter pertanyaan yang masuk nih ya, dari saudari Dita. Selamat siang dokter. Dokter, siang. Saya baru saja melakukan tindakan potong gusi dengan listrik gitu dok. Betul dokter ya? Dengan listrik di bagian gigi bungsu belakang. Di hari 1 sampai kedua aman dokter, tapi sekarang di hari ketiga sampai keempat ini bengkak, gak bisa mangap, gak bisa membuka mulutnya dokter. Dan ini kondisinya menyebabkan sakit kalau nelen. Ini apakah bengkak yang wajar karena tindakan itu atau memang satu keluhan lain dokter? Karena memang disarankan jika ada keluhan saja baru kontrol balik ke fase ke-1. Nah sebenarnya dokter, posisinya itu gak terlalu miring, tapi dia tumbuh lebih rendah gitu dok. Jadi gusinya menutup, jadi gusinya yang menutup itu dipotong karena sudah sering bengkak. Dan kalau kasusnya seperti ini memang tidak perlu dicabut giginya kah dok, atau bagaimana? Terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih pertanyaannya ya, pertanyaan bagus. Jadi ini tindakannya terkait dengan electrocauter ya. Jadi tidak dilakukan operasi odontektomi, melainkan dilakukan pemotongan. Memang ini salah satu terapi ya untuk menghilangkan pocket ya, pocket atau saku gusi karena gigi impaksi. Namun ini namanya tindakan operculectomy namanya. Operculectomy, pemotongan gusi yang dia mengalami proliferasi pemanjangan di atas dari atau oklusal ya, atau bagian atas ya, mahkota gigi yang impaksi. Operculectomy ini memang satu tindakan ya, penanganan pada gigi bungsu. Namun ada indikasi-indikasi tertentu yang harus dipahami ya untuk melakukan dengan operculectomy. Yang pertama adalah dipastikan bahwa mesial distal atau lebar mahkota ya, dari depan ke belakang mahkota gigi bungsu tersebut ya, itu cukup tempat. Itu syarat yang pertama harus dipenuhi dulu. Ya, itu harus cukup tempat. Dan yang kedua, angulasi juga. Sudut kemiringannya itu. Jadi vertikal atau lurus ya. Dan dia cukup tempat. Karena kalau semisal dia infraposisi atau dia ada infraposisi itu di bawah garis oklusal, di bedang di bawah garis kunya, kemudian dia ada kemiringan tertentu yang mungkin bahkan mendekati mesiuangular ya, lebih dari 45 derajat, ya tentu tidak diindikasikan dengan operculectomy. Kenapa? Karena nanti tetap ada pocket di situ, ada remnant ya, pocket di area perikoronal, di area sekitar gigi bungsu yang akan menimbulkan reinfeksi. Lalu bagaimana pada case ini? Ya, saya belum melihat secara detail secara klinisnya seperti apa, sehingga mungkin memang indikasi dilakukan operculectomy ya. Saran saya ketika masih ada pembengkakan ya di hari ke-4 atau tadi sampai hari ke-4 ya, 4 ke-5 ya katanya. Sampai hari ke-2 enggak ada masalah ya, 2 ke-3 enggak ada masalah.
0: Iya, di hari pertama dan kedua aman dokter, aman, ya. Tapi di hari ketiga dan ke-4 itu bengkak.
1: Malah bengkak.
0: Iya.
1: Okay. Ya, nanti di evaluasi, nanti kontrol kembali, saran saya ke dokter sebelumnya ya. 1 minggu setelahnya kontrol ya. Kita perhatikan, kita lihat apakah ada pocket di sekitar atau saku gusi di sekitarnya yang ada keradangan di situ. Karena kita mau ini mencegah, ini mencegah terjadinya infeksi ya. Infeksi di daerah saku gusi gigi yang impaksi seperti itu. Lantas bagaimana dok ketika sudah kontrol ya, sudah misal sudah enak nih, sudah dikontrol sudah enak ya. Pasien juga sudah berusaha untuk menjaga kebersihan rongga mulutnya, jadi bagian sudut ya atau bagian gigi geraham paling belakang itu saya sudah optimal dok, sudah pakai sikatnya udah kecil, udah disikat juga pada gigi yang busuk tersebut ya. Udah baguslah kebersihan rongga mulutnya, tapi kepada kemudian hari kok ada nyeri lagi dok gitu ya. Nah, itulah perlu pertimbangan untuk dilakukan operasi gigi bungsu. Ya tidak cukup hanya operculectomy, tetapi gigi bungsu yang di gigi bungsu yang tadi impaksi ya. Jadi dia di bawah bidang oklusal, di bawah bidang kunyah tadi ya, agak ke bawah tadi ya ceritanya pasien yang bilang. Maka itu diambil seluruhnya untuk gigi bungsu tersebut. Itu menjadi solusi ya. Sehingga tidak ada lagi proses keradangan ya pada sekitar perikornal namanya, di tepi mahkota gigi. Nah, enggak usah takut untuk operasi gigi bungsu ya. Karena pasien itu kadang takut, dok, sakit gimana, dok, ya. Itu diblokir sarafnya ya, diblokir sarafnya, saraf bius lokal ya. Kemudian dan prosedur steril, Mas Izar. Jadi alatnya steril ya, kain yang dipakai juga steril. Ya, standar dasnya itu benar harus steril semua alat digunakan. Kemudian dengan prosedur dengan bius lokal ya, kemudian busnya dibedah sedikit, kemudian dipotong mahkotanya. Kadang-kadang kita kalau perlu kita potong mahkotanya, tulang sekitarnya sedikit kita kurangi, kemudian kita lakukan pengangkatan. Dari beberapa pasien yang pernah saya temui pun kadang gitu, dok, saya kok agak takut didedek ya, dok, gitu ya. Tapi setelah dibius, Mas Izar, setelah udah dibedah gusinya, gimana, bu, sakit, gitu, sambil saya guyon nih, loh, gak sakit ya, dok, gak sakit, gitu. Maksudnya dipotong apa mahkotanya, tulangnya kita kurangi sedikit, saya kurangi sedikit. Sakit, bu, ah enak, dok, udah tidur aja, gitu, sambil bercanda-bercanda. Jadi itu saya beberapa kali nemukan seperti itu, artinya tidak semenakutkan yang dibayangkan. Ya, bahkan ada pasien yang cabut aja takut, apalagi operasi gigi bungsu. Jadi sampai ketagihan, dok, saya satunya lagi ini minta di operasi gigi bungsu juga, dok, gitu. Karena nggak sakit ternyata ya, gitu. Jadi kenapa? Karena kita harus motivasinya itu adalah untuk sembuh ya. Jadi biar faktor penyebab terjadi keradangan karena gigi tersebut tidak tumbuh pada posisi yang cukup tempat tadi ya, posisi sudut kemiringan yang tepat ya. Sehingga gusi itu tidak ada yang menyelimuti gigi atau sebagian atau total di gigi tersebut ya, tentu itu menjadi, kita menghilangkan lah faktor penyebab terjadinya faktor-faktor yang patologis yang saya sebutkan tadi akibat dari gigi impaksi. Demikian Mas Cesar.
0: Nah, dokter, ini kan mungkin perlu difahami juga ya, karena zaman sekarang itu kan kalau kita berobat dan konsultasi nggak boleh sembarangan. Dalam artian kita tahu dokter itu banyak dan ada banyak spesialisasinya. Nah, kalau kasus-kasus seperti ini, dokter, yang berhak atau rekomendasi untuk melayani itu siapa, dokter?
1: Ya, baik. Jadi tenaga medis profesional, Mas Izar ya, yang memiliki kewenangan dalam tindakan odontektomi. Baik. Jadi dokter gigi umum itu memiliki kompetensi, namun kasusnya ringan. Jadi kasusnya kelas 1 ya, kelas 1. Jadi kecukupan tempatnya itu tidak kurang banyak sekali. Jadi itu harus dipahami, kelas 1 mesoangular ya. Nah, itu harus dipahami. Kemudian yang lainnya dari kasus ringan, sedang sampai berat itu semuanya adalah spesialis bedah mulut maksulofasial. Jadi perlu dipahami. Apalagi pada pasien DPJS juga ya, itu adalah yang certified ya, memiliki authority untuk melakukan tindakan odontotomi, itu hanyalah spesialis bedah mulut maksulofasial. Demikian, Mas Isar.
0: Okay. Dan itu tadi seperti yang dokter sampaikan masih bisa tercover oleh jaminan oleh pemerintah.
1: Masih,
0: dokter,
1: betul.
0: Ya?
1: Okay. Terkasa tercover kalau dia memang ada kategori yang memang di sesuai dengan kategori dari BPJS, maka bisa dicover seperti dokter, itu.
0: Ya? Baik, silakan yang lain yang mau tanya, kami masih punya cukup waktu ya untuk merespon pertanyaan Anda, pendengar Pro 1, berkaitan dengan kasus gigi impaksi ya. Ini sepertinya ada pertanyaan berikutnya, dokter ya. Yang mau telepon boleh. Oke, sebentar nih. 614. Oke. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
2: Dengan Mas Evan di Bondowoso ini.
0: Mas Evan di Bondowoso. Oke, silakan mau tanya apa, Mas Evan?
2: Mohon izin, Mas Nizar, mau tanya ke narasumbernya ya.
0: Ya, silakan.
2: Selamat siang, dokter.
1: Selamat siang.
2: Ya, yang saya tanyakan makanan apa saja yang bikin gigi keropos gitu, dokter? Yang pertama. Yang kedua, kalau sakit gigi yang bagian atas itu, kenapa kok sakitnya tuh jalurnya ke telinga terus ke kepala gitu, dokter? Mohon dijelaskan, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Evan di Bondowoso. Ada dua pertanyaan, dokter ya, yang bikin makanan apa yang bikin cepat keropos giginya ya. Kemudian kalau gigi atas bermasalah itu kok nyambungnya sampai ke telinga ya, seperti itu dokter. Apakah ada kaitannya atau bagaimana? Silakan.
1: Izin menjawab ya. Ini topiknya agak sedikit berbeda tapi boleh ya saya jawab. Jadi yang pertama adalah shock ya. Jadi shock thermal. Jadi suhu. Makanya kalau jangan dibiasakan ya, bisa hindari ya. Kita selama makan makanan yang panas ya, kemudian langsung ke dingin. Ya, ada panas sekali terus ke dingin ya. Itu shock thermal itu akan membuat struktur dari enamel itu menjadi mudah sekali keropos. Itu yang harus dipahami. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah makan-makan yang sekiranya itu lengket ya. Jadi mengandung glukosa yang cukup tinggi, yaitu adalah bahan fermentasi yang sangat ideal sekali bagi bakteri ya. Di rongga mulut ini untuk menghasilkan asam. Nah, asam inilah yang akan melarutkan struktur apatit ya pada enamel. Yang itu adalah struktur terluar dari mahkota gigi. Karena kalau semisal dia, apalagi oral hygiene-nya buruk ya, jadi setelah makan makanan yang sekiranya kayak mudah lengket ya, ya gulungan glukosa yang tinggi ya, dari gula yang tinggi itu akan menjadi fermentasi yang sangat ideal untuk pembentukan dari asam. Dan itu akan bisa merusak struktur enamel. Itu akan membuat mahkota menjadi rapuh. Nah, kalau misalnya struktur enamel sudah jebol ya, struktur enamel sudah rusak, maka struktur bawahnya itu adalah namanya struktur dentin. Struktur dentin itu kan ini mahkota kita itu berlapis-lapis. Nah, setelah enamel kemudian ada dentin. Nah, dentin ini strukturnya dia ada selubung-selubung seperti pori-pori. Dan pori-pori ini ada masuk serabut-serabut saraf dari ruang pulpa atau kamar saraf pembuluh darah limfo yang ada di struktur gigi. Nah, itu dia akan menjulur di pori-pori tersebut. Nah, kalau itu sudah enamel pertahanannya sudah tembus masuk ke dentin ya, tentunya dia yang strukturnya berpori, pertahanannya akan lebih lemah. Makanya itu yang harus dipahami. Jadi diet itu memang perlu sekali untuk dipahami. Boleh enggak, berarti bukan berarti tidak boleh makan makanan yang manis ya, boleh. Cuman perhatikan untuk waktu sikat gigi dan cara sikat giginya. Nah, ini penting. Saya enggak hanya bilang waktu sikat giginya tapi caranya. Karena ada beberapa pasien yang dia memang sudah betul waktunya. Bahkan ada yang setiap sholat, Mas Izar. 5 kali. Masya Allah. Ya, betul, teman. Cuman yang harus dipahami itu caranya. Ternyata setelah saya diskusi, oh ternyata caranya salah. Jadi ada yang terkikis pada apa namanya leher giginya ya, kemudian ada yang terkikis, kemudian mesti dia keluhkan, saya itu udah sikat gigi dok, tapi kenapa kok sisa makanan di antar gigi itu kok nggak bersih bersih ya? Nah, coba pertama saya tanya dulu gimana caranya nyikatnya gitu. Oh gini dok, gini ah itu yang salah. Jadi kita benarkan. Jadi kalau yang samping itu dia disibak atas bawah vertikal gini, sekali nyibak dua gigi kena. Nah, set dua kali kemudian ke sisi lainnya. Jadi caranya coba dipahami ya, diperbaiki biar struktur gigi ini juga tepat masih kokoh gitu loh. Termasuk juga penggunaan pasta gigi. Ya, pasta gigi juga diperhatikan yang mengandung fluoride ya, sehingga dia juga memperkuat struktur dari enamel. Sehingga dia lebih tahan juga terhadap asam seperti itu. Oke, itu. Kemudian yang satunya tadi
0: yang gigi atas kalau sakit kenapa kok sampai ya,
1: jadi kalau semisal ada nyeri ya pada struktur sarafnya itu berbeda. Jadi pada gigi atas itu ada namanya nervus alveolus superior anterior yang depan, supermedius yang tengah, kemudian posterior yang belakang. Nah, rasa nyeri itu bisa kan keradangan yang terjadi itu bisa mediator dari keradangannya itu bisa menyalur ke muscle atau ke otot. Nah, otot itu kan ada ya di pipi kita ya, ada buccinator, ada di otot di pipi sini, ada yang di belakang sini, masseter ya. Dan juga kita tuh juga punya saraf fasialis ya, saraf wajah. Yang mana saraf wajah itu percabangannya ada 5, ada yang di temporal sini. Temporal, ya di bagian pelipis seperti itu. Nah, jadi ketika ada keradangan ya, ketika keradangannya itu mengindus daerah somatokinetik gitu ya, maka saraf itu juga akan terindus. Bisa nyeri juga seperti itu. Jadi mediator keradangannya Bapak seperti itu. Nah, terus bagaimana penanganannya? Itu kondisi akut seperti itu, maka ya ke dokter gigi setempat ya, biar dilakukan relief of pain ya namanya. Jadi rasa nyerinya biar ditangani seperti itu. Bahkan sekarang ini sudah banyak ya sekarang pelayanan kesehatan itu bahkan ada IGD dental bahkan sekarang 24 jam ya ada seperti itu. Jadi contohnya semisal berapa RSGM atau di mana di daerahnya kan ada yang seperti itu, kadang ada IGD dental namanya seperti itu. Mungkin dokter gigi terdekat kalau memang itu masih jam-jam kerja ya seperti itu.
0: Itu dokter, ini ada seorang ibu-ibu bertanya, Kita sapa dulu ada Ibu Cindra. Assalamualaikum dokter, selamat siang. Izin untuk program konsultasi gigi ya. Saya seorang ibu, saya pernah memasang gigi geraham saat apa ini? Oh, satu buah dokter ya, satu buah dengan bantuan menutup gigi kanan kiri sehingga yang ditutup seperti mangkok tiga gigi. Mohon penjelasannya dokter, apakah ini berbahaya? Mengingat ini sudah 15 tahun yang lalu dan kadang kondisinya itu cenut-cenut, tetapi setelah diperiksakan ke dokter gigi katanya masih aman-aman saja. Namun saya khawatir dokter. Terima kasih.
1: Gigi tiruan gitu kah ya?
0: Nah, okay. Ini yang mungkin belum jelas. Iya, atau itu, ibu?
1: Oke, jadi ini ibu, kalau semisal kalau itu gigi tiruan, sebenarnya ini beda topik pada siang hari ini ya. Tapi silakan dicekkan ke dokter gigi yang pada saat itu ibu membuatkan gigi tiruannya. Nah, perlu dilihat, dievaluasi, karena gigi tiruan itu kan dievaluasi rutin. Karena barangkali ada jaringan periodontal atau jaringan penyangga dari gigi maupun dari penyangga dari gigi tiruan tersebut itu turun ibu. Nah, karena penyangganya itu turun, maka kan gak fit lagi seperti itu. Itu bisa dicekkan ke dokter gigi yang membuatkan seperti itu. Nah, untuk bidang dari pembuatan gigi tiruan itu adalah ada namanya di bidang dokter gigi namanya spesialis prostodontik.
0: Nah, iya. Itu dokter, ini kita tersambung dengan Ibu Cindra. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu Cindra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, ibu, ini silakan bisa ngobrol langsung, konsultasi langsung dengan dokter Dwi Rizky berkaitan dengan gigi tadi ya. Silakan.
3: Iya. Assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, saya tuh pernah cabut dan itu dipasang satu gigi dengan bantuan kayak jembatan gitu sehingga yang dua gigi sebelahnya itu
1: dibur.
3: Tertutup. Iya, itu bagaimana?
1: Berarti dua gigi sebelahnya ditutup itu berarti sempat dibur ya Bu ya? Dibur kemudian ya, jadi penyangga betul. Ya betul ya? Nggih. Ya. Keluhannya apa Ibu?
3: Ya kadang-kadang nyeri gitu, cenut-cenut sedikit.
1: Gitu. Oh, jadi pernah dibuatkan gigi tiruan jembatan ya Bu ya?
3: Iya.
1: Nggih, jadi saran saya ini perlu dicekkan dokter gigi. Nah, itu dievaluasi tidak hanya klinis kadangkala. Kalau kadangkala kita juga memerlukan pemeriksaan non-sonologis. Jadi dilihat struktur gigi yang menyangga gigi tiruan tersebut itu apakah masih ideal dalam menyangga gigi tiruan. Itu ibu bisa konsulkan dokter giginya yang memasangkan sebelumnya nggih, biar dievaluasi secara klinis ya kondisi gusi dan gigi yang menyangga apakah masih ideal ya, atau ada lubang seperti itu biar dicekkan secara mendetail. Kadangkala misal klinis ini kita perlu konfirmasi dengan rosenologis nanti biar diputuskan oleh dokter gigi yang Bu yang di apa yang membuatkan gigi tiruan jembatan tersebut namanya bridge ya. Itu. Saya seperti gitu itu. Ya. Ya, tujuannya karena biar ibu tidak mengira-ngira karena kadangkala ternyata ada kelainannya pada mahkota gigi tiruan yang mungkin ada sempat barangkali ada yang keretakan pada gigi tiruannya. Jadi biar dicekkan mendetail gigi sebelumnya. Saran saya dicekkan Bu ya, biar lebih tahu kerusakan atau pada jaringan penyangganya atau gigi tiruannya yang mengalami kelainan. Demikian ya Bu ya. Semoga menjawab.
3: Iya. Kalau di ronsen gitu nampak enggak Dok ya?
1: Kita lihat makanya dari klinisnya seperti apa dulu Ibu. Jadi klinisnya itu pada bagian struktur di gusinya bagaimana, kemudian mahkotanya bagaimana, terus gigi tirunya sendiri bagaimana. Karena gigi tirunya itu retak sehingga menimbulkan ada kontaminasi pada struktur penyangga gigi mahkota, struktur gigi yang menyangga gigi tiruan tadi, maka terjadi karies atau lubang di bagian dalam. Nah itu kadang-kadang kita perlu untuk konfirmasi dengan ronsen. Jadi untuk pemutusan ronsen atau tidak itu kita perlu konfirmasi dulu periksaan klinisnya seperti apa, begitu Ibu.
3: Oh begitu.
1: Nggih, nggih. Ya, Bu, semoga menjawab ya.
3: Terima kasih penjelasannya.
0: Iya, semoga bermanfaat Ibu. Terima kasih, salam sehat. Baik. Dokter, terima kasih atas jawabannya. Oke, dan semoga sehat-sehat untuk ibu tadi ya. Nah dokter, ini tadi ada pertanyaan juga, alhamdulillah banyak yang tanya ya di kesempatan siang hari ini. Berikutnya ini tadi berkaitan dengan rekomendasi untuk kunjungan ke dokter ya, ke spesialis ya. Dokter, saya pernah dirujuk ke spesialis periodonti. Kata dokternya Kata dokter, sepertinya potong gusi saja yang harus, yang bisa dilakukan. Dan kontrolnya itu disuruh kembali ke klinik vaskes 1. Kalau misalnya dokter, kasus tersebut mau dicabut saja, boleh nggak minta rujukan ke bedah mulut? Karena saya ngerasa capek dokter, sakit terus. Apakah kasus
1: mirip sama yang tadi ya?
0: Iya. Apakah kasus yang tidak terlalu miring ini juga masih bisa di cover dokter oleh asuransi pemerintah jika ingin tindakannya dicabut? Bagaimana dokter?
1: Jadi untuk apakah bisa di cover atau tidak, jadi di vaskes 1 itu kan juga ada gigi umum, itu juga memiliki kapasitas untuk menganalisa ya, bagaimana apakah giginya ini paksi, kita perlu dilakukan tindakan odontotomi atau tidak. Jadi kalau semuanya sudah berulang seperti itu, mungkin kita, saya nggak tahu bagaimana kondisi klinisnya ya, barangkali ternyata yang saya jelaskan tadi, ternyata memang ada kecukupan tempat atau impaksinya itu dia cukup besar. Jadi dia apa dari kedalamannya, kemudian kemiringannya yang membuat ketika sudah dipotong, ternyata gusinya itu juga masih ada proliferasi, masih ada tumbuh gusi di bagian permukaan atasnya, sehingga keadaan masih berlanjut dan masih nyeri seperti itu, sehingga memang perlukan tindakan odontektomi seperti itu. Kalau semisal itu memang ada kelainan patologis ya, bisa berupa lubang ya, karies, atau kelainan pada periodontalnya ya. Maksudnya periodontal itu jaringan penyangga gigi impaksi tadi ya, ada kemerahan atau bahkan bengkak ya, itu bisa di cover oleh BPJS seperti itu. Jadi saran saya, dicekkan dulu dokter gigi vaskes satunya ya, ketika dievaluasi memerlukan, ketika setelah dievaluasi ini memerlukan tindakan odontotomi, maka jangan lupa untuk sampaikan untuk ini, biasanya akan dilakukan rujukan ke spesialis bedah mulut, vaskes yang ada spesialis bedah mulut ya. Kalau daerah Jember memang sudah cukup banyak ya, ya sudah cukup banyak yang ada vaskes yang ada spesialis bedah mulutnya, yaitu ibu bisa konsultasi dengan dokter gigi di vaskes satunya nggih, seperti itu.
0: Iya dokter, mungkin dari penjelasan dokter tadi yang sudah cukup kompleks dan jelas ya bagi kami, dari sini mungkin sebagian paham bahwa kasus gigi impaksi ini memang tidak bisa dipandang sebelah mata dokter. Spill dong dokter, apa sih akibat kalau sampai orang menunda penanganan gigi impaksi ini, dampaknya bisa separah apa dokter bagi kesehatan? Silakan.
1: Ya baik, terima kasih dokter. Yang dari yang saya urutkan dari yang paling sering terlebih dahulu. Nah yang pertama, karena gigi impaksi yang saya bilang tadi, jadi dia miring sehingga self cleansing pada daerah gigi impaksi itu dia buruk ya, ada pemicunya di situ sehingga dia menjadi keradangan dari perikoronal ya, diawali dengan perikoronitis ya. Nah itu bisa, kalau jika dibiarkan ya ditangani, akan bisa menjadi infeksi ya, infeksi pada perikoronal atau sekitar impaksi dulu, sekitar gigi impaksi itu dia terjadi infeksi ya, atau keradangan dulu, kemudian kemudian bisa berlanjut ke tulang mandibulanya sendiri, bahkan bisa menembus dari beberapa pasien yang kita tangani yang datangnya di IGD ya, too late ya. Jadi ada yang sudah dia ke ini spasia submandibula namanya, bahkan ada juga pasien yang kita tangani karena gigi impaksi sudah ada yang di bawah lidah dan sudah ada yang di leher. Nanah ya, nanah itu sudah terkumpul dan meluas ke rahang bawah lidah, namanya flegmon. Jadi kayak katak ya. Nah, kayak katak. Jadi kanan kiri terisi nanah bawah lidah. Maka manifestasinya pasien apa? Sesak. Dan ini harus dilakukan tindakan operasi emergensi. Jadi pengambilan gigi impaksi ya, dan pengeluaran ya, secara pembedahan di ruang operasi tentunya pasien dirawat inap ya. Obat-obatannya juga melalui infus. Pengeluaran nanah secara bedah. Karena jika tidak dilakukan segera pengeluaran nanah tersebut, maka bisa menjalar ke leher bagian dalam ya, bagian lower, bagian bawah, bahkan ke yang sudah ada pasiennya juga seperti itu, adalah di rongga dada nanahnya. Jadi ini suatu hal yang makanya perlu diwanti-wanti, karena gigi impaksi ini cukup dari case-case baik yang di literatur ya, di jurnal itu juga gigi impaksi ini kontribusinya terhadap infeksi maxillofacial juga besar ya. Karena lokasinya yang menguntungkan, persebaran infeksi itu dia meluas ke bagian yang dalam. Itu yang pertama, nanah ya, abses. Yang kedua adalah kista. Kista ini yang saya bilang tadi, mostly memang dia asimptomatik, tapi dia akan menjadi simptomatis ketika ukurannya jauh besar. Jadi kadang-kadang asimptomatik itu enggak ada gejala, itu kita di ronsen rutin, dia akan ternyata ada kista ya. Nah, kadang-kadang akan timbul ada keluhan, satu bisa juga kebas, kadang-kadang masih jar. Kebas. Itu karena apa? Karena ukuran kista sudah besar. sehingga dia mendesak struktur saraf terdekat dari kisah tersebut. Makanya dia ada manifestasinya, gejalanya adalah kebas, baik itu di sudut bibir, di dagu, ya, di rahang, ya, sudut itu juga ada kebas, kadangkala seperti itu. Karena kista sudah membesar. Itu taunya di ronsen, ya, kadangkala klinis nggak begitu tampak, tapi ternyata ronsen dia sudah cukup lebar. Itu yang ketiga. Nah, kista ini akan ataupun tumor jika terbentuk, ya, di yang melibatkan gigi impaksi itu akan sangat menurunkan kualitas tulang di sekitarnya, Mas Isar. Sehingga dia sangat rentan terjadi fraktur atau patah pada rahang. Karena kan ketika ada kista di situ, maka densitas kekompakan tulangnya berkurang dong, gitu kan? Berkurang karena ada kista tadi. Karena di kan digerogoti dia, kistanya. Dia menggerus, mengikis tulang yang ada. Maka ketika jadi trauma pada pasien tersebut, maka dan rawan terjadinya fraktur patologis itu. Fraktur atau patah rahang akibat dari itu.
0: Berarti jangan kita bicara cuman kasus gigi, dokter, ya, ini bisa menyebabkan
1: apa, jelas kita ke maksudnya fasial, ya? Kemudian yang ketiga adalah tumor. Dari case yang referensi saya baca jurnal Oral Biology dan Craniofacial Research, ya, tahun 2014, itu ada gigi impaksi ini terlibat, terdapat 134 kista dan 63 kasus tumor yang terlibat atau yang dikaitkan dengan keberadaan gigi impaksi seperti itu. Dan dari case-case yang pernah kita tangani, kita temui juga memang ada beberapa case yang kista maupun tumor yang dia melibatkan. Nah, untuk kista yang paling sering itu adalah kista dendrigerus. Jadi folikel gigi yang impaksi itu dia akan terinduce, kemudian terjadi degenerasi kistik dan terjadinya kista. Ada juga case yang dia tumor seperti itu, yang melibatkan gigi impaksi pada rahang seperti itu.
0: Yeah. Demikian, Mas Isar. Baik, sebenarnya sudah ada menelpon berikutnya, tapi mohon maaf ya karena keterbatasan waktu kita sudah memasuki pukul 11 siang, nggak kerasa, dokter. Kita sampaikan terima kasih sekali lagi atas
1: sama-sama
0: informasi Mas, sekaligus ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan siang hari ini kepada Dr. Dwi Rizky Saputra, spesialis bedah mulut maksilofasial dan juga staf dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Insyaallah kita jumpa kembali, dokter, ya, dengan tema-tema menarik lainnya.
1: Amin.
0: Dan Anda juga jangan ragu nih bertanya seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa pendengar pagi hari ini, baik tanya secara langsung by phone, bisa chat juga atau bisa komen juga di live YouTube kami. Bagi Anda mungkin yang belum paham, bisa mendengarkan atau menyimak ulang rekaman kami di live YouTube RRI Jember. Sampai bertemu kembali, saya pamit dulu. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
5: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one. Tell Benza
1: shots. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: But I'm proud, I'm happy for the mental.
3: Saya bangga dan

0: ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
1: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
2: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah satu poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah dua kemenangan beruntun. Sementara, stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
0: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez.

Dan Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah.

dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: That's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ETLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000, dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League, kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah
2: upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak efektif berusaha membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya di pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa bersaing keadaan semuanya, tapi ya di sepak bola tiba-tiba semuanya terbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill the game ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semua teman-teman yang main.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play. I only got to score goals in the next.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tape Yechida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
1: First of all, I think play first half.
3: Oke, jadi menurut saya ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan bisa menciptakan gol dan total memang di babak pertama kita sebaik bagus pada mereka dan jadi juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sudah babak kedua kita melalui Peralta dia melakukan gol yang sangat bagus terbaik dan ini membuat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
1: It's a moment that the two players lying in front, one person on them, Boris has the ball. Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat di dalam, satu pemain yang dekat, pemain yang kita, terus Boris dapat peluang untuk main, sesingkat semain, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect. Kalau mereka mau jadi juara, ya adalah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa support kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian kita bagaimana bekas untuk bola dan ini bisa besar. Fix,
2: dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen at 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie, tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today. I did really good job. Even in the before the red flag, I struggle in the race.
5: Itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di tiga besar di Grand Prix kuda saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and
5: saya ingin terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. My family, saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumaknina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ka'ab Al-Akbar pernah ditanya, bagaimanakah yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua itu? Seraya dia menerangkan, bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu ialah jika ayah atau ibunya menemui, maka ia tidak berlaku baik atau sopan terhadap keduanya. Jika orang tuanya menyuruh, maka ia tidak menaati perintah dari keduanya itu. Jika ibu bapaknya meminta sesuatu, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya memberikan amanat kepadanya, niscaya ia mengkhianatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa itu azabnya ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat, kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan mempercepat azab kepadanya, dan Allah akan menambah umur seorang hamba jika ia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan Allah akan menambah kebaikannya kepada siapa saja yang berbuat baik kepada ibu bapaknya, serta memberi nafkah kepada mereka jika diperlukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat golongan yang Allah berhak tidak memasukkan mereka ke dalam syurga, bahkan tidak dapat merasakan nikmat yang ada di dalamnya, yaitu peminum khamar, orang yang makan riba, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dan orang yang berani durhaka kepada ibu bapaknya, kecuali kalau mereka itu mau bertobat. Hadis riwayat Hakim.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.

Raka datang tikan ngantos pitulas ton saben dintenipun. Wonten ing situ Bondo minat masyarakat kagem beternak ayam petelur menika tasih sangat minim. Saengga pemerintah daerah nginisiasi program kagem saged ngembangaken ternak ayam petelur saking rumah tangga. Bupati ugi ngajak masyarakat mliginipun kaum milenial supados kersa beternak ayam petelur kejawi dados usaha bisnis ugi kagem tapi kebutuhan rumah tangga wonten ing situ Bondo ingkang tasih kirang. Cekap semanten pawarta basa Jawa ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember, kula Retno Palupi matur nuwun lan

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning

0: platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Legi terlaris.
2: Gendeng hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguring-uri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang menika kita saged sareng-sareng malih wonten ing campur sari laras laris. Waduh. Mugi-mugi sedaya para sederek tansah pinaringan sehat, selamat, sentosa, rejeki ingkang kuwadhah.

0: Nggih, Pak. Halo, sugeng siang.
1: Sugeng siang sing.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat sehat.
1: Purwakarta sing.
0: Nggih. Mugi-mugi sehat.
1: Kendingan nggih.
0: Menapa ingkang dipun kersakaken?
1: Pamunan.
0: Lamunan
1: kalau itu.
0: Lamunan.
1: Nggih. Nggih. Iki kuwi Mbak Mugi ari kanan ngono apa?
0: Mana Bapak?
1: Di Lamunan tapi senasinya di Punan kula.
0: Lelamun ning ati kalau wingi niku. Benten, Pak.
1: Nggih, lamunan tok niku nggih teng.
0: Siap.
1: Nggih, salam-salam nggih sire.
0: Nggih.
1: Nggih, pinten lepas kula Mansurawi nyumbang apunten.
0: Ki menapa lho, Pak?
1: Soale nggih ya napa nggih, mengke mengke cek gelo nggih Mbak Mansurawi.
0: Gelo kenging menapa?
1: Mulai kula pitungaken nika.
0: Napa?
1: Mbok pamirah niku lan nggih tak tenang mbok nate di sungkem iki kali Mbak Mansurawi.
0: Alah.
1: Kang siang ge Bu Ponira satu wajah iku. Pak Mini, Pak Melon, terus Sinten Malik. Wadang iku jeng. Dari kemudian Dili Mbak Dili Suryani, Mbak Ana Sinten Wanti Mbak Sati. Terus Sinten Malik itu Sinten Mbak Sinten Kendale
0: Mbak Lili.
1: Mbak Lili Suryani
0: gitu.
1: Dili Aten Mantan Mas Gandu, Pak Mustafa, Pak Marian, Pak Ayono, Pak Pak Rupianto, Bukung dan Ngoten Basal, Pak Abunani. Oh nge, kembaran tuas dan ke Pak
0: Sinten Pak
1: Duko dan Kemenang kalian tuh Dari kulon itu loh. Mas kurang apa wakil kan hahaha saya lani pun gak ngasihkan bu mungkin paling sehat bu yaya yang bu goyo mawan sendiri ya mungkin kasih ini pun kita gosenggol pulang pun ini pun kemenangan mungkin sekarang asuhan gitu
0: amin ya rabbal alamin ya
1: sambil pagi lah kasari
0: lagi terlaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nggih Pak jenengan ketah semangat. Nggih monggo campur sari laras laris
2: lagi terlaris. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kados pundi pawartosipun?
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Alhamdulillah.
0: Inggih.
2: Kalau menawi kepingkian.
0: Sinten menika?
2: Bang Ramon.
0: Oh. Bang Ramon.
2: Saking Lumajang
0: niku.
2: Kabeh ngersakaken lakon riyen nggih.
0: Menapa Bang Ramon?
2: Lagune Ojo digondeli.
0: Oh, ojo digondeli.
2: Ah, iya. Terus salam kula nggih. Kagem
0: Kagem sinten Bang Ramon?
2: Mbak Mutia. Kagem Mbak Lili Suryani. Kagem Bunda Yahya. Kagem Yo Melong. Putra Magenda. Uga Putra Madura. Gestanya mawon riyen nggih.
0: Nggih.
2: Kagem barat masuk yang wajib. Mugi tansah pinaringan sehat
0: nggih. Nggih, insyaallah Bang Remo.
2: Santun sari laras larin.
0: Sekedap. Niki wau aja digondeli nggih lelakonipun nggih.
2: Nggih.
0: Matur sembah nuwun Bang Remon. Legi tur laris.
2: Nggih matur sembah nuwun. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur sembah nuwun. Setunggal malih nek sak derengipun kula lajengaken. Monggo pinarak campur sari laras-laris.
3: Legi tur laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sugeng siang jeng retno pinanggih malih sami wilujeng nggih. Niki mboke sampun nglempak sedoyo niki. Kados Kang Jaet, Kang Hatadi, Kang Nano,
0: ugi
3: wonten Ade Dinda, wonten Yutili, Yumiya, Yumiming, Yusama. Nglempak sedoyo sami sanggi nopo niki. Sami guyub rukun niki. Mugi-mugi sedoyo kadang miring campur sari laras-laris. Mugi saged guyub terus nggih. Engkang ngurwakane wau Bapak Sukadi nggih. Sugeng siang ce.
0: Nggih, Mas. Iya, teman-teman.
3: Engkang nomor kali wau Bang Ramon. Selamat siang Bang Ramon. Ugi boten kesupen malih kalian Mbak Mutia. Ibu jalane kok mboten gegono to. Wis sabel bola-bali kagelem gegono.
0: Nggih to.
3: Nggih. Kula niki selalu nyempyung teng campur sari laris-laris. Wong anake mbok ponira kok gak tansah nyeng kuyung. Nah, lha sing paling ganteng dhewe kok.
0: Ngene iku piye? Ngene iku.
3: Uki wonten Pak Rusdianto. Apa teguh? Uki wonten Putra Madura. Putra Madura niki gak percaya nek aku anake mbok ponira. Kok opo jarene? Wis bola bali. Sayange gak melok grup mbok melok grup perlu.
0: Kenapa? Atas menapa?
3: Nggih semerep nek mumpun diposting sak keluarga niku. Nggih, niku barusan percatus buat itu mau gerum garai.
0: Iya mah.
3: Wonten Pak Mariono sugeng siang. Pak Mariono masih buatin gegono mirengaken.
0: Nggih toh.
3: Nggih. Nggih jadi ngenane ngebel kula tak sampune kula mandap niku. Terus Pak Purno mesti buatin sakit gabungan nih. Kirangan nopo kertu Indostat nopo terus sih.
0: Kayak nopo.
3: Terusnya mboten kaget ngoten. Terus wonten niku buyaya nggih. Oh lagune jeng.
0: Napa?
3: Poke niku nggih sesuai kali nelempak sedaya keluarga mbok ponira teng Semboro guyub rukun. Lelakone dados guyub rukun. Nah niku ugi dipun sepikselaken dumateng sedaya mitra pamireng campur sari laras-lari. Dan bawa ikinan ya Allah aku kok ditepak-tepak no, ya kok pinter.
0: Guyub rukun.
3: Nge kan leres bawa yature. Terus buatan keluarga to sami pamirnya nge kedah guyub rukun kan.
0: Nge no.
3: Apa male tahun male halal bihalal kan dalemnya mbok ponira tenggene mbok kulo. Kan nge to. Terus kedah kedai guyub rukun noten yo kok pinter mbok ini gak pinter mau sampai celuk mbok. Uki wonten Mbak Diana kali Mas Mary sampai lali aku Mas Gandu sampun sedaya kejeng
0: nggih
3: pun kesupen lagune mbok ejeng
0: guyub rukun
3: nggih niku bermakna niku.
0: Ya, makanya nak kepanggil gitu loh.
3: Pasti kepanggil.
0: Putra kan lo.
3: Eh, kok kok jajan kepingin boe gelo lah. Nek gelo kula sing bingung kin.
0: Nggih. Tanggung jawab, Man.
3: Nggih. Pun ngoten mawon nggih, Jeng.
0: Nggih, Man.
3: Campur sari laras-laris.
0: Nggih, nek no.
3: Campur sari laras-laris.
0: Legi terlaris.
3: Assalamualaikum.
0: Inggih, monggo katuran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Pak Narto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
2: Wah nggih, niki waduh niki panen to iki. Wah nggih, iki tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
2: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku. Mm-mm. Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
2: Lah,
1: ala tiba ekspor juga iso toh?
2: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Lah, oke, let's go. Budal.
3: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
4: Pendengar, penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027 di SMK Nuris Jember untuk kali ini akan dibuka sampai dengan Juli 2026. Kesempatan emas tentunya untuk Anda yang ingin putra-putri Anda bergabung dan meraih masa depan yang gemilang bersama dengan SMK Nuris yang akan menghadirkan 3 jurusan unggulan, yakni teknik komputer dan jaringan, teknik sepeda motor, sepeda, serta teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, tersedia juga berbagai program unggulan yang siap mengembangkan bakat dan minat, seperti kelas tata boga, tata busana, broadcasting, programming, dan digital marketing. Beragam kegiatan ekstrakurikuler ini juga mendukung pengembangan karakter, kreativitas, dan juga keterampilan dari putra-putri Anda. Jadi, jangan lewatkan. Anda bisa langsung daftarkan putra-putri Anda juga langsung. Dan di mana informasi serta pendaftaran dapat menghubungi Wakahumas SMK Nuris, Ibu Nikita di 0856-0665-6142. SMK Nuris siap mencetak generasi unggul, terampil, dan berdaya saing.

0: kang dereng kaputer niku napa guyub rukun. Ladalah warga wonten ing desa menika biasanipun kados mekaten milai injang ngantos sonten menika nggih sami-sami sareng-sareng tindak peken wonten ing saben. Waduh, menawi wonten ingkang gadah hajat menika yah ya gek rewang sami-sami niku pun dados tradisi ya campur sari laras lari
1: lagi tur laris
0: lagi tur laris sinten menika
1: sugeng siang jengno
0: nggih sugeng siang ugi Pak
1: nggih kesupen dateng kula nggih
0: Pak Hadi Blangkon.
1: Oh nggih.
0: Heeh.
1: Ya kok pirang dino. Nang lali. Kok banget tenan Pak iki, Pak. Kados pundi paparatosipun teng Retno?
0: Heeh.
1: Pangestu
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Siap. Bengung nggih. Jangan dekat-dekat. Anu napa swantenipun radio menika mbok bilih saged dipun alitaken, Pak.
1: Sampun.
0: Sampun.
1: Mboten to.
0: Sampun mboten.
1: Nggih. Gendingipun rumiyin.
0: Menapa?
1: Nyuwun cunduk mento.
0: Cunduk mento ngaten nggih siap.
1: Heeh.
0: Lah niku tasik nguing-nguing malih. Pun mantun, menika swantenipun langkung sae.
1: Gak krungu ngantekan.
0: Ngaten saged dipun midhangetaken monggo katuran
1: sampun mlebet kala wau mulai saking Pak Sukadi ngantos sinten kala wau ingkang terakhir kula yang dereng kaputer lagunipun
0: anu Pak Manburawi niku wau
1: oh Manburawi nggih biasane sak puno kawanipun
0: nggih
1: sampun ngempal wonten anu semborong ya nggih, kok pilih sampun sak nanu nandur pedesan meneh. Nggih, kagem setia. Yuk melong putra Maginda, putra Madura.
0: Nggih.
1: Nggih, Bapak Teguh. Lajeng Manburawi. Semanten ugi kagem Pak Rusdianto, Pak Mulyono. Duo yang ipun kemawon.
0: Nggih.
1: Pila-pila.
0: Nggih, nggih.
1: Kesanipun ingkang wingking saged nderek mlebet.
0: Nggih, matur sembah nuwun.
1: Matur sembah nuwun dhateng njenengan. Saged katampi kula.
0: Sami-sami, Pak.
1: Sugeng ngayahi jekan ngantos mangke purna konane ngaji coro. Campur sari laras lari.
0: Amin.
1: Tabus tunggal.
0: Inggih.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Monggo. Katuran. Waalaikumsalam. Warahmatullahi.

Selamat siang, saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember. Hari ini Selasa 12 Mei 2026. Harga cabai melonjak tajam di Pasar Tanjung. Jumlah jemaah haji Jember bertambah 4 orang.

0: Tanjung melonjak tajam. Salah satu pedagang di Pasar Tanjung, Saadah, mengungkapkan lonjakan harga terjadi pada semua jenis cabai yang mencapai lebih dari 100%. Turunnya kualitas dan kuantitas hasil panen dampak kondisi cuaca ekstrim yang terjadi menjadi penyebab melonjaknya harga cabai dan sayur mayur. Cabai rawit merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari Rp35.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada bawang merah dari Rp30.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan harga tomat naik dari Rp7.000 menjadi Rp15.000 per kilogram.
1: Harga cabai rawit sekarang Rp80.000.
2: Sebelumnya?
1: Itu yang ori. Sebelumnya Rp30.000.
2: Cabai yang lainnya, Bu?
1: Kalau cabai merah besar itu dari Rp30.000 sekarang melonjak jadi Rp55.000 per kilonya.
2: Cabai hijau?
1: Cabai hijau kecil dari Rp35.000 sekarang Rp50.000.
3: Sejak kapan ini naiknya?
1: Sejak 4 hari yang lalu.
3: Semua sayur, jenis sayur atau gimana?
1: Bawang merah naik juga.
2: Dari berapa?
1: Dari Rp30.000 yang super sekarang Rp50.000.
3: Tomat juga ya?
1: Tomat juga naik.
2: Berapa?
1: Tomat sekarang 15 per kilonya.
2: Sebelumnya?
1: Sebelumnya 7.000, 8.000.
2: Kenapa kira-kira itu?
1: Mungkin kendalanya juga hujan juga bisa.
0: Saudara pendengar, saat ini kita telah terhubung dengan reporter RRI Jember, Anggi Widya, yang akan memberikan informasi terkait dengan jumlah jemaah haji Jember yang bertambah 4 orang. Silakan rekan Anggi Widya, laporan Anda.
4: Ya baik pendengar, jumlah calon jemaah haji asal Kabupaten Jember untuk tahun ini bertambah menjadi 2.960 orang setelah adanya tambahan jemaah untuk mengisi kursi kosong atau open seat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, Nur Soleh, mengatakan sebelumnya jumlah calon jemaah haji asal Kabupaten Jember ini ada 2.956 orang. Kemudian ditambah atau bertambah ada 4 jemaah yang masuk dalam kloter untuk tahun ini, dan tambahan jemaah tersebut berasal dari jemaah cadangan yang mengisi kursi kosong akibat adanya calon jemaah yang sakit maupun meninggal dunia. Nur Soleh menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan haji terdapat mekanisme open seat untuk mengisi kekosongan kursi pada kloter keberangkatan. Sehingga ketika ada jemaah yang sakit ataupun meninggal dunia, meskipun visanya sudah selesai, maka keberangkatannya ditunda dan kursi bisa diisi oleh jemaah cadangan. Dari tambahan tersebut, pendengar, satu jemaah nantinya akan masuk ke kloter 100 bersama dengan jemaah asal Kabupaten Lumajang. Sementara untuk 3 jemaah lainnya akan masuk di kloter asal Jember, yaitu kloter 90, 95, dan 96. Nur Soleh memastikan untuk seluruh jemaah tambahan ini sudah mendapatkan pembekalan termasuk dengan manasik haji untuk atau agar siap nantinya bisa menjalankan ibadah haji. Dan beberapa persiapan juga oleh Kementerian Haji dan Umroh Jember saat ini sudah dilakukan, termasuk salah satunya adalah pengumpulan koper calon jemaah yang dipusatkan di Aula Mandua Jember, dan kabarnya hari ini terakhir untuk pengumpulan koper, sehingga untuk Rabu besok akan secara bertahap koper-koper yang sudah terkumpulkan itu akan diberangkatkan atau didistribusikan menuju ke Asrama Haji Surabaya. Selain itu, pendengar, Nur Soleh juga turut mengimbau untuk calon jemaah haji agar menjaga kondisi fisik dan juga mental menjelang beberapa hari ini yang akan tinggal menunggu beberapa hari lagi untuk keberangkatan ke Tanah Suci. Dan ia mengingatkan para jemaah untuk tidak terlalu lelah dalam mempersiapkan acara, baik itu syukuran maupun kegiatan lainnya sebelum keberangkatan. Pemberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Jember, pendengar, akan berlangsung pada tanggal 14, 15, dan 16 Mei 2026. Selain kepada calon jemaah, Nur Soleh juga turut mengimbau untuk keluarga dan juga para pengantar jemaah agar tetap menjaga ketertiban selama proses pemberangkatan nanti. Dan menurutnya para pengantar diharapkan bisa mematuhi aturan lalu lintas.

0: dan juga rekayasa arus yang nantinya sudah disiapkan oleh aparat kepolisian dan juga dinas terkait. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
1: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember targetkan pengumpulan tas koper calon jemaah haji yang akan rampung pada hari ini. Sebelumnya, pihak Kantor Kementerian Haji dan Umroh juga telah melakukan rangkaian persiapan pemberangkatan seluruh calon jemaah haji asal Kabupaten Jember. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
2: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember mulai melakukan pengumpulan koper jemaah haji menjelang keberangkatan ke Embarkasi, Surabaya. Pengumpulan koper dipusatkan di Aula Mandua Jember pada Senin 11 Mei 2026 dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan urutan kloter. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, Nur Soleh, mengatakan seluruh koper ditargetkan sudah terkumpul paling lambat Selasa 12 Mei 2026.
3: Insya Allah hari Rabu sekitar jam 12 ataupun jam 1 nanti kita akan memberangkatkan koper untuk kloter 90 dan 91. Itu nanti kita berangkatkan pada tanggal 13 hari Rabu. Kemudian untuk koper jamaah haji kloter 92, 93, 94, 95 dan 96 nanti kita akan memberangkatkan pada hari Kamis ya, tanggal 14 Mei. Sedangkan untuk kloter 97 dan 98 nanti koper akan kita kirim pada hari Jumat tanggal 15 Mei.
2: Pendengar, pengiriman dilakukan secara bertahap sesuai permintaan dari Asrama Haji Surabaya, yaitu sehari sebelum jemaah masuk ke embarkasi. Setelah tiba di embarkasi Surabaya, koper jemaah nantinya akan menjalani pemeriksaan menggunakan X-ray serta penimbangan oleh pihak maskapai penerbangan. Apabila ditemukan barang terlarang atau kelebihan berat, maka barang tersebut harus dikeluarkan dan tidak dapat dibawa ke Arab Saudi. Menjelang keberangkatan ke Tanah Suci, Nur Soleh juga mengimbau calon jemaah haji untuk menjaga kondisi fisik dan mental. Ia mengingatkan para jemaah agar tidak terlalu lelah dalam mempersiapkan acara selamatan maupun kegiatan lainnya sebelum keberangkatan. Selain itu, Nur Soleh juga mengimbau untuk keluarga dan pengantar calon jemaah haji nantinya agar menjaga ketertiban selama proses pemberangkatan. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Minat masyarakat terhadap moda transportasi darat berupa kereta api lokal di wilayah kerja Daerah Operasional 9 Jember menunjukkan tren positif atau cenderung meningkat terhitung bulan Januari hingga April 2026. Berdasarkan catatan internal PT KAI Daop 9 Jember, jumlah penumpang pada periode tersebut mencapai 300 ribu lebih. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
2: Pendengar, kinerja angkutan penumpang kereta api lokal Pandanwangi selama periode Januari hingga April 2026 menunjukkan tren positif. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan kereta api lokal Pandanwangi masih menjadi moda transportasi favorit masyarakat di wilayah Tapal Kuda karena tarifnya yang terjangkau serta layanan yang nyaman dan juga tepat waktu. Menurutnya, jalur kereta api Pandanwangi memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas masyarakat baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan maupun pariwisata di wilayah Jember dan Banyuwangi. Selain menjadi transportasi harian masyarakat, kereta lokal tersebut juga mendukung akses menuju sejumlah destinasi wisata unggulan yang ada di Jawa Timur.
4: KA lokal Pandanwangi menjadi KA yang cukup favorit dikarenakan harganya yang sangat ekonomis yang mampu menghubungkan berbagai daerah strategis di sepanjang lintas Jember hingga Banyuwangi. Kehadiran kereta ini mendukung mobilisasi masyarakat dan aktivitas logistik sehingga memiliki peran strategis terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Pada periode Januari hingga April 2026, KA Pandanwangi mencatatkan kinerja yang sangat positif dengan melayani kurang lebih 371.595 penumpang dari total 4 perjalanan KA Pandanwangi. Selanjutnya, KAI Daop 9 Jember juga menghimbau masyarakat untuk melakukan pemesanan tiket lebih awal guna memastikan ketersediaan tempat duduk apabila keberangkatan KA lokal Pandanwangi dari Jember untuk KA pagi dapat menggunakan KA Sangkuriang pada keberangkatan pada jam 4:40 sebagai alternatif jika KA lokal Pandanwangi pagi telah habis tiketnya. Selanjutnya untuk KA lokal Pandanwangi Pandanwangi sore dapat menggunakan KA Ijen Express pada keberangkatan pukul 19.30 dengan fasilitas yang tentunya lebih nyaman.
2: Pendengar, tingginya minat masyarakat ini juga terlihat dari kepadatan penumpang di sejumlah stasiun utama. Untuk keberangkatan penumpang, stasiun Jember menjadi stasiun terpadat dengan jumlah 143.500 penumpang, kemudian disusul stasiun Banyuwangi Kota sebanyak 59.700 penumpang. Cahyo menilai tingginya angka tersebut menunjukkan mobilitas masyarakat yang memanfaatkan kereta Pandanwangi untuk berbagai kebutuhan perjalanan, mulai dari bekerja, pendidikan, bisnis, hingga wisata. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Pendengar, RSUD Dr. Kusnadi Bondowoso tegaskan bahwa proses rekrutmen tenaga kesehatan non-ASN di rumah sakitnya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ketegasan ini disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi, Dr. Yus Priyatna, pada awak media Senin kemarin. Dia mengatakan tidak ditampilkannya nilai sebenarnya merupakan kebijakan panitia untuk mempercepat proses, walaupun sebetulnya nilai dari peserta itu ada. Terlebih memang ujiannya dilakukan secara CAT komputer, sehingga peserta bisa langsung tahu nilai tersebut. Begitupun dugaan perubahan nilai, Yus justru mempertanyakan bagaimana cara mengubah nilai karena menggunakan komputer. Begitupun alasan tak menggunakan sistem gugur karena pihaknya ingin menjaring calon pegawai terbaik. Jangan sampai ada peserta yang nilainya belum baik di tes awal, ternyata nilai wawancara, skill test, psikotest juga bagus, sehingga diambil angka akhirnya. Pemerintah Kabupaten Jember siap sinergikan seluruh pihak untuk mendukung penuh suksesnya helatan Jember Fashion Carnaval ke-24 tahun 2026. Tidak hanya fokus terhadap seremonial pelaksanaan, pihak pemerintah daerah juga akan mendongkrak sektor pariwisata, budaya hingga usaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Jember. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Bobby Arisandi mengatakan, helatan JFC merupakan ruang kolaborasi antara seni, budaya hingga pemberdayaan generasi muda, sehingga event tahunan yang telah dikenal hingga mancanegara tersebut akan menjadi skala prioritas segala bentuk dukungan yang akan diberikan.
5: Ini adalah satu komitmen dari pemerintah daerah untuk selalu support dalam kegiatan CFC ini sampai terselenggara di tahun yang akan dilaksanakan tahun 2026 ini. Ini kenapa ada satu komitmen dari pemerintah khususnya Pemkab Jember untuk terus support di kegiatan CFC ini karena memang dampak positif dari kolaborasi mulai dari yang pelaku ekonomi kreatif, pariwisata, budaya, juga UMKM ini sangat-sangat dirasakan. Dan yang poin utama juga, ini juga membawa branding city. Jadi membawa nilai positif branding Jember di skala nasional maupun yang internasional. Dan kita ketahui sudah untuk kegiatan yang sampai dengan ke-20 sekian itu bukan satu event yang mudah dilewati, mulai dari sempat juga kita melalui di masa COVID, Pak Iwan ya. Capaian dari efek positif ini yang kita harapkan, goalnya nanti juga kepada perhotelan maupun UMKM.
1: Buletin siang ini disiarkan Pro1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur meluncurkan program gerakan ternak telur skala rumah tangga untuk meningkatkan kapasitas produksi telur. Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan produksi telur di Situbondo sangat rendah, hanya sekitar 3,5 ton per hari. Sementara kebutuhan masyarakat akan telur mencapai 17 ton per hari. Di Situbondo, minat masyarakat untuk beternak ayam petelur sangat minim, sehingga pemerintah daerah menginisiasi untuk mengembangkan ternak ayam petelur skala rumah tangga. Kita beralih ke berita olahraga.
6: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Pendengar, WOSPEC atau World Sport Academy Barcelona Representative Office Indonesia resmi diluncurkan di Mini Soccer Pendekar Guzon di Sibis Park, Jakarta Selatan, Senin kemarin. Kehadiran WOSPEC Indonesia menjadi langkah strategis dalam mendukung pengembangan sepak bola usia dini nasional. Program ini fokus memberikan pendampingan bagi atlet muda Indonesia agar mampu bersaing di level internasional. CEO WOSPEC Barcelona Rep Office Indonesia, Benhard Sitorus, menjelaskan akademi tersebut mengadopsi metodologi langsung dari Barcelona Spanyol. Seluruh program pembinaan dirancang untuk meningkatkan teknik, fisik, mental, dan akademik pemain. Program tersebut juga memberikan pengalaman bertanding ala pemain Eropa bagi talenta muda Indonesia. Para peserta nantinya akan berlatih bersama pelatih berlisensi UEFA Pro di Spanyol. Selain latihan intensif, pemain muda juga berkesempatan mengikuti kompetisi resmi bersama klub lokal Barcelona. Pengalaman tersebut diharapkan membentuk mental bertanding serta adaptasi terhadap sepak bola modern.

0: Pendengar, hampir seluruh toko kelontong kecil di Kabupaten Bondowoso kini disulap menjadi salah satu akses transaksi keuangan perbankan mulai tarik hingga setor tunai. Berikut kami kemas dalam sebuah paket acara yang dibawakan Anggi Widya.
1: Pukul 7 pagi, Irfan mulai membuka toko kecilnya di Desa Petung, Kabupaten Bondowoso. Tak hanya menjual kebutuhan harian, toko sederhana ini juga melayani berbagai transaksi keuangan warga desa melalui layanan agen briling. Di desa yang akses layanan perbankannya cukup jauh, keberadaan agen briling menjadi solusi bagi masyarakat untuk melakukan tarik tunai, setor uang hingga pembayaran tagihan.
2: Tempatnya juga jauh kan, ya kita juga mempermudah masyarakat sini sih untuk transaksi.
1: Irfan mengaku sudah menjadi agen briling selama sekitar 5 tahun. Awalnya ia melihat tingginya kebutuhan transaksi masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.
2: Tarik tunai sama setor tunai sih. Sama pembayaran aplikasi kayak Shopee apa gitu semacamnya itu dah. Briva. Tagihan juga bisa.
1: Dari yang awalnya sekitar 100 transaksi per bulan, kini jumlah transaksi di tokonya terus meningkat. Pada tahun lalu, jumlah transaksi bahkan mencapai 5 hingga 600 transaksi setiap bulan. Bagi warga desa, keberadaan agen briling dinilai lebih praktis. Selain dekat, jam operasionalnya juga lebih panjang dibanding layanan bank pada umumnya.
2: Jadi juga layanannya juga dari lebih banyak kan. Kalau ke bank kan cuma dari jam 8 sampai jam 3 sore. Tapi kalau warung kayak gini, agen kita bisa dari jam 7 sampai jam 9. Kadang kalau enggak capek ya sampai jam 11 malam. Itu masih melayani transaksi. Selama toko buka dah.
1: Menurut Irfan, kehadiran briling juga turut membantu menambah penghasilan usahanya. Tak hanya dari transaksi, tetapi juga karena warga yang datang ke agen biasanya sekaligus berbelanja di tokonya.
3: Jadi 22.000.
1: Petugas penunjang bisnis keagenan BRI Bondowoso, Silvi Lia Kurniawati menjelaskan, kehadiran agen briling memang ditujukan untuk memperluas inklusi keuangan hingga ke pedesaan.
4: Jadi untuk menghemat tenaga dan waktu bagi masyarakat desa yang jauh dari BRI unit. Kantor BRI unit itu kan tiap desa cuma ada di pusat kecamatan. Nah di desa-desa RT, dusun itu kan masih belum ada. Jadi mungkin ada masyarakat yang masih malu untuk ke kantor, biasanya harus berpakaian rapi gitu kan. Nah, jadi di agen briling ini cukup pakai daster, itu sudah bisa langsung ke agen briling terdekat. Jadi nggak usah pakaian rapi gitu.
1: Menurutnya, masyarakat desa kini mulai semakin terbiasa menggunakan layanan transaksi digital, terutama setelah pandemi COVID-19. Selain menghemat waktu dan biaya transportasi, masyarakat juga merasa lebih nyaman bertransaksi di lingkungan sekitar mereka sendiri.
4: Masyarakat tuh sekarang lebih melek ke digital, khususnya ke transaksi di agen briling, Mbak. Jadinya mereka lebih baik ke agen briling daripada antri di BRI unit. Soalnya kan selain antri juga harus naik transportasi gitu kan, harus ngojek mungkin. Jadi di agen briling itu cuma cukup jalan kaki sudah bisa transaksi keuangan.
1: Hingga April 2026, jumlah agen briling di Kabupaten Bondowoso tercatat mencapai 4.641 agen dan terus mengalami pertumbuhan setiap bulannya. Tak hanya melayani transaksi pribadi, agen briling juga melayani pencairan bantuan sosial, pembayaran pinjaman, hingga berbagai layanan keuangan lainnya. Karena itu, BRI rutin melakukan pendampingan dan edukasi kepada para agen.
4: Jadi kita itu di pertemuan tiap bulan, itu kita di setiap kecamatan tuh ada pertemuan. Namanya arisan agen briling atau pertemuan rutin. Nah, di situ kita bisa mengedukasi agen briling, mungkin ada fitur terbaru dari BRI. Bisa juga di acara itu kita mengundang nasabah untuk mengetahui tentang aktivitas atau aplikasi apa dan menu yang terbaru di briling itu. Jadi biar masyarakat juga lebih percaya kalau kita langsung yang ngomong. Mungkin kalau cuma nasabah yang ngomong, agen yang ngomong mungkin nggak percaya. Jadi kita juga ikut dalam andil dalam di situ, Mbak.
1: Di tengah keterbatasan akses layanan perbankan, Kehadiran agen Briling kini menjadi penghubung antara masyarakat desa dan layanan keuangan yang lebih dekat. Bukan lagi sekedar toko kelontong, tapi juga menjadi bank di teras rumah warga.
0: Pendengar, sudah informasi yang diimpun tim redaksi dalam paket buletin siang hari ini. Saya Putra Wijaya bersama rekan operator Risman Wiryawan serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kaum, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, apa kabar untuk edisi hari Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Lita Arsita di edisi yang paling spesial. Spesial apa? Kalau masalah cuaca sih ya memang cuaca lagi panas di kota Jember. Berapa derajat? 31 atau 32 derajat ya. Wow. Yang penting hati dan pikiran kita tetap ini aja deh, tetap adem gitu ya. Hal-hal yang sekiranya bikin kita kayak kecewa, terus seperti sakit hati, diabaikan aja. Mengabaikan hal-hal yang tidak penting buat kita, yang penting kita tetap berpikir positif supaya tetap happy dan kita tetap awet muda. Di program kita Gentan Tajos untuk hari ini ya, yang mau gabung Anda bisa di line telepon kami 33 6652 33 6652. Program kita Gentan Tajos.

0: Di Pradang itu dokterlah kita Gendang Tajos, pendengar dimanapun Anda berada. Bidik Senja dan juga Ferry Andre, apa kabar untuk hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat. Ada Ferry Andre, sehat terus ya Besti. Makasih untuk yang lagi ada di mana sekarang lagi ini si Ferry. Ada juga Ria Joy, selamat siang untuk Ria Joy. Selamat siang untuk Pak Teguh yang ada di Banyuwangi. Udah ya Pak Teguh. Hai. Pak Teguh yang di Banyuwangi, ada Mas Doni juga, ada Mas Ogi, pokoknya tak sapa semuanya. Mas Ogi, terus Pak Yul, ada Pak Rianto di Purnas Patrang, dan juga ada Cak Rendi, ada Mbak Iim. Wah, semuanya wes tanpa terkecuali Joko Asmoro, terima kasih. Ada juga Lastri 1282 sudah gabungan sama kita ya. Di Prodang Dut adalah kita Genta Tajos 336052. Halo Prodang Dut.
1: Dut adalah kita Genta Tajos.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuhu, dari siapa dan di mana ini ya? Oh, yuk melong ini ya.
1: Selamat siang yang terhormat Mbak Lita, tambah sehat dan tambah semangat. Saya
0: Amin.
1: Dari Desa Candi Jati RT1 RW2 Kecamatan Arjasatren, Jember Maju, Jember Baru, Jawa Timur Bangkit, Indonesia Raya.
0: Oke. Yuk. Panas ya?
1: Alhamdulillah panas Mbak Lita, sampai buka baju nih Mbak Lita.
0: Wah.
1: Alhamdulillah. Sambil dengerin suaranya Mbak Lita nih, sambil buka baju.
0: Saking panasnya ya.
1: Panasnya, tapi syukurilah yang penting kita sehat dan selalu semangat. Rezekinya lancar. Mohon doa barokahnya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Terima kasih.
1: Mbak Lita sehat ya?
0: Sehat saya.
1: Alhamdulillah semuanya. Seluruh elemen bangsa Indonesia sehat dan lancar rezekinya. Amin. Mbak Lita?
0: Iya.
1: Mbak Lita.
0: Lagunya apa tuh?
1: Dari Bang Haji Romai Rama itu. Tak dapat tidur Mbak Lita.
0: Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu wajahmu apa itu?
1: Wajahmu selalu terbayang.
0: Wajahmu selalu terbayang, gitu.
1: Oi. Oi, itulah kegunaannya selalu mendengarkan satu energi Jember dalam acara dangdut Alhamdulillah. Salam-salamnya Mbak Lita. Ada Bapak Arianto dengan Ibu Liliknya sekeluarga di Patrang. Semua masyarakat Patrang selamat mendengarkan, selamat siang. Sehat selalu ya Pak Arianto. Juga ada Jato, Bapak Rusdianto di Sintang. Selamat siang, salam sehat. Juga ada Mbak Rodiah di depannya JSG ya. Halo Mbak Rodiah. Semoga tambah sehat dan selalu bahagia. Bunda Mutia, halo Bunda Mutia, sehat selalu. Bunda Diana, Pak Gandu di Lumajang, dalam hormat selamat siang. Ya, Putra Magenda, Abah Hadi Blangkon dengan Putra Madura, semoga tambah sehat, selamat siang. Bunda Yaya yang empuk. Juga ada Bunda Ribut di Banyuwangi. Masyarakat Banyuwangi semuanya.
0: Iya.
1: Untuk yang terhormat Pak Murah. Halo Pak Murah. Selamat siang Pak Murah. Selamat beraktivitas. Semoga tambah sehat Pak Murah. Juga yang terhormat Bapak Dendi. Bapak Tita. Alhamdulillah Pak Dendi semoga tambah sehat. Selalu semangat. Mengopar kerja yang selalu sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk Mbak Lita, selamat bertugas Mbak Lita. Semoga Mbak Lita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilindungi hidupnya dan lancar rezekinya. Semoga terpanggil bersama kita. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Okay.
1: Amin. Semoga memiliki keadaan sakinah mawaddah. Dan darinya tetap di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Salam
0: NKRI. Yuk.
1: hati.
0: Oke, terima kasih Yuk Melong ya. Yo Prodang Dut.
1: Dangdut adalah kita gentak-gentak
0: jos. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Yang ada di Aceh, halo Palesan Kopral 2. Sony, makasih ya. Ada juga yang lagi di Sumenep, Amin Nola. Terima kasih untuk Mbak Amin Nola. Wulan Kui, adik sepupunya, bule. Ini acara apa, Mbak? Ini acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita gentak-gentak jos. Tetap jadi penyiar di RRI. Malam ini ku tak dapat tidur. Ada Sony, Sony yang lagi ada di Aceh. Ada Ferry juga di Prodang. Udahlah kita genta-genta joss.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dicek fakta untuk edisi hari Selasa 12 Mei 2026, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama Kemenak membolehkan korupsi asalkan sesuai prosedur dan syariat Islam. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui akun resmi Instagram Kemenak @kemenakri, pihaknya membantah beragam berita bohong terkait narasi membolehkan korupsi. Masyarakat diimbau tidak mudah terpancing narasi tidak benar dan pastikan informasi tersebut memang benar berasal dari Kemenak. Dicek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Di Pro 1 RRI Jember, tentunya di Pro Dangdut adalah kita gentak-gentak Jos. Yuk yang mau gabung saya menyapa dulu ada Aminola. Ini Aminola, ada Mbak Wulan Safitri. Halo Mbak Wulan, Mbak Z juga. Ini aku request lagunya Selfie Ayunda. Kalau lagu Madura enggak bisa, Mbak. Mohon maaf ya. Mbak Aminola, ini Aminola ini kalau lagu Madura enggak bisa. Aku dulu magang di RRI Mbak Lita. Yo, oke. Okay. Ada Erika di Jenggawa, ada juga Ferry, ada juga siapa ini? Debbie Christina yang lagi ada di Arjasa. Oke. Okay. Oke, okay, Debbie. Kak Dina apa, Mbak? Kalau di Pro Dangdut itu lagu-lagunya dangdut, bukan lagu-lagu Madura. Ada juga Anton, ada Yunita Fitria. Terima kasih untuk Yunita Fitria. Ada Aji Mumpung. Was. Star Tanjung hadir. Star Tanjung, Pak Star Tanjung ya. Aji Mumpung, hai. Ada Yunita Fitra. Terima kasih sudah gabungan buat semuanya. Di Pro Dangdut dan terlah kita gentata Josh. Yuk yang mau gabung Anda bisa datang ke kami 336652. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Tak gentak.
1: Josh, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Guyus eh.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang Man Burawi, bagaimana kabar?
2: Alhamdulillah, Man Burawi bersama istri yang tercinta Bunda Sutiase selalu setia mendengarkan suaranya Non Lita.
1: Aku tadi dengerin loh di program acaranya Bartno Palupi tadi.
2: Iya, siapa saja walaupun Non Lita selalu tak dengar, no walaupun tak on air.
1: Iya ta.
2: Piye to wong iki? Anda itu selalu dimanjakan oleh istri saya.
1: Oh iya?
2: Biasa, betul. Dia itu tanya Bunda Sutiase, sopo iku siaran kok nyeneng no? Katanya begitu jawab anu pejawanya. Terus tak jawab, Non Lita itu ngene aku, betul ndak?
1: Betul lah Lita, masa siapa?
2: Lah ya betul enggak aku jawabnya?
1: Non ya betul, Lita. Betul, lah, betul banget. Man Burawi piye di Ambulu atau Wuluhan? Panas ah?
2: Ambulunya bukan Wuluhan, Non.
1: Ya Ambulu.
2: Oh, nah Wuluhan lain kecamatan sudah, Non. Ambulu panas Non sumu gitu, Non. Tapi walaupun cuma enggak ngurangi semangat, tambah semangat ngurung-ngurung Non Lita ini.
1: Oh iya ta?
2: Duh, iya.
1: Oh my God, ya wes. Apa lagunya tadi tuh?
2: Tak ngempet guyu sih. Lucu sampean niku Non.
1: Kok iso aku yang lucu? Emang aku itu pelawak apa?
2: Iya gak ngono aku dhewe iso guyu iku ayo. Kan lucu berarti. Tapi aku guyune guyu bahagia. Ya, ayo. Kok iso bahagia? Karena bisa on air ngono lho.
1: Bisa on air ya. Oke deh. Yuk, lagune apa?
2: Lagune anu wis dikai. Ya apa iku sair? Lagune pokoknya joget iku ya.
1: Ya wis gitu pokoknya ya, joget udah gitu udah.
2: Enggak nyoba ya apa
1: tetangga. Ya sudah kore. Begitulah, pokoknya joget gitu.
2: Yo yo koyo aku lali aku sair. Dang dang dang dang dang dang. Apa ngono ta?
1: Ya konon. Iki langsung tak setel marine.
2: Balik gak kena diapu. Iya Non, salam-salam ya. Boleh Non.
1: Ya oleh ndangan salamin dari sapa ini?
2: Engko dhisik. Yang punya Indonesia Non. Sapa iku Non?
1: Yuk melong.
2: Nah gitu. Terus yang punya lautan iku non, sing di Muncar.
1: Sopo iku non? Putra Madura. Iki kok ngabsen ya, aku dikongkon ngabsen piye
2: ngono lho. Malah terus iki non ditakak nek diabusi.
1: Iya,
2: terus ada Pak Rahman ya? Betul.
1: Ya.
2: Pak Rahman apa Pak Rahman itu?
1: Iya, yuk. Apalagi Man Burawi.
2: Iya sih. Bu Yaya ya. Ada Pak Rudianto juga ya. Terus ada Mbak Mutia. Mas Rendi.

0: Ada Chandra Kurniawan Jerawat ya. Walah ya, karena mungkin berapa hari kan lagi ada di luar ya. Ada Mas Anang juga. Fair, terima kasih ya udah masih stay di Prosat apa program acara Pro Dangdut. Ada Mas Ipung Office dan juga Jojo Grandpa. Terima kasih untuk Jojo Grandpa di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut ada lagi.
0: Tak kena jos. Iki lo kok tangi turu iki ya?
1: Enggak, Mbak. Dengerin mulai tadi.
0: Dengerin dari tadi.
1: Iya dong. Mau lagu dulu
0: ah. Lagunya apa tuh?
1: Rindu luar biasa Eva Yolanda.
0: Rindu luar biasa. Oke, Eva rindunya Yolanda. Sama siapa?
1: Hah? Kenapa, Mbak?
0: Rindunya sama siapa?
1: Wah. Tantang Pak feedback. Iya. Gak ada tuh buat diriku sendiri dah.
0: Ya wes, oke okay, wes.
1: Iya. Ada enggak?
0: Dari Rindu Luar Biasa Jirayut apa ini?
1: Eva Yolanda.
0: Sebentar ya. Kok enggak ada Rindu Luar Biasa Eva?
1: Ada, kok enggak ada.
0: Yolanda. Oke, okay, yuk.
1: Ada. Ya wes. Kalau anu ban Pak Rita aja wes, rindunya wes.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada Aminola, Mbak, aku aslinya Puger tapi sekarang tinggal di Sumenep sambil kuliah. Sukses selalu ya. Mbak, itu belakangnya tulisan apa ya? Maaf ini RRI mana? Ini Pro 1 RRI Jember di frekuensi 95,4 FM. RRI Jember ya. Apa untuk Chandra apa ini? Apa ini? Ada juga Mbak Lita, selamat siang juga. Ferry, makasih ya Fer, thank you banget. Oke, yang asli Jember Puger, sekarang tinggal di Sumenep sambil kuliah. Tetap semangat, diselesaikan kuliahnya nih. Terima kasih sudah gabung. Dan ini apalagi nih ada Mbak Lita. Hai, tak kasih lagu dulu ya di siang hari ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita genta-genta.

Untuk Aminola, saya titip salam untuk orang Jember yang khususnya Tantretan di Puger. Salam tak remare gitu ya Mbak Lita. Ada Eka Makeover juga. Kali ini ada lagu dari Eva Yolanda, Rindu Luar Biasa buat semuanya.

Rindu luar biasa di siang hari ini pendengar untuk edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Ada Jojo juga, ada juga Remita, terima kasih, ada juga Ning Salon udah gabungan di 33 di akun live TikTok di siang hari ini. Ini dari Sumenep, selamat siang dari Sumenep. Terus ini dari ini radio mana ini? Ini Radio Pro 1 RRI Jember. Makasih untuk Wanda Chu, thank you banget ya udah di dengerin di Pro Dang Dutan Jalan Kita Kentata Jos. Untuk rekan saya Ferry yang lagi ada di seputar Panjaitan 61 Jember di jalan ini ya. Yuk ini dia lagunya.

0: Waalaikumsalam, weh Pak Beni.
1: Wah, niki, waduh, niki panen toh iki.
0: Wah, nggih, niki
1: tenan iki. Kualitas ekspor iki.
0: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasik dereng ngerti carane pripun.
1: Lah, makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyok panenane sampean iki.
0: Wah, lagi ngerti iki aku. Mm-mm. Tak kira kantor Biaya Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
1: Lah,
0: alah tiba ekspor juga iso toh?
1: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
0: Yalah, oke, let's go. Budal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember, telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

Di Prodang tuh datanglah kita ke Tantai Jos. Ada Cak Semi. Hai Cak Semi, apa kabar untuk siang hari ini? Ada Kak Eka Vindriani, ada juga Mbak Leli, ada yang mengabarkan gitu ya. Ada Jember 1, terima kasih sudah gabungan. Lebih dari ibu rumah tangga. Oh, aduh, makasih. Kangen, kangen event. Iya, Mas Bagus Wirawiri, terima kasih banget. Di Pro Dangdut dan adalah kita gentak-gentak jos buat semuanya. Di menit ke-22 selepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pak Rianto, selamat siang ya sama Bu Lili yang lagi ada di Purma Satrang. Dan juga Bunda Yaya, ada Mbak Bunga gitu ya. Dan ada Mbak Retno Borneo. Mbak Retno Borneo itu sekarang lagi ada di Jember gitu loh. Kemarin waktu acara live itu hadir dan menyapa semuanya gitu. No. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita gentak entak jos. Semoga selakunya siapa nih ya kali ini ya. Ada Mbak Lita di box siaran Panjaitan 61 Jember, Jember 01 Vian Taik ya. Ada Mbak Farida, request lagunya Eri Susan dong yang Bunda. Oke, boleh. Request lagunya Eri Susan Bunda yang Bunda. Tuh, Bunda. Bunda Eri Susan ya. Ada Mbak Farida Purwitasari. Hai Bu Ita, kangen banget. Ya, terima kasih. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, gentak-gentak jos buat semuanya. Salam kangen untuk Bunda ya Mbak, ada Cak Semi, terima kasih.

0: Halo. Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih.
1: Apa? Ibu? Innalillahi.
2: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.

0: Di program dan telah kita kenal aja. Ingat aku sama Mbak Lita dulu kita nyanyi bersama tetangganya Pak Taufik minta lagunya Gambang Kiwo. Mbak Leli. Halo, apa kabar Ibu Guru? Apa kabar untuk Mbak Leli? Mas Faris yang lagi ada di Mayang ya. Umbul Sari ya. Salam rumah kita. Salam Mbak Lita dari hashtag Rendra. Terima kasih Bang Rendra, terima kasih. Ayo 33652. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Genta-genta aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Lita?
0: Alhamdulillah kabarnya aku baik-baik saja.
1: Masih ingatkah diriku ya?
0: Iya.
1: Oh, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Mbak Lita selalu diberikan kesehatan ya.
0: Oke, makasih. Iya,
1: request lagu Mbak Lita.
0: Lagunya apa tuh?
1: Dari miliknya Eri Susan, Janjimu.
0: Aduh, Eri Susan baru aja ini.
1: Oh, seperti itu. Jadi ini dari ini wes Zainul Basar wes fitnah.
0: Fitnah.
1: Iya, betul.
0: Loh. Fitnahnya kejam loh.
1: Iya. Iya sih.
0: Enggak sih.
1: Iya dong. Iya, wes salamnya buat semuanya wes tanpa terkecuali Mbak Mbak Lita ya. Iya, kalau bisa lagunya tak tunggu. Oke, buat Mbak Lita.
0: Fitnah dangdut ya.
1: Barokah umur, barokah rezekinya juga.
0: Amin.
1: Oke, fitnah, terima kasih ya. Mbak Lita.
0: Fitnah ini lagu dari mana? Dari siapa? Halo.
1: Iya, ini dari Zainal kok.
0: Bukan.
1: Lupa,
0: lagunya Fitnah ini yang versinya siapa?
1: Zainul Bazar.
0: Zainul Bazar, coba tak cari dulu ya, tak cari dulu.
1: Ya, ini terbaru juga Mbak Lita.
0: Oh, jangan fitnah ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, jangan fitnah ya, jangan bikin fitnah ya.
1: Iya dong, harus rukun.
0: Oke.
1: Okay. Oke, terima kasih Mbak Lita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, fitnah itu kejam ya, sangat-sangat kejam. Jadi kalau orang udah baik sama kita, ya udah kita terbaik balas dengan kebaikan. Jangan ada kata-kata yang bikin akhirnya menimbulkan fitnah gitu ya. Menimbulkan fitnah. Akhirnya hal-hal kalau suka yang menimbulkan fitnah itu nanti juga enggak baik dalam menjalani kehidupan gitu ya. Kan biasa, oh fitnah lu, fitnah itu. Selamat siang untuk Mbak Leli, ada Iwan Lohir. Fair, thank you banget ya, makasih. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Genta Tajos. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Mbak.
0: Iya Mbak. Oi.
2: Daripada fitnah, aku minta Rita Sugiarto ya.
0: Apa tuh?
2: Hitam.
0: Kulitnya hitam.
2: Iya, tapi manusia itu. Tapi nggak sering menimbulkan fitnah Rita itu.
0: Iya, jangan suka fitnah-fitnah, nggak baik.
2: Iya, anggur hitam daripada kuning jadi fitnah terus.
0: Iya.
2: Ya, mesti sampean keluarga sehat ya.
0: Amin.
2: Matur nuwun ya Nak ya.
0: Sama-sama Mbah. Makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam kenal dari Bapak Dewan dari Serang Banten. Salam sehat. Terima kasih untuk Pak Iwan Dohir. Sore Bu, ada Ferdi Ismail. Jember lagi musim apa? Jember lagi musim panas. Ada Mas Waris juga. Halo Ibu Lita, kenapa itu ya? Nggak ada, biasa kan lagi jerawat gitu ya. Tetap ada hama di Jember. Ada juga Saras Aleh, terima kasih. Kalau orang Jember bilangnya pitenah gitu ya. Fitnah atau pitenah. Jangan. Kalau kita andai nih kita sudah konsisten dengan ucapan kita, ya udah jangan apa ya. Pagi dengan ucapan yang A, siang udah dengan ucapan B. Aduh. R yang dibilang aduh suka fitnah nih. Waduh. Hindari hal-hal yang buruk pastinya ya. Meski ada jerawatan tapi tetap cantik loh ya. Aduh, terima kasih Mama Santi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gentak-gentak joss. Kita joget lagi yuk.

dan udah adalah kita ke Bapak Jos, pendengar dimanapun Anda berada. Masih saya temani yang di kawasan Banyongi, situ Bondo-Bondo, Wosor, Lumajang, dan Jember sekitarnya. Lagi dengerin daerah digital pastinya. Bro, dangdut dan adalah kita gentak-gentak Jos. Buat semuanya pendengar, di sini ada Bunda Rita buat semuanya. Ingat gak sih dengan lagunya ini? Kita nyanyi bareng ya, Bro Dangdut.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumaknina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Tata Jos. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acara yang sama, di jam sama. Pastinya jangan lupa untuk kita selalu berpikir positif, berdoa dan berusaha, pendengar. Karena Allah sudah mengatur jalan cerita kita. Apapun dihadapi dengan senyum, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Dan jangan lupa untuk selalu menebarkan kebaikan dan selalu berikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah menyakiti dan membuat kecewa. Terima kasih buat semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Gentak, gentak, jazz.

0: Bapak kemana ya? Kok belum pulang? Mudah-mudahan bawa kabar baik.
1: Ibu!
2: Ada apa toh Pak? Kok lari-lari kayak gitu toh Pak?
1: Ini Bu, tangkapan ikan Bapak lumayan banyak. Bisa buat bayar uang sekolah anak-anak.
2: Alhamdulillah Pak, doa kita terkabul. Oh ya Pak, jangan lupa tasyakuran bersama warga di saat larung sesaji nanti ya.
3: Larung sesaji adalah budaya dan tradisi masyarakat pesisir pantai sebagai bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pada kesempatan kali ini, sore hari ini kita bisa hadir kembali di tengah ruang dengar Anda, tentunya dalam acara Dialog Kentongan. Dan pada edisi hari ini Selasa 12 April 2026 bersama saya Hidayat, kita akan membahas topik tentang pentingnya pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dan kita tahu bahwasanya untuk berbicara soal SPAB atau Satuan Pendidikan Aman Bencana menjadi salah satu upaya strategis dalam membangun kesiapsiagaan di lingkungan pendidikan. Indonesia sebagai negara rawan bencana memerlukan sistem pendidikan yang tidak hanya fokus terhadap pembelajaran akademik, namun juga mampu melindungi peserta didik, tenaga pendidik, hingga seluruh warga sekolah dari risiko bencana. Melalui pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana ini, sekolah diharapkan memiliki pemahaman mitigasi bencana, prosedur evakuasi, hingga kemampuan tanggap darurat yang baik. Untuk itu, membahas hal tersebut telah hadir bersama kita narasumber, yakni ada Dr. Khairul Fahri Arizal selaku Sekretaris MDMC Jember yang akan memberikan pandangan serta edukasi seputar bagaimana pentingnya implementasi SPAB di lingkungan pendidikan. Sudah di ujung line telepon kita. Selamat sore, assalamualaikum Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu pendengar.
0: Kabar baik Dokter?
1: Alhamdulillah kabar baik Mas.
0: Iya. Dok, lebih akrab dipanggil Pak Khairul atau Pak Fahri atau Pak Rizal?
1: Mas Fahri aja.
0: Mas Fahri, baik. Mas Dokter Fahri.
1: Masya Allah.
0: Iya, Masya Allah. Ya, Dok, kalau kita berbicara masalah SPAB ini, bagaimana sih, apa sebetulnya yang dimaksud dengan SPAB dan mengapa pelaksanaan di lingkup pendidikan ini dinilai sangat penting ini, Dok? Silakan untuk waktu dan tempat.
1: Mohon izin pendengar RRI Jember, terkait dengan SPAB ini kan merupakan Satuan Pendidikan Aman Bencana yang memang menjadi salah satu yang digencar-gencarkan untuk saat ini oleh Kementerian Dikdasmen, dalam hal ini Muhammadiyah, dalam lembaga MDMC Muhammadiyah Disaster Management Center juga membantu dan kolaborasi bersama BPBD Jember terkait dengan pelaksanaan SPAB, karena memang kemandirian yang diciptakan oleh sekolah itu dalam penanganan bencana itu harus dimulai dari sekolah sejak dini mungkin Mas. Mulai dari guru-gurunya yang tangguh, kemudian siswa-siswanya yang tangguh, kemudian fasilitas-fasilitas keamanan dan ketangguhan di penanganan bencana, kemudian serta manajemen dan ini kurikulum yang berbasis bencana Mas di daerah atau di wilayah sekolah itu. Nah itu sehingga nanti target akhirnya adalah kemandirian dari guru-guru serta penghuni sekolah itu dapat menanggapi atau dapat menangani masalah kebencanaan sendiri. Soalnya kita tahu kan kemarin di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur kan ada bencana itu Mas, bencana yang masjid

0: roboh itu kan. Harusnya kalau semisal dari sekolah itu sudah paham atau bisa mengantisipasi bencana, maka sekolah itu bisa tangguh bencana. Tapi kita kan tidak mau ada yang bencana-bencana seperti itu lagi. Maka dari itu kita harus mempersiapkan sekolah untuk tangguh bencana seperti itu, Mas.
1: Ya, Bung, kalau Anda melihat dari frame Anda sendiri, bagaimana sih untuk situasi Indonesia tersendiri, wabil khusus di Jawa Timur tidak jauh-jauh. Ketika kita berbicara betapa pentingnya untuk implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana ini, Bung, silakan.
0: Okay. Untuk situasi dari wilayah Jawa Timur sendiri pun, kita masih mengikuti informasi dari BMKG terkait dengan cuaca-cuaca, kemudian kita mendapatkan informasi juga dari BPBD terkait dengan resiko-resiko rawan bencana itu, Mas. Karena untuk saat ini kita fokus pada bencana meteorologi yang kita akan hadapi kekeringan panjang seperti di tahun 2023 itu, Mas. Nah, kita juga kolaborasi dengan BPBD untuk apa saja yang bisa dilakukan di sekolah atau di lingkungan sekitar terkait dengan penanganan bencana.
1: Ya, kemudian kalau Anda memandang sendiri dalam perspektif di lingkup pendidikan, ini sejauh mana sih pentingnya ini? Apakah sudah dilakukan dan seberapa pentingkah ini bagi lingkup pendidikan sendiri ini,
0: Bung? Untuk SPAB sendiri sangat penting diterapkan di sekolah-sekolah, Mas, karena memang informasi atau pendidikan dini terkait dengan kebencanaan dan penanganan bencana ini sangat kurang di wilayah Indonesia itu sendiri. Karena memang tema-tema yang dibawa dari sekolah untuk anak-anak diajarkan kepada anak-anak itu sangat minim tentang kebencanaan, Mas. Karena memang atau minim informasi seperti itu. Harusnya kurikulum yang diterapkan di Indonesia sudah mengandung informasi-informasi informatif dan teknis-teknis terkait dengan penanganan bencana atau informasi bencana itu, Mas.
1: Ya, sejauh ini sudah dilakukan atau belum sama sekali atau sudah mencapai berapa persen, Bung Fahri?
0: Untuk saat ini tahap-tahapannya masih proses dalam implementasi di kurikulum. Karena beberapa sekolah yang kami pengimbasan, ibaratnya yang kami lakukan pelatihan terkait SPAB itu masih dalam proses implementasi dari informasi bencana atau pendidikan bencana di guru-guru itu masuk dimasukkan ke kurikulum yang akan diajarkan kepada murid-murid, masih proses implementasi itu, Mas.
1: Ya, kalau Anda memandang sendiri untuk di lembaga pendidikan, mulai jenjang SD sampai SLTA, di Kabupaten Jember hingga Jawa Timur, apakah ada beberapa yang sudah memiliki jalur evakuasi yang sudah dipetakan oleh pemerintah daerah atau bagaimana ini, Bung?
0: Oke, alhamdulillah sudah sebagian besar mayoritas memiliki jalur evakuasi terkait dengan evakuasi mandiri atau evakuasi secara menyeluruh di sekolah itu, Mas. Dan kita juga, kalau pelatihan, kita juga bantu akses atau bantu memberikan arahan jalur evakuasi mana yang aman, terus nyaman dan tetap tenang agar bisa diakses oleh seluruh warga sekolah itu, Mas.
1: Ya, menurut Anda sejauh mana peran pemerintah daerah dalam hal mitigasi kebencanaan di wabil khususkan untuk satuan pendidikan ini, Bung?
0: Oke. Peran pemerintahan untuk saat ini sudah cukup baik, Mas. Karena memang kita jalin kolaborasi dengan BPBD Jember terkait dengan informasi-informasi bencana, kemudian SPAB ini. Jadi kita saling tukar informasi, terus kurangnya apa saja tentang mata pelajaran yang akan diimplementasi tentang bencana-bencana itu, Mas. Jadi kita join kolaborasi, terus kita laporan apa saja yang akan dipaparkan di sekolah-sekolah, terus sekolah mana saja yang akan dilatih SPAB itu, seperti itu, Mas.
1: Ya, menurut Anda kalau berbicara masalah ideal, yang idealnya ini apa saja komponen utama yang harus dimiliki sekolah dalam penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana ini, Bung Fahri?
0: Oke, secara idealnya memang sekolah tuh harus mandiri dalam penanganan bencana, mulai dari diterbitkannya SK, surat dari kepala sekolah yang bertanda tangan terkait dengan tim siaga bencana sekolah. Gitu. Nah, kemudian ini tersedianya jalur evakuasi, kemudian titik kumpul, kemudian juga ada SOP kegawat daruratan untuk penanganan masalah-masalah di sekolah-sekolah itu, Mas. Masalah bencana terutama. karena perlunya SOP agar nanti itu voting masing-masing masing-masing guru atau masing-masing koordinator itu paham terkait dengan tuh voting-nya. Nah, kemudian juga perlu dilengkapi juga tentang alat-alat medis yang dibutuhkan, kemudian APAR jika diperlukan, karena memang kita kan tidak tahu bencana tuh kapan saja datang dan kita harus mempersiapkan, karena untuk meminimalkan risiko bencananya, seperti itu, Mas.
1: Untuk Jember sendiri sudah berapa persen untuk pelibatan MDNC sendiri dalam hal SPAB ini?
0: Kalau MDNC sendiri sudah 12 sekolah di Kabupaten Jember, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA, Mas.
1: Berarti seluruh jenjang ini?
0: 12. Iya. NJ, kita seluruh jenjang. Karena memang targetannya kan pada guru-gurunya, Mas, agar sekolahnya mandiri, jadi guru-gurunya kita latih terlebih dahulu. Nanti baru nanti guru-gurunya pengimbasan pada murid-muridnya disesuaikan dengan kurikulum yang ada.
1: Untuk intensitas waktunya, keterlibatan MDNC sendiri untuk terjun langsung ke lembaga pendidikan, seberapa ini, Bung?
0: Kalau setiap sekolah biasanya kami waktunya itu bisa sehari atau dua hari maksimal gitu, Mas. Terkait dengan administrasi, kemudian pelatihan-pelatihan, kemudian simulasi bencana gitu. Kalau untuk tiap minggunya kita biasanya 1-2 sekolah. Seperti itu, Mas.
1: Apakah tidak ada satu titik fokus untuk melakukan pelatihan kemitigasian? Apakah dari MDMC sendiri datang langsung ke 31 kecamatan ini, Bung?
0: Enggih, biasanya kita datang ke sekolah yang mengundang kami, Mas. Jadi kita datang ke sekolah, terus kita diskusi awal dulu terkait dengan mau seperti apa mereka, kemudian kita juga survei awal atau ibarat asesmen awal kondisi sekolah seperti apa itu. Jadi tidak ada secara khusus kita mengundang dalam satu istilahnya satu konferensi atau satu diskusi gitu, Mas. Jadi kita yang datang ke sekolah.
1: Ya, Bung, ini kalau berbicara implementasi, bagaimana sih cara membangun kesiapsiagaan bencana bagi siswa agar tidak panik ketika misalkan bencana datang, misalkan contohnya kayak angin puting beliung lah yang paling sering terjadi. Bagaimana ini, Bung?
0: Harus ditanamkan pada anak sedini mungkin itu tetap tenang, Mas. Yang penting, karena kami juga punya edukasi ibarat bernyanyi-bernyanyi terkait dengan kebencanaan.
1: Iya.
0: Itu bisa digunakan pada saat gempa bumi juga bisa, kemudian banjir juga bisa, angin puting beliung juga bisa. Pokoknya ibaratnya anak-anak itu diarahkan untuk jangan berlari, kemudian jangan berisik agar tetap tenang, kemudian jangan mendorong. Biasanya anak-anak kan sukanya mendorong, pengen keluar cepetan, tapi ini kan bukan seperti itu. Terus jangan kembali ke lokasi yang bencana itu. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak diajarkan untuk simulasi bencana setidaknya minimal dalam setahun itu 2 kali dilaksanakan simulasi bencana, agar anak-anak paham dan agar anak-anak tahu harus kemana saja untuk titik kumpulnya itu. Seperti itu, Mas.
1: Ya, Bung, dari perjalanan evaluasi, hanya sebatas evaluasi saja, bagaimana sih untuk kesiapan guru dan atau tenaga pendidik ini untuk menangani kepanikan siswa ketika terjadi bencana? Sejauh mana ini, Bung?
0: Untuk saat ini kami sudah melihat itu guru-gurunya sudah siap dalam penanganan siswa, karena memang guru-gurunya kan guru pamong kelasnya, Mas. Jadi gurunya bisa istilahnya apa, emang ngayomi murid-muridnya dan memberikan koordinasi atau memberikan informasi terkait dengan ayo anak-anak jangan gini gitu. Jadi makanya dari itu SPAB ini kami fokuskan pada gurunya agar gurunya terlatih dan gurunya paham bagaimana cara mendidik murid-muridnya dalam kondisi yang darurat bencana itu.
1: Ya, Bung Fahri, ini kita kan berbicara masalah kemitigasian. Apakah dari MDMC sendiri pernah dilibatkan untuk melakukan penelitian atau pengamatan secara langsung gedung-gedung sekolah? Karena kita mengantisipasi hal-hal yang sudah terjadi beberapa waktu dan di beberapa daerah selain di Kabupaten Jember ini. Bagaimana ini, Bung?
0: Terkait dengan penelitian hal-hal seperti itu, kita kerjasamanya dengan Universitas Muhammadiyah Jember, Mas. Karena memang kita join kolaborasi, semisal ada sekolah yang butuh dihitung tingkat kerawanan bencana, apakah bangunan ini aman atau enggak. Jadi kita bisa join kolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Jember. Dan juga kami mempunyai anggota MDMC juga lulusan teknik sipil dan arsitek, Mas. Jadi bisa, setidaknya hitungan awalnya bagaimana kondisi bangunan ini aman atau tidak gitu. Seperti itu, Mas.
1: Sejauh ini sudah Anda lakukan bagaimana untuk kondisi di Kabupaten Jember dan lebih luas lagi Jawa Timur? Seperti apa ini, Bu?
0: Untuk saat ini, sekolah-sekolah yang kami latih, insya Allah sudah dalam tahap aman. Ibaratnya mencegah robohnya dari apa bangunan itu, Mas. Karena memang bangunannya sudah sesuai hitungan teknik sipil dan sesuai hitungan bangunan itu. Seperti itu, Mas.
1: Ya, Bung Fahri, kalau berbicara masalah sekolah atau satuan pendidikan aman bencana, ini apakah berlaku juga untuk swasta dalam hal pengawasan dan implementasinya, Bung?
0: Semua lini, Mas. Negeri, swasta, maupun yang lainnya. SLB kalau perlu dilibatkan itu, Mas. Karena memang semua satuan pendidikan kita fokusnya. Dan fokusnya pada guru-gurunya, gitu, Mas.
1: Ini bagaimana untuk strategi Anda dalam memastikan siswa penyandang disabilitas mendapatkan hak perlindungan maksimal ketika bencana ini, Bung?
0: Strategi kami tetap, Mas, kolaborasi sama BPBD terkait dengan informasi apa saja yang terupdate terkait dengan hak-hak yang didapat korban atau hak-hak yang akan disampaikan ke sekolah, seperti itu. Nanti kami bantu audiensikan terkait dengan apa saja yang akan didapat itu. Kita tetap kolaborasi dengan pemerintah, Mas.
1: Ya, apakah kenapa ini sampai harus ada satuan pendidikan aman bencana? Apakah dari Anda melihat sejauh ini kurikulum kebencanaan yang sudah diterapkan ini masih kurang relevan atau bagaimana ini, Bu?
0: Mulai dari pertama ya itu yang Panjenengan sebutkan terkait dengan kurikulum bencana memang kurang diimplementasikan pada mata pelajaran-mata pelajaran di sekolah. Kemudian juga rakyat Indonesia masih belum sadar terkait dengan ancaman-ancaman bencana gitu, Mas. Terus juga di sekolah juga beberapa masih tidak apa istilahnya tidak tahu resiko-resiko ancaman bencana apa saja yang akan datang di sekolah itu. Jadi kita perlu menyiapkan sedini mungkin guru-gurunya, warga sekolahnya agar sekolah itu menjadi tangguh dan aman bencana.
1: Ya, sebatas retorika dan evaluasi bagaimana sejauh ini untuk kondisi kejiwaan siswa ketika datang ini istilahnya untuk pembelajaran masalah aman bencana. Ini dari situ kan sudah kelihatan ini, Bung. Bagaimana kalau menurut Anda, apakah siswa atau peserta selain peserta didik, tenaga pengajar ini juga bahwasanya siap untuk melakukan hal ini?
0: Oke, kesiapan tentang kejiwaan dari mereka atau mental mental health-nya itu untuk sampai saat ini masih bagus. Ya mungkin mereka karena panik, ya karena kan kita baru simulasi gitu, Mas. Jadi kita bisa melihat, oh ini anak ini masih panik. Jadi perlu dilakukan pengulangan-pengulangan secara terus-menerus sehingga nanti anaknya atau anak didik atau murid-muridnya tuh paham terkait dengan apa saja yang dikerjakan. Karena memang kita butuh pengulangan-pengulangan gitu, Mas. Karena dengan pengulangan itu bisa jadi timbulnya apa ya, refleks langsung sehingga anak-anak murid-murid dan guru-guru juga paham tentang langsung penanganan bencana itu. Jadi kita menciptakan refleks yang bagus dimulai dari simulasi-simulasi itu, Mas, sehingga nanti kejiwaannya bisa dalam tahap aman gitu.
1: Untuk SPM
0: ada gimana ya?
1: Ini mulai kapan diimplementasikan ini, Bung Fahri, untuk SPAB sendiri, Bung Fahri?
0: Kalau instruksi dari Kementerian Didaksmen sudah mulai dulu, Mas. Sejak tahun 2020-an awal gitu. Nah, kalau dari undang-undangnya sudah 2017 atau 2018, saya lupa. Kalau yang di Jember baru digalakkan ini beberapa tahun yang lalu, mulai dari 2023 itu baru dimunculkan gitu. Sebenarnya dari MDMC sendiri melatih pun melatih teman-teman relawan, kemudian murid-murid di sekolah itu sudah mulai tahun 2016-2017, Mas. Gitu. Jadi kita mendahului dulu, mengawali lah ibaratnya.
1: Total ada berapa ini untuk SDM-nya dari MDMC sendiri untuk hal SPAB sendiri, Bung?
0: Fasilitator kami ada 20 untuk fasilitator SPAB-nya. Kemudian ada 12 orang fasilitator kebencanaan, Mas. Gitu. Jadi untuk SDM sendiri kami sangat alhamdulillah sudah mumpuni dalam penanganan hal-hal kebencanaan gitu.
1: Ya, kemudian bagaimana untuk peran orang tua dalam hal SPAB sendiri ini, Bung?
0: Oke, peran orang tua sebenarnya nanti kan disampaikan oleh murid-murid. Seperti tadi, barusan ini saya juga baru selesai di TK Nailul Marom. Mereka meminta untuk istilahnya dilatih tentang SPAB pada guru-guru dan murid-muridnya. Nah, di murid-muridnya dikasih paham bahwa nanti kalau di rumah, nanti bilang ya ke ayah bundanya bahwa kalau cara melindungi kepala seperti ini, kemudian nanti tas siaga bencana isinya apa aja, nanti disiapkan di rumahnya gitu. Seperti itu, Mas.
1: Ya, apa kesulitan Anda ketika menghadapi peserta didik? Kan jelasnya beda untuk daya tangkapnya, cara, ya bagaimana ini, Bung?
0: Benar, yaitu untuk menghadapi siswa-siswa kita butuh guru pendampingnya. Jadi kan ibarat guru pendampingnya paham dengan kondisi siswanya. Jadi kita bisa meminta guru pendamping untuk mendampingi kelasnya, dan kita bisa menyampaikan dengan aman dan nyaman gitu, Mas.
1: Ya, sejauh ini apa yang Anda alami dalam hal kendala dan juga kesulitan ini di penerapan SPAB sendiri?
0: Untuk kendalanya sampai saat ini masih terkait dengan pendanaan. Pendanaan lebih ke sekolahnya, Mas, karena memang fasilitas-fasilitas yang harus dibelikan untuk membuat sekolah ini tangguh, seperti APAR itu, kemudian alat-alat medis seperti tandu, kemudian kotak P3K, kemudian nanti mengecek bangunan, itu kan perlu pendanaan lagi, Mas. Jadi yang untuk sampai saat ini masih itu saja. Gitu. Kemudian dari gurunya juga ada beberapa sekolah yang belum follow up terkait dengan administrasinya, karena memang kendalanya dari guru-gurunya itu waktunya masih belum bisa dicarikan waktu yang senggang, Mas, karena memang guru-gurunya kan juga ngejar kurikulum dan mata pelajaran yang ada di sekolah itu.
1: Iya, secara persentase. Secara persentase berapa yang sudah dan yang belum, berapa ini, Bung Fahri?
0: Kalau dari sekolah itu kemarin informasi dari BPBD itu SPAB masih jalan 20-50% itu, Mas. Jadi masih belum semuanya sekolah.
1: Ya, artinya kendalanya ya itu yang seperti Anda katakan tadi, ya.
0: Iya, benar. Iya.
1: Lantas apa strateginya yang akan dilakukan untuk mengatasi dari kendala yang ada tersebut, Bung Fahri? Ya.
0: Kita tetap kolaborasi bersama pemerintah, BPBD dan Dinas Pendidikan terkait dengan pengimbasan SPAB ini, karena memang harus dicarikan waktu yang pas untuk kita melatih guru-guru, mengedukasi murid-muridnya itu, Mas. Jadi kita kolaborasi waktu yang pas atau kita disediakan tempat seperti itu. Jadi kita langsung latih di situ.
1: Ya, baik. Bung Fahri ditahan terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang satu ini. Kita akan kembali setelah yang satu ini, Bung Fahri ditahan terlebih dahulu. Baik. Ya.
2: Cuaca ekstrim bisa datang tanpa diduga. Hujan lebat, petir atau kabut tebal bisa membuat jalanan berbahaya. Jaga keselamatan Anda dan pengguna jalan lain dengan berkendara yang lebih hati-hati. Kurangi kecepatan, nyalakan lampu utama, dan juga jarak aman antar kendaraan. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir, dan pastikan rem serta wiper kendaraan berfungsi baik. Ingat, keselamatan di jalan bukan hanya untuk Anda, tapi juga untuk orang lain. Cuaca ekstrim, tetap waspada di jalan.
3: Fire adalah sebutan dari cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik. Keberadaan Ring of Fire yang meliputi wilayah Indonesia inilah yang menyebabkan rawan dilanda bencana gempa bumi hingga gunung meletus. Letak geografis Indonesia berada di wilayah Ring of Fire atau cincin api Pasifik, yakni pertemuan tiga lempeng tektonik dunia seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Oleh sebab itu, Indonesia termasuk negara yang rawan dilanda bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, hingga tsunami.
4: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Baik pendengar program 1 dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali untuk perbincangan kentongan pada kesempatan kali ini hari Selasa 12 April 2026 bersama saya Hidayat dan juga narasumber ada Dr. Hoirul Fahmi Arizal yang masih stay di ujung telepon. Bung Fahri masih bersama kami?
0: Masih aman.
1: Bung Fahri, kalau berbicara masalah implementasi di lapangan ini, bagaimana sih untuk dari MDMC sendiri ketika terjun ke lapangan, ke lembaga pendidikan, apakah datang sendiri, apakah ada BPBD atau pihak lain, bagaimana nih Bung Fahri?
0: Untuk saat ini kita beberapa kali juga kerjasama dengan BPBD. Kalau misal ada salah satu sekolah yang meminta, kami biasanya dari sekolah itu menyampaikan undangan kepada kami, kemudian kami sampaikan ke BPBD untuk apakah mau datang juga ke BPBD. Soalnya beberapa kali juga kita didampingi BPBD terkait dengan pemateri, kemudian terkait dengan materi-materi apa saja yang disampaikan, kemudian terkait dengan simulasi, itu sesuai SOP yang kita bentuk itu.
1: Ya, kemudian targetnya kapan ini untuk kira-kira targetnya untuk seluruh sekolah di Kabupaten Jember di 31 kecamatan ini bisa menerima dan bisa istilahnya menyiasati strategi yang digunakan itu bisa tepat sasaran. Bagaimana ini, Bung?
0: Untuk targetan kita berusaha semaksimal mungkin dalam periode ini tuh selesai, Mas. Tapi kan tidak mungkin gitu. Yeah. Bukan tidak mungkin. Jadi kita harus berusaha maksimal, semaksimal mungkin harus mencapai di atas 80% itu, Mas. Sekolah-sekolah yang harus dilatih, sekolah-sekolah yang harus paham tentang sekolah aman tangguh bencana, seperti itu.
1: Ya, sejauh ini sejauh mana ini, Bu, untuk intensitas koordinasi Anda dari pihak MDMC dan juga pemerintah daerah?
0: Untuk saat ini sangat intens, Mas, karena memang anggota kami itu ada yang kerja di BPBD, kemudian juga kita mendapatkan informasi-informasi terkait dengan SPAB, terkait dengan informasi-informasi kebencanaan, terkait dengan diskusi-diskusi kebencanaan itu. Jadi kita sampaikan apa saja yang pernah dilakukan oleh MDMC, kemudian apa saja yang telah dikolaborasikan bersama BPBD, Dinas Pendidikan, dan dinas-dinas yang lainnya terkait dengan penanganan bencana ini.
1: Untuk penerapan di Satuan Pendidikan Aman Bencana, ini dalam bencana apa ini yang paling krusial di Kabupaten Jember berbicara masalah mitigasi ini, Bung?
0: Untuk saat ini kita fokus bencananya itu ke megatrust sama bencana hidrometeorologi itu, Mas.
1: Ya, sejauh mana sih untuk potensi di Kabupaten Jember sendiri?
0: Kalau untuk potensi megatrustnya sangat tinggi. Kemarin kan sudah diinformasikan oleh BMKG terkait dengan isu megatrust atau gempa bumi yang di atas 9 skala Richter yang akan, apa istilahnya, yang akan digaung-gaungkan itu muncul di Laut Selatan itu, Mas. Kemudian juga bencana hidrometeorologi yang hingga saat ini masih abu-abu. Ini musim hujan atau musim kemarau. Tapi memang isunya adalah akan terjadi kemarau panjang selama 2026 ini. Itu.
1: Ya, selama Anda melakukan edukasi dan juga kemitigasian bencana ini, bagaimana tanggapan dari pihak sekolah? Apakah yang terjadi justru terjadi halusinasi, halu seperti itu, ketakutan, atau lebih bisa menerima dan yakin? Bagaimana ini, Bung?
0: Untuk pertama kali dan kedua kalinya memang anak-anak ini masih panik gitu, Mas. Yeah. Atau, oh ini ada gempa. Enggak, padahal itu hanya apa ya, efek dari khayalan semata gitu. Karena memang kita harus tanamkan terus-menerus, simulasi terus-menerus, dan informasi-informasi kebanyakan terus-menerus agar terciptanya refleks dari guru, kemudian dari muridnya untuk penanganan bencana itu.
1: Ada tidak dari MDMC yang lebih spesifik menangani hal itu? Dalam hal yang terutama kan masalah psikologisnya. Oh. Bagaimana ini, Bung?
0: Untuk dari MDMC sendiri sudah ada, Mas, terkait dengan penanganan psikotrauma terkait dengan penanganan bencana itu. Kami juga kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Jember, khususnya Fakultas Psikologi dan Fakultas Keperawatan terkait dengan penanganan trauma pasca bencana itu. Kemudian dari anggota kami juga ada yang lulusan psikologi UNMU, Mas. Itu. Jadi orang-orang ini diharapkan bisa dan mampu untuk mendeteksi awal dan menangani masalah-masalah terkait dengan psikososial atau psikotraumatik pada saat pasca bencananya.
1: Sejauh ini apakah sudah terlibat dalam satu tim, Bung?
0: Sudah. Kita sudah punya tim, Mas, terkait hal itu.
1: Ya, dari kalau berbicara masalah kita hitung-hitungan, ini berapa persentasinya ini, Bung, untuk sekolah lembaga pendidikan yang lebih cenderung untuk mentalnya justru down atau justru terbangun, ini berapa untuk kalau dihitung-hitung ini, Bung?
0: Kalau untuk saat ini masih minim, Mas.
1: Iya.
0: Terkait dengan hal-hal yang seperti itu yang mengancam kejiwaannya masih minim, karena memang kita sudah tanamkan ke murid-murid, ke guru-guru bahwa tetap tenang, jangan panik. Kalau semisal panik itu langsung nanti ditangani oleh gurunya sendiri, kemudian dikonsultasikan kepada psikolog atau ke psikiater itu, Mas.
1: Iya, memang itu. Iya. Karena memang beberapa, tidak semua sih. Misalkan kalau berbicara, kita datang untuk melakukan edukasi, ternyata yang terjadi malah terjadi halusinasi, malah ketakutan. Kan seperti itu, Bung.
0: Iya, benar.
1: Ya, sebenarnya kalau berbicara masalah simulasi pelatihan kebencanaan yang ideal untuk diterapkan lingkungan sekolah seperti apa ini, Bung?
0: Ideal yang diterapkan di lingkungan sekolah adalah ya sesuai dengan kondisi-kondisi risiko bencana yang ada di sekolah, dan kemudian materi-materi dan informasi bencana itu harus disampaikan sesuai dengan mata pelajaran yang akan diampu oleh guru-gurunya, agar nanti siswanya dan guru-gurunya paham terkait dengan penanganan bencana itu.
1: Ya, kemudian lebih luas lagi, ini targetnya untuk di kan sampai wilayah Jawa Timur katakanlah, ini bagaimana nih, Bung?
0: Untuk targetnya sendiri ya kami terus berusaha maksimal dalam satu periode ini harus segera dituntaskan, dan harus segera semua sekolah harus menjadi sekolah aman bencana gitu.
1: Ya, kemudian untuk MDMC sendiri untuk sarana prasarana sejauh mana kendala yang dialami ini, Bung?
0: Untuk saat ini kami terkendala ke waktu saja, Mas, karena memang beberapa anggota kami ada yang kerja di bidang lain gitu. Untuk sarana prasarananya sudah kami siapkan semua, tinggal dari sekolahnya siap atau enggak mengikuti saran dari kami atau saran dari BPBD terkait dengan pelaksanaan SPAB di sekolah gitu.
1: Di tengah kesibukan masing-masing personil untuk efisiensi, kolaborasi, dan juga koordinasi, ini bagaimana untuk mekanismenya, Bung?
0: Terkait dengan efisiensi, kami juga ditegaskan juga oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, karena memang kita harus efisien dalam penggunaan pendanaan. Ya, kita harus memaksimalkan barang-barang yang ada atau memaksimalkan potensi-potensi yang ada di sekolah, seperti itu.
1: Ya, kemudian dari monitoring Anda, dari hasil yang diterapkan kepada siswa dan peserta didik dan juga tenaga pendidik, sejauh mana pengetahuan Anda ini bisa sampai ke keluarga, ke orang tua?
0: Ya nanti dari guru-gurunya itu akan memfollow up atau menanyakan kepada murid-muridnya apakah sudah disampaikan ke orang tua gitu, terkait dengan cara-cara, istilahnya cara evakuasi mandiri di rumah, kemudian sudah disiapkan untuk tas siaga bencana atau tidak, kemudian dia paham tentang bencana apa aja, nanti apa yang harus dilakukan gitu. Nanti gurunya sendiri yang memfollow up ke murid-muridnya kemudian juga memfollow up ke wali murid terkait dengan pemahaman murid di sekolah terkait dengan kebencanaan itu.
1: Ya Bung Fahri, kalau di BBBD kan ada tim reaksi cepat ini katakanlah. Ini bagaimana untuk MDMC sendiri untuk membangun tim reaksi cepat itu, Bung?
0: Dari MDMC sendiri juga sudah kami siapkan tim reaksi cepat untuk yang pertama asesmen dan distribusi logistik awal gitu, Mas. Karena memang data asesmen itu sangat diperlukan untuk distribusi logistik, dan kita kan berfokus pada asesmen warganya dan apa saja yang terdampak di sana. Karena memang nantinya kalau misal wilayah yang terkena itu besar, jadi kita harus asesmen secara lengkap dan detail, sehingga nanti distribusi logistik, distribusi makanan atau distribusi yang lainnya tuh sangat jelas by name by address gitu, Mas.
1: Ya, kemudian bagaimana biar tidak terjadi ketimpangan yang sudah dilakukan dari BBBD dan juga MDMC sendiri, sekalipun ini adalah kolaborasi yang harus diciptakan, Bung, silakan.
0: Biasanya dari MDMC sendiri kolaborasinya itu pada saat bencana saling komunikasi melewati posko bencana yang ada di yang didirikan oleh BPBD itu, Mas. Misal kemarin kan yang di daerah Gumelar tuh ada posko bencana di situ yang dibuat oleh BPBD. Kami jalin komunikasi terkait dengan distribusi logistik, apakah sudah nyampai di titik A atau enggak gitu. Apakah di sana sudah dikasih konsumsi atau tidak. Jadi kita kolaborasinya di sana. Jadi kita enggak ngedrop satu titik jadi banyak apa ya istilahnya banyak logistik. Jadi kita ibaratnya membaur bersama mana saja yang perlu dipenuhi. Itu, Mas.
1: Ya Bung, terakhir apa yang bisa Anda sampaikan untuk pesan moral kepada lembaga pendidikan dan juga masyarakat luas ini, Bung, terkait pentingnya mitigasi bencana atau menghindari ancaman bencana yang terjadi nih, Bung, silakan.
0: Oke, pesan dari MDMC Muhammadiyah Disaster Management Center Kabupaten Jember terkait dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana ini harus dilaksanakan sedini mungkin dan sedetail mungkin agar nantinya tercipta lingkungan yang aman dan tangguh bencana itu.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Fahri untuk waktunya sudah memberikan edukasi di ruang dengar kita. Terima kasih sekali, terima kasih dan selamat beraktivitas kembali Bung Fahri. Assalamualaikum Bung Fahri.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar, baru saja bincang kami bersama Dr. Khoirul Fahri Arizal selaku Sekretaris MDMC Kabupaten Jember. Banyak hal yang bisa disampaikan di balik mitigasi bencana yang sudah diterapkan, diimplementasi kan melalui Satuan Pendidikan Aman Bencana, diantaranya bahwasanya untuk berbicara mitigasi bencana bukanlah PR lembaga pendidikan saja, melainkan untuk kita semua, mulai orang tua dan juga seluruh unsur masyarakat. Tanpa terasa 45 menit lepas dari jam 3 sore, saya Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Kenali wilayah kita, pahami potensi bencana, dan kuasai cara menghadapinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, untuk sore hari ini kita akan segera bergabung dengan programa 3 Jakarta, programa 1 RRI Sumenep untuk menghadirkan Info Prima.
1: Edisi Jejaring Jawa Timur.
2: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memprioritaskan mahasiswa asal daerah tertinggal, terdepan, terluar, atau 3T serta Papua dalam program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi. Cuaca buruk membuat harga sayur mayur dan bumbu dapur di Kabupaten Jember melonjak tajam menjelang Hari Raya Idul Adha. Inilah Info Prima selengkapnya, Senin 12 Mei 2026, bersama saya, Ahmad Waris. Petani di Desa Pangarangan Kabupaten Sumenep mulai memanfaatkan rice transplanter untuk mempercepat masa tanam sekaligus menekan biaya produksi di tengah ancaman El Nino. Berikut laporan Rugaya Zain.
3: Pemanfaatan alat dan mesin pertanian atau alsintan jenis rice transplanter mulai dioptimalkan di Kabupaten Sumenep untuk mempercepat masa tanam sekaligus mengantisipasi ancaman El Nino. Upaya ini salah satunya dilakukan Brigade Alsintan di Kelompok Tani Sumber Baru Desa Pangarangan, Kabupaten Sumenep. Penggunaan teknologi tanam modern ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi kerja petani. Ketua Kelompok Tani Sumber Baru Desa Pangarangan, Kabupaten Sumenep, Sunarto Wiono mengatakan, rice transplanter membantu proses tanam yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi cepat dan hemat biaya.
4: Dengan adanya rice planter ini sangat membantu para petani khususnya yang ada di Desa Pangarangan yang mana biasanya dulu dikerjakan secara manual. Ini satu petak biasanya 3 orang karena dengan adanya rice planter ini kita cuma mengerjakan tidak sampai 1 jam.
3: Selain mempercepat proses tanam, penggunaan alat ini juga mampu menekan biaya produksi secara signifikan. Jika metode manual membutuhkan 3 pekerja dengan biaya sekitar Rp225.000, maka dengan rice transplanter, petani hanya mengeluarkan sekitar Rp50.000 ditambah bahan bakar. Sementara itu, penyuluh pertanian lapangan, PPL Kecamatan Kota Sumenep Anissa Bella Nurani mengatakan pemanfaatan alsintan ini telah berlangsung selama 2 musim tanam sebagai bagian dari demonstrasi mekanisasi pertanian.
5: Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan teknologi yang modern dan juga efisien, khususnya untuk para petani di wilayah perkotaan, di mana yang kita ketahui petani di wilayah perkotaan itu umumnya memiliki keterbatasan waktu dan juga tenaga.
3: Bella menambahkan, ke depan pemanfaatan rice transplanter diharapkan dapat diperluas ke desa-desa lain agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh petani. Optimalisasi alsintan ini diharapkan menjadi solusi strategis dalam menjaga ketahanan pangan daerah di tengah tantangan perubahan iklim.
1: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Silia Cahyani. Silakan Silia.
6: Terima kasih Waris. Pendengar, harga sapi di Tuban alami kenaikan yang cukup signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
7: Mendekati momen Hari Raya Idul Adha, harga sapi di pasar hewan mulai menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Di pasar hewan Kecamatan Kara Kabupaten Tuban, harga jual sapi dilaporkan mengalami kenaikan berkisar antara 1 juta hingga 1,5 juta per ekor dibandingkan dengan hari biasanya. Kenaikan ini dikonfirmasi langsung oleh Hanto, 51 tahun, petugas pasar hewan setempat. Ia menyebutkan bahwa fluktuasi atau kenaikan harga ini sudah mulai terasa saat memasuki pekan terakhir menjelang Hari Raya Kurban.
8: Untuk kenaikan harga sapi pada minggu-minggu ini cukup meningkat. Jadi yang kemarin, minggu kemarin itu, bulan kemarin ya, antara sampai minggu ini ada kenaikan sekitar 1.500.000. Untuk harga sapi untuk kurban biasanya yang diangkut ke luar kota ini kisaran harga 20 juta sampai 23.500.000.

0: prosesnya gampang,
1: tidak gampang.
2: Hanto menambahkan bahwa pelanggan yang datang ini didominasi oleh warga asal Jawa Tengah seperti dari Rembang, Pekalongan hingga Brebes. Sementara untuk wilayah Jawa Timur, pembeli terbanyak berasal dari Kabupaten Lamongan. Meski pembeli datang dari berbagai penjuru daerah, komoditas yang dijual di pasar ini memang murni merupakan hasil peternak warga setempat. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Mendengar informasi selanjutnya, Wamendes Ahmad Riza mengajak mahasiswa manfaatkan teknologi untuk kembali bangun desa dan entaskan kemiskinan. Farin Regi melaporkan.
4: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, mengajak mahasiswa dan sivitas akademika untuk ikut aktif membangun desa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi digital, hingga kecerdasan buatan atau AI. Ajakan tersebut disampaikan saat seminar pembangunan pedesaan yang digelar di Universitas Muhammadiyah Lamongan kemarin. Ahmad Riza menyampaikan bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus dimulai dari desa. Menurutnya seluruh elemen kampus memiliki tanggung jawab yang sama dalam memajukan desa, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga institusi perguruan tinggi. Ia juga menyoroti tiga persoalan utama yang masih dihadapi di desa, yakni kualitas SDM, infrastruktur yang belum memadai, serta keterbatasan pembiayaan pembangunan.
5: Semua kembali ke desa, bangun desa. Kembali ke desa bukan berarti harus tinggal di desa yang sudah di kota, tapi dengan pengetahuan, teknologi, AI, digital, banyak yang dapat kita perbuat untuk membangun desa. Ada tiga masalah utama desa, sumber daya manusia yang belum cerdas semuanya, infrastruktur yang belum memadai semuanya, pembiayaan belum cukup semuanya. Dengan kemudian kita membangun desa, kita dapat mengatasi masalah desa dengan cara meningkatkan potensi desa dan mengatasi berbagai masalah desa.
4: Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko, menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan kemiskinan di era perkembangan teknologi.
6: Kalau kita tidak mengembangkan sumber daya manusia kita, menghadapi perkembangan teknologi AI misalnya, nanti akan ada banyak pekerjaan yang diganti oleh AI. Ya kan? Pekerja sekretaris, pekerja jaga pintu, pekerja rutin akan banyak diganti oleh AI. Nanti kalau sekedar ilmu kita adalah ilmu-ilmu yang nanti akan diganti oleh AI, percuma. Makanya perlu, saya bilang tadi kepada mahasiswa, mengembangkan diri, jangan sampai jadi orang miskin baru yang terdidik. Jangan sampai jadi pengangguran baru yang terdidik.
4: Baik Ahmad Riza maupun Budiman berharap penguasaan teknologi digital harus menjadi kemampuan tambahan yang dimiliki generasi muda agar mampu bersaing di masa depan sekaligus menjadi solusi dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Farin Reki melaporkan.
3: Pendengar, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memprioritaskan mahasiswa asal daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T, serta Papua dalam program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi tahun ini. Program tersebut dilakukan untuk menyiapkan lulusan pendidikan tinggi yang kompeten, profesional, dan mampu bersaing di dunia kerja maupun industri tingkat global. Farida Kusnia melaporkan.

0: Global,
1: Kementerian
0: Farida
1: Pendidikan Tinggi,
0: Kusnia.
1: Sains dan Teknologi. Dr. Beni Bandana Jaya mengatakan, komitmen ini bertujuan menyiapkan lulusan pendidikan tinggi yang kompeten dan berdaya saing internasional. Selain itu, lanjut Dr. Beni Bandana Jaya, membekali tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja ataupun berwirausaha.
2: Serta membekali tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja ataupun berwirausaha. Hadirin yang kami hormati, hari ini merupakan awal pelaksanaan program tahun 2026. Kami berharap perguruan tinggi Bapak dan Ibu dapat mengoptimalkan program ini demi menjawab tantangan dunia industri.
1: Saat sesi tanya jawab, dosen Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Aris Pratiarso mengatakan, program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi ini sesuai dengan program studi yang diambil mahasiswa di bangku kuliah.
3: Soalnya bekalnya nanti kalau sudah lulus Bu ya, untuk melamar itu pertama kan melihat ijazah ya, ijazah. Kemudian sertifikat uji kompetensi lain dengan prodi yang dikeluarkan di ijazah, itu nanti jadi masalah lagi.
1: Mahasiswa pendidikan vokasi dituntut mampu secara

0: akademik dan praktek, juga memiliki kompetensi yang terstandar dan relevan dengan kebutuhan dunia industri. Karena itu, sertifikasi kompetensi menjadi nilai tambah bagi lulusan dalam memasuki dunia kerja, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat daya saing di tingkat nasional maupun global. Farida Usnia melaporkan.
1: Pendengar, upaya memperluas layanan pendidikan inklusif bagi anak usia dini terus dilakukan di Kota Surabaya. Salah satunya melalui penambahan fasilitas PAUD negeri yang diharapkan mampu menjangkau lebih banyak anak termasuk anak berkebutuhan khusus dan keluarga prasejahtera. Ermina Jen melaporkan.
2: Pemerintah Kota Surabaya meresmikan 3 satuan pendidikan anak usia dini PAUD Negeri Baru untuk memperluas akses pendidikan anak usia dini yang inklusif dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Peresmian dipimpin langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di TK Negeri Inklusi Seruni Sonokwijenan. Dua lembaga lain yang turut diresmikan yakni PAUD Negeri Seruni Sidotopo dan PPT Seruni Nambangan. Dalam sambutannya, Eri menegaskan TK Negeri Inklusi Seruni Sonokwijenan dibangun sebagai bentuk penghormatan bagi anak berkebutuhan khusus ABK. Pemerintah Kota Surabaya juga memastikan pendidikan gratis bagi anak inklusi dari keluarga desil 1 hingga 5 mulai jenjang TK hingga SMA.
3: Jadi kami mendata dari desil 1 sampai 5 yang mereka memiliki kelebihan tingkat SD, SMP, SMA, maka wajib bagi saya untuk menyediakan sekolah itu dengan pendidikan gratis, Pak. Dan itu ingin saya lanjutkan. Jadi nanti buat saya tiga, saya nyuwun tolong dilihat sama Dinas Pendidikan desil 1-5 yang inklusi tingkat SD berapa, SMP berapa, SD berapa, TK berapa. Jadi kalau kelas kita kurang, tambah.
2: Bunda PAUD Kota Surabaya Rini Indriani dalam kesempatan itu menyebut PAUD Seruni Sidotopo telah mendata 60 anak, sedangkan PPT Seruni Nambangan diikuti 39 anak pedagang pasar.
4: Di tahun 2025, data anak usia 0 sampai 6 tahun sebanyak 66.962. Kemudian data Dispenduk Capil dan Pusdatin di layover didapatkan angka 33.156. Untuk anak usia 5 sampai 6 tahun terindikasi belum sekolah PAUD. Setelah Bunda PAUD Kecamatan dan Kelurahan turun, alhamdulillah 98,61%, sekitar 25.497 anak telah diakseskan PAUD.
2: Bunda Rini menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang melibatkan 19 perangkat daerah, akademisi hingga media massa. Ia juga mengumumkan rencana pembangunan 3 unit PAUD negeri tambahan pada tahun 2027. Ermina melaporkan.
1: Pendengar, informasi selanjutnya, keterbatasan anggaran membuat KONI Jawa Timur harus lebih selektif dalam menentukan atlet yang masuk ke program PUSLADA. Evaluasi ketat pun juga diterapkan agar pembinaan tetap berjalan optimal dan tepat sasaran. Berikut informasi selengkapnya, Oni Arianto.
5: Penurunan anggaran dari pemerintah berdampak pada program pembinaan atlet di Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur. Kondisi ini membuat seleksi atlet untuk pemusatan latihan daerah atau PUSLADA menuju ajang PON mendatang dilakukan lebih ketat. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Jawa Timur Dudi Hartiantoro Selasa siang mengatakan penyesuaian anggaran berpengaruh langsung terhadap jumlah atlet yang dapat dibina. Karena itu KONI Jawa Timur menerapkan strategi yang lebih efektif dan efisien dalam menentukan atlet yang masuk program PUSLADA. Dari penurunan anggaran tersebut jelas ada efeknya.
6: Jelas ada. Jadi dari penurunan anggaran itu jelas ada efeknya. Kita harus bisa berpikir lebih efektif lagi, efisien, bahwa yang kita PUSLADAkan adalah dasarnya adalah medali emas dan perak pada PON kemarin. Tentunya tidak menutup kemungkinan nanti ada promosi degradasi, jadi yang emas perak pun belum tentu mereka nanti, tapi secara utama mereka yang masuk usaha terlebih dahulu. Di samping itu nanti akan dibuktikan di dalam pelaksanaan, kemungkinan tahun ini ada kejurnas-kejurnas, apabila mereka berhasil medali emas dan perak, bisa kita akomodir untuk masuk usaha.
5: Dodi Ardiantoro juga menjelaskan atlet yang diprioritaskan untuk mengikuti Puslada adalah mereka yang berhasil meraih medali emas pada agenda Pekan Olahraga Nasional PON tahun sebelumnya. Namun peluang bagi atlet lain tetap terbuka melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan. Salah satunya menyiapkan program promosi dan degradasi atau PROMDEK. Oni Arianto melaporkan.
1: Sejumlah kriteria ditentukan tim pelatih Timnas Futsal Indonesia dalam seleksi regional Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
7: Seleksi pemain Timnas Futsal Indonesia KU17 untuk regional Jawa Timur yang berakhir kemarin di Surabaya menjadi tahap akhir pencarian talenta muda dari berbagai daerah untuk dipersiapkan menuju agenda internasional, termasuk salah satunya turnamen yang akan berlangsung di Spanyol. Asisten pelatih Timnas Futsal Anza Rizal mengatakan proses seleksi dilakukan dengan sejumlah kriteria khusus. Penilaian tidak hanya berdasarkan kemampuan individu tetapi juga kemampuan bermain dalam tim. Menurut Anza, seleksi ini dipersiapkan tidak hanya untuk menghadapi turnamen di Spanyol tetapi juga pemerataan kualitas pembinaan futsal di seluruh Indonesia. Dengan standar yang sama, para pemain daerah diharapkan tidak mengalami kesulitan ketika masuk ke level tim nasional.
8: Kan kita banyak, kita punya standarisasinya, jadinya masalah potensi dirinya, anak ini ada potensi apa enggak. Untuk lebih spesifiknya, kayak seperti taktikal individu, terus teknikalnya bagaimana, dan nantinya lebih bagaimana dia sama tim. Penilaiannya seperti ini.
9: Untuk spesifiknya minimal di Timnas U16 di tingkat AFF kemarin. Kurang seperti itu standar yang kita pengenin.
7: Setiap daerah diberi kewenangan untuk menentukan jumlah pemain yang direkomendasikan ke tahap nasional sesuai potensi yang dimiliki. Pemain yang dipilih nantinya akan diranking sebelum diputuskan masuk training camp atau pre-training camp. Keputusan akhir pemain yang lolos tetap berada di tangan tim pusat. Tim pelatih daerah hanya bertugas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan dan rekaman video pemain selama seleksi berlangsung. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
10: Baik, terima kasih Celia. Luas tambah tanam LTT padi di Magetan ditargetkan sekitar 63 ribu hektar per tahun. Target tersebut menjadi acuan Pemkab dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
11: Perkembangan luas tambah tanam LTT padi sebagai indikator utama pemanfaatan lahan pertanian di daerah di Kabupaten Magetan terus dipantau. Setiap hari, laporan LTT dihimpun dari para penyuluh pertanian di lapangan untuk memastikan capaian luasan tanam berjalan sesuai target. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TPHP Kabupaten Magetan, Uswatul Hasanah menyebutkan, pemerintah daerah menargetkan luas tambah tanam padi LTT sekitar 63 ribu hektar per tahun. Target tersebut menjadi acuan dalam menjaga optimalisasi pemanfaatan lahan sawah sekaligus mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Ia menjelaskan berbagai upaya dilakukan untuk menjaga dan mengoptimalkan luasan lahan tanam. Salah satunya melalui percepatan masa tanam di berbagai wilayah sentra pertanian. Program itu juga diperkuat dengan gerakan tanam serentak yang melibatkan petani di sejumlah kecamatan. Menurutnya, pengelolaan luasan lahan pertanian menjadi kunci dalam menjaga stabilitas produksi padi di Kabupaten Magetan. Tahun ini capaian LTT disebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
12: Itu ya 63 ribu hektar itu kalau misalnya rata-rata itu 66,5 ton per hektar itu tinggal ngalikan itu padi gabah ya gabah. Kita harapkan ini kan percepatan tanam itu kemudian ada penanaman padi yang genjah, jadi berumur pendek, kemudian produksinya lebih tinggi, yang tahan dan seterusnya. Kalau misalnya kita biasanya nanam dengan peningkatan IP ya, indeks pertanaman. Kalau biasanya nanam misalnya 2 menjadi 2,5 misalnya, 2,5 itu bukan 2,5 kali gitu ya, ada yang 2, ada yang 3 seperti itu. Kalau indeksnya pertanaman naik kan berarti nanti otomatis luas pertanaman, luas panennya kan juga meningkat.
11: Dinas TPHP juga mendorong optimalisasi lahan melalui peningkatan indeks pertanaman IP, yakni intensitas tanam dalam 1 tahun. Dengan peningkatan IP dari 2 kali menjadi 2,5 hingga 3 kali tanam, luasan tanam efektif dapat dimaksimalkan. Selain itu, penggunaan varietas padi genjah turut didorong untuk mendukung optimalisasi lahan. Varietas ini dinilai mampu mempercepat siklus tanam sehingga lahan bisa lebih sering dimanfaatkan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
10: Produsen tempe di Kota Madiun mengeluhkan kenaikan harga kedelai dan plastik. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin kecil. Aris Deka melaporkan.
13: Produsen tempe di Kota Madiun mengeluhkan kenaikan harga kedelai dan plastik. Hal itu dirasakan oleh Jarwanto, salah satu produsen tempe di Jalan Jenggolo Sari, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Dia mengatakan harga kedelai sejak lebaran lalu berangsur mengalami kenaikan. Dari sebelumnya Rp9.100 per kilogram, kini sudah mencapai Rp10.800 per kilogram. Selain kedelai, plastik untuk keperluan membungkus tempe juga naik dari harga Rp31.000 sampai Rp35.000 per kilogram sebelum lebaran, kini mencapai Rp50.000 sampai Rp60.000 per kilogram. Jarwanto mengatakan meski bahan baku naik, namun dia tetap bertahan dengan harga jual tempe yang sama, di mana untuk tempe kecil dijual Rp2.500 per kemasan dan tempe besar Rp4.000 per kemasan. Meski demikian, kondisi ini dirasakan cukup berat sebab margin keuntungan semakin kecil. Dia mengatakan jumlah pembeli pun saat ini semakin turun. Dari semula setiap hari dulunya bisa memproduksi 180 kg kedelai, sekarang ini tinggal 100 kg kedelai per hari.
14: Ya kalau ini untuk pembeli nggak ada yang mengeluh, soalnya kan nggak ada kenaikan harga untuk tempe. Kalau pengurangan produksi ada, yang dulunya 1 kental 80, sekarang cuma 1 kental. Berarti penurunannya 80 kilo. Ya untuk selama ini kita standar aja Mbak, nanti kalau memang ada kenaikan kedelai ya kita rubah harga.
15: Artinya untungnya yang makin tipis gitu Pak ya?
14: Iya, iya, pengurangan untung. Gitu.
13: Jarwanto berharap pemerintah dapat melakukan intervensi harga sehingga bahan baku tidak terus naik, serta memberikan bantuan peralatan untuk dapat menunjang produksi. Sebab menurut Jarwanto, saat ini di kampungnya jumlah produsen tempe semakin berkurang. Dari sebelumnya ada sekitar 50 pembuat tempe, sekarang ini tinggal 20-an yang bertahan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
10: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan, Retno.
16: Terima kasih, Nindi. Cuaca buruk yang mempengaruhi hasil panen membuat harga sayur mayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember melonjak tajam menjelang Hari Raya Idul Adha. Namun di sisi lain, harga daging ayam justru menurun meski permintaan pasar masih sepi. Gia Debora melaporkan selengkapnya.
17: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga komoditi sayur mayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember melonjak tajam. Lonjakan harga terjadi pada semua jenis cabai yang mencapai lebih dari 100%. Menurunnya kuantitas dan kualitas hasil panen dampak dari kondisi cuaca buruk di sejumlah daerah membuat sayur mayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember melonjak tajam. Kenaikan harga paling mencolok terjadi pada cabai rawit merah dari Rp30.000 naik menjadi Rp80.000 per kilogram, cabai rawit hijau dari Rp35.000 naik menjadi Rp50.000, sedangkan cabai merah besar dari Rp30.000 naik menjadi Rp55.000 per kilogram. Selain komoditi cabai, kenaikan juga terjadi pada harga bawang merah dari Rp30.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga tomat dari Rp7.000 naik menjadi Rp15.000 per kilogram.
18: Harga cabai rawit sekarang 80, sebelumnya 30. Kalau cabai merah besar itu dari 30 sekarang melonjak jadi 55 per kilonya. Cabai hijau kecil dari 35 sekarang 50. Sejak 4 hari yang lalu. Bawang merah naik juga dari 30 yang super sekarang 50. Tomat juga naik. Tomat sekarang 15 per kilonya. Sebelumnya 7.000, 8.000. Mungkin kendalanya juga hujan juga bisa.
17: Berbeda halnya dengan harga sayur mayur dan bumbu dapur, harga daging ayam menjelang Hari Raya Idul Adha justru menurun dari Rp38.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Meski harga menurun, permintaan daging ayam justru sepi pembeli. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
16: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
19: Terima kasih Retno.
16: Saudara Badan Pusat Statistik Republik Indonesia atau BPS RI menggandeng 3 pemerintah daerah di wilayah Malang Raya untuk sukseskan sensus ekonomi 2026. William Nathan melaporkan.
19: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia atau BPS RI resmi menggandeng 3 pemerintah daerah di wilayah Malang Raya dalam rangka menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kerjasama ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Kesepakatan itu menjadi bentuk komitmen bersama mendukung kelancaran sensus yang telah dimulai sejak 1 Mei 2026 dan akan digebiarkan pada 1 Juni mendatang. Wakil Kepala BPS RI Sony Haribudi Utomo Harmadi menegaskan bahwa sinergi antara BPS dengan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sensus kali ini. Kerjasama ini sangat penting untuk memastikan sensus ekonomi 2026 benar-benar berhasil.
20: Antara BPS dengan pemerintah Kabupaten Kota Semalam Raya, bahwa sejak 1 Mei kemarin kan kami telah melaksanakan sensus ekonomi, tapi memang belum secara menyeluruh. Jadi 1 Mei itu baru di level usaha-usaha. Secara serentaknya baru nanti di tanggal 1 Juni. Nah, sebelum serentak dilakukan kan tentu kita butuh dukungan dari semua pihak. Peran dari pimpinan daerah sangat besar.
19: Dengan cakupan pendataan yang menyeluruh, sensus ekonomi 2026 diharapkan mampu memotret secara komprehensif seluruh lapisan pelaku usaha dari skala mikro hingga besar yang beroperasi di luar sektor pertanian. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
16: Sekian berita dari Malang, selanjutnya kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Waris. Waris, silakan.
21: Terima kasih, Ruli. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
22: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
21: Cuaca panas di musim kemarau membuat petugas haji mengingatkan jamaah agar lebih menjaga kondisi tubuh, terutama dengan cukup minum air, agar tidak mengalami dehidrasi selama menjalankan ibadah di tanah suci maupun di asrama. Imbauan ini muncul karena banyak kasus kelelahan dialami jamaah saat beraktivitas ibadah yang cukup padat. Berikut laporan Ani Hasanah.
23: Indonesia telah memasuki musim kemarau yang cenderung panas. Oleh sebab itu, PPIH Embarkasi Surabaya mengimbau kepada seluruh jemaah haji untuk menjaga kesehatan, baik saat di asrama haji maupun ketika berada di tanah suci. Salah satunya, jemaah diminta untuk rutin dan secara berkala meminum air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menuturkan, sebagian besar jemaah yang mengalami kelelahan akibat dehidrasi, sebagian juga karena aspek psikologis, di mana jemaah bersemangat menunaikan ibadah sunnah tanpa memperhitungkan kondisi badan.
24: Jadi gini, otomatis ini jemaah yang dari Indonesia kan jauh lebih jet lag ya dibanding dengan yang dari Madinah. Nah, cuman yang dari Madinah ini, kami pikir mungkin aspek psikologis yang belum tersampaikan kepada jemaah. Kenapa saya katakan faktor psikologis? Jadi penyesuaian terkait dengan di Madinah itu belum sepenuhnya sesuai, kemudian geser ke Mekah. Nah, ini yang kemudian cuacanya begitu panas, ini yang menyebabkan secara psikologi mereka agak terganggu. Lain yang dari Indonesia, mereka sudah diberitahu bahwa di sana memang panas. Nah, ini kemudian juga kesiapan terkait dengan ibadah jauh lebih siap yang langsung berangkat dari sini.
23: Sementara itu, hari ini sebanyak 5 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Juanda menuju Jeddah. Masing-masing kloter 77, 78, dan 79 merupakan jemaah asal Kabupaten Sumeneb, serta kloter 80 dan 81 merupakan jemaah haji asal Nusa Tenggara Timur. Andi Hasana melaporkan.
22: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
21: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ahmad Faris mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
22: Marilah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, ada beberapa daerah yang hari ini tiba-tiba siang tadi hujan turun dengan cukup deras. Tapi begitu melaju, kendaraan tetap berjalan sampai di kira-kira mungkin jarak 1 km kering. Gak ada hujan sama sekali. Jadi kesimpulannya hari ini atau sore ini ada beberapa daerah yang hujan, tapi ada beberapa daerah yang enggak. Ada yang ternyata hujannya bergiliran. Jadi bisa dibilang kita sudah ada di musim kemarau, hujan masih turun meskipun bukan hujan yang merata. Siapa yang sore hari ini pendengar sedang merasakan hujan yang tiba-tiba mengguyur di tengah teriknya panas yang kita rasakan untuk hari ini, tapi ternyata sore hari ini kita diguyur dengan hujan yang cukup segar. Luar biasa, paling tidak ini bikin suasana sore kita jadi lebih adem, lebih baik, lebih menyenangkan. Yang mau memanfaatkan sore ini untuk olahraga karena di daerah Anda sedang tidak hujan, mungkin bisa dicoba.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

17 Mei 2026 hari ini pendengar kita memperingati Hari Perawat Internasional. Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran dari Florence Nightingale. Ini adalah tokoh yang dikenal sebagai pelopor keperawatan modern pendengar. Peringatan Hari Perawat Internasional pertama kali ditetapkan oleh International Council of Nurses atau Dewan Perawat Internasional tahun 1974. Nah, yang disoroti terkait dengan kontribusi perawat dalam merawat pasien, menjaga kualitas layanan kesehatan, dan bagaimana memperkuat sistem kesehatan masyarakat. Sejarahnya, Hari Perawat Internasional ini gak bisa lepas dari sosok yaitu tadi Florence Nightingale yang dikutip dari laman Britannia. Yang jelas pendengar, Nightingale ini dikenal luas sebagai perannya dalam dunia keperawatan pada masa Perang Crimea tahun 1850. Jadi dia waktu itu ditempatkan di rumah sakit barak di Skutari Uskudar. Kawasan ini dikenal sebagai bagian dari Istanbul, Turki. Di rumah sakit tersebut, Nightingale ini memimpin sekelompok perawat untuk merawat tentara Inggris yang terluka akibat perang. Nah, saat pertama kali tiba, ia menemukan kondisi rumah sakit dalam keadaan buruk. Fasilitas perawatan yang gak memadai, kebersihan bangsal yang gak terjaga, persediaan makanan dan perlengkapan medis yang sangat terbatas. Kondisi ini akhirnya membuat Nightingale ini menerapkan standar perawatan yang lebih ketat. Ia memastikan bangsal tetap bersih, pasien mendapatkan perawatan yang layak, dan kebutuhan makanan dan perlengkapan medis tersedia dengan baik. Langkah ini menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan keperawatan modern di dunia. Dan akhirnya pada tanggal 12 Mei sesuai dengan kelahiran Florence Nightingale diputuskan sebagai Hari Perawat Internasional.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Perindengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag memperbolehkan korupsi asalkan sesuai prosedur dan syariat Islam. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Melalui akun resmi Instagram Kemenag @kemenag.ri, pihaknya membantah beragam hoax terkait dengan narasi yang membolehkan korupsi. Masyarakat diimbau tidak mudah terpancing narasi-narasi yang tidak benar dan memastikan informasi tersebut memang benar berasal dari Kemenag.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, sore hari ini akan kami sampaikan sebuah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Rafi Syahid dengan tema angan-angan manusia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Pendengar RRI yang saya cintai, sebelum kita masuk ke dalam materi kita hari ini, izinkan saya untuk memberikan sebuah contoh. Bayangkan ada sebuah sekolah. Lalu di dalam sekolah itu ada dua orang siswa. Salah satu di antara mereka itu adalah siswa yang memiliki target untuk dia capai ketika dia sedang menempuh pendidikannya di sekolah tersebut. Lalu yang satu lagi adalah siswa yang masuk sekolah hanya karena rutinitas saja. Tentu siswa yang memiliki target pasti akan bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan waktunya, dan akan mempersiapkan segala persiapan yang baik untuk mendapatkan target yang telah dia pasang supaya itu bisa tercapai. Kenapa? Karena dia sadar bahwa waktu yang dia miliki untuk mencapai target tersebut itu adalah waktu yang terbatas. Adapun siswa yang tidak memiliki target, pasti dia akan merasakan bosan. Pasti dia akan merasa malas. Bahkan dia tidak tahu kenapa dia masuk sekolah.

target yang ingin dia capai. Pasti sesulit apapun rintangannya, dia akan selalu berusaha untuk bangkit. Berbeda dengan orang yang malas. Sekecil apapun rintangannya, dia pasti akan merasa malas. Dia akan berusaha untuk terus menghindarinya. Kenapa? Karena dia hidup dengan jiwa yang malas. Dia tidak tahu untuk apa dia berjuang. Begitu juga dengan kehidupan. Dua siswa ini adalah ilustrasi, adalah contoh dari dua macam manusia dalam menjalani kehidupan ini. Karena pastinya orang yang memiliki tujuan hidup akan menjalani kehidupannya dengan bersungguh-sungguh. Sementara orang yang hidup hanya untuk makan, hanya untuk minum, hanya untuk tidur, maka dia akan merasa hidupnya itu begitu hampa. Dan tentu kita sebagai seorang muslim yang mencintai Allah Subhanahu wa taala serta Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, target kita adalah untuk mencapai dunia dan mencapai target akhirat. Sementara orang-orang yang kafir, mereka hanya berfokus pada target dunia saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Maka siapapun yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka merekalah orang yang mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kesuksesan itu bukan diukur hanya dengan harta, bukan dengan perhiasan yang kita miliki, bukan dengan jabatan yang kita tempuh saat ini, tetapi dengan bagaimana kita bisa menaati perintah Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi kunci utama kita untuk mencapai dua kesuksesan sebelumnya, yaitu kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi jangan sampai terpikir oleh kita bahwa menaati Allah dan Rasul-Nya hanya memberikan kesuksesan di akhirat saja. Tidak seperti itu. Tetapi itu memberikan kita kesuksesan dalam kehidupan dunia dan kehidupan setelahnya, yaitu kehidupan akhirat. Hal ini harus selalu kita ingat, karena banyak manusia di zaman ini melupakan perkara tersebut, bagaimana mereka bisa menaati Allah dan Rasul-Nya, karena tertipu oleh hiasan-hiasan dunia yang saat ini memenuhi mata manusia. Dan tidak jarang, karena tipuan-tipuan yang berupa hiasan ini bahkan bisa membuat manusia melakukan hal-hal yang seharusnya dia tidak lakukan. Seperti apa? Tidak jarang ada orang yang rela berdusta untuk mendapatkan dunia. Tidak hanya berdusta, ada orang yang rela memfitnah. Dia menjatuhkan kehormatan orang lain. Untuk apa? Untuk dunia. Dan tidak jarang pula, nyawa yang begitu berharga, nyawa manusia, apalagi nyawa seorang muslim, itu hilang karena ada manusia yang ingin mengincar dunia. Dan jiwa, matanya, telinganya sudah dibutakan oleh rasa tamaknya terhadap kenikmatan dunia. Padahal dalam sejarah Islam, seorang ulama terdahulu, nama beliau Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, pernah memberikan nasihat kepada kita. Nasihat yang memberikan pelajaran bahwa ada manusia yang sangat menyedihkan. Dan di dalam nasihat ini, ulama Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala memberikan kita ciri-ciri orang yang sangat menyedihkan. Siapa manusia yang menyedihkan itu? Mereka adalah manusia yang menyedihkan, yaitu mereka yang menganggap dirinya suci, padahal amalannya buruk. Dan mereka yang memiliki cita-cita yang banyak, padahal umurnya singkat. Di sini kita bisa belajar dua hal. Yang pertama adalah orang yang memiliki rasa sombong, yang berbangga-bangga dengan amal solehnya, maka dia itu bukan orang yang beruntung, tetapi orang yang menyedihkan. Dia merasa orang-orang yang ada di sekitarnya ini tidak semulia dengan dirinya. Dia merasa dirinya adalah orang yang paling baik, sehingga dia menganggap orang lain itu bukanlah siapa-siapa. Dia

0: tidak bisa dinasihati oleh orang lain karena dialah yang paling benar. Lalu yang kedua adalah orang yang memiliki target-target duniawi dan menghabiskan umurnya untuk mencapai itu. Padahal di dalam kehidupan kita, kita juga harus mengejar yang namanya target akhirat. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Mereka yang menaati Allah dan Rasulnya, merekalah yang menang, yang menang sesungguhnya. Maka bukan berarti kita sebagai seorang muslim itu tidak boleh menggapai target dunia. Kita diperbolehkan untuk memiliki target dunia. Tetapi jangan sampai target kita yang kita ingin capai di dunia ini menutupi keinginan kita untuk mencapai target akhirat. Jadi seorang muslim itu harus memiliki dua target, yaitu target dunia dan target akhirat. Tetapi jangan sampai target duniawi ini menutupi keinginannya, menghilangkan keinginannya untuk mencapai target akhirat. Dan di antara amalan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi menggapai target duniawi adalah mengajarkan ilmu agama hanya untuk mengharapkan balasan di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradun minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah ya'ni rihaha." Siapapun yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya dia harapkan ilmu itu demi wajah Allah, demi keridhaan Allah, tetapi dia mempelajari keilmuan itu untuk mendapatkan sedikit dari bagian dunia, maka di yaumul qiyamah, di hari kiamat, dia tidak akan mendapatkan wanginya surga. Ini pelajaran yang sangat penting. Kenapa? Karena pernah diriwayatkan bahwa wangi surga itu bisa tercium sejauh mata memandang. Berarti walaupun surga itu sangatlah jauh, tetapi seorang muslim bisa merasakan wanginya. Dan bayangkan, seseorang bisa kehilangan nikmat besar itu karena mengorbankannya demi nikmat yang lebih kecil, yaitu nikmat dunia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengajarkan kepada kita perbandingan nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bi sabbabati fil yammi falyanzur bima yarji'u." Demi Allah, tidaklah nikmat dunia dibandingkan nikmat akhirat seperti kalian mencelupkan jari kalian ke dalam lautan, lalu kalian angkat lagi jari kalian, maka yang tertetes, tetes-tetes air yang jatuh dari jari kalian itu adalah nikmat dunia, sementara akhirat adalah lautannya. Kita bisa bayangkan, satu tetes air dengan samudra, pasti kita bisa tahu tanpa harus melihatnya secara langsung mana yang lebih besar. Kita tahu bahwa samudra lah yang lebih besar dibandingkan satu tetes air. Dan satu tetes air ini bahkan tidak berharga ketika kita bisa melihat samudra. Begitu pula dengan nikmat dunia. Nikmat dunia itu, jika kita bandingkan dengan nikmat akhirat, itu tidak ada nilainya. Karena saking kecilnya perbandingan nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Para pendengar RRI yang saya cintai, sudah banyak sekali kejadian di mana orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ditentukan oleh umur mereka. Banyak sekali hari ini orang-orang yang lebih muda daripada kita itu bahkan sudah dijemput ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi nasihat untuk kita semua. Ini adalah pelajaran nyata untuk kita semua untuk selalu menggunakan
1: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan Maghrib untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

وشرف ودرجة عالية رفيعة وبعض

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumaninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Ketika manusia diuji dengan kesulitan, maka banyak yang selamat. Namun, ketika diuji dengan kemudahan, manusia cenderung menjadi lalai sehingga sedikit sekali yang selamat. Banyak yang lupa karena nikmat, banyak yang jadi keras hati, banyak yang serakah dan tamak. Manusia justru kalah saat diuji dengan kelimpahan. Manusia justru lemah saat diberi banyak harta dan nikmat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ujian yang paling berbahaya adalah ujian yang paling rentan membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita semakin lalai untuk mengingat kebesarannya. Na'udzubillahi min dzalik.

bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur.

Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kalau misalnya kita lagi foto baik sendiri ataupun bareng-bareng lah ya, biasanya itu pose yang paling sering dipakai adalah dengan mengangkat tangan ke baik kanan atau kiri, lalu dua jari kita, jari tengah dan jari apa namanya, ibu jari ini kita angkat kayak pose peace gitu ya, ya kan, saat selfie ataupun mungkin juga foto bareng-bareng. Ini kayaknya just sudah jadi pose yang umum, hampir semua pose kalau lagi foto itu pasti begitu, peace gitu gayanya. Kita pernah memikirkan kira-kira ada gak ya dampak bahayanya dari pose ini? Ah enggak, ngapain, kan biasa aja. Nah kalau dulu zaman belum digital mungkin aman-aman aja pendengar, tapi untuk saat ini semuanya sudah terdigitalisasi. Jadi ada sebuah kerawanan dengan mode pose peace. Yang jelas pendengar, ada sebuah acara variety show di Cina menyebutkan potensi bahaya dari pose swafoto atau pose bareng-bareng tapi dengan mengangkat dua jari peace. Nah ini dia, apalagi kalau itu menghadap kamera. Dalam acara tersebut disampaikan potensi penipuan dan resiko penyalahgunaan privasi dari pose dengan gaya ini, karena sidik jari yang menghadap kamera dapat diambil dan disalin oleh penjahat. Nah ini dia pendengar, pose peace sendiri sering dipakai sebagai gaya dalam swafoto ataupun mungkin juga foto bersama-sama, mengisyaratkan sebuah perdamaian. Nah ini dia, pose foto yang populer ini ternyata berpotensi untuk sejaman yang digital seperti saat ini. Jadi yang jelas sidik jari berpotensi dapat diekstrak dari swafoto yang diambil, apalagi kalau misalnya jaraknya deket ya. Kalau misalnya selfie itu gak jauh-jauh kan ya, 1,5 atau 1 meter lah. Jika jari-jari itu menghadap ke kamera, bahkan pada jarak 1,5 hingga 3 meter, sekitar setengah dari detail tangan pun ini masih bisa dipulihkan. Jadi ada sebuah saran dari para ahli untuk memburamkan jari tangan pendengar. Profesor kriptografi di Universitas Akademi Ilmu Pengetahuan di Cina, Jing Jiwu, menyampaikan bahwa foto potret yang diambil dengan kamera berkualitas tinggi memungkinkan untuk bisa merekonstruksi detail tangan dalam pose peace dengan sidik jari yang menghadap kamera. Ia mencatat bahwa pengambilan sidik jari biasanya susah karena faktor-faktor kayak pencahayaan, fokus, kejelasan gambar. Tapi dengan perkembangan teknologi yang cukup bagus untuk kamera untuk saat ini, resolusi yang tinggi, ini membuat gambar akan semakin detail. Jadi kira-kira pendengar, Anda masih punya pose gaya, pose lain yang lebih menarik selain peace? Karena ternyata di zaman serba digital dengan teknologi tinggi, ini berpotensi untuk dibuat

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kalau punya rencana yang akan dilaksanakan untuk malam hari ini, pendengar, sepertinya setelah hujan sore tadi, cuaca untuk kali ini kembali cerah. Jadi memungkinkan kalau Anda akan menuntaskannya malam hari ini. Dipersiapkan dengan baik, pendengar, menemui orang-orang yang Anda sayang, dan mudah-mudahan acara demi acara untuk hari ini bisa berjalan dengan lancar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ini Ibu Budi.
3: Ini Bapak Budi.
4: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: akhirnya duduk juga. Untung dapat tempat duduk. Itu ada kakek-kakek tua.
1: Gak dapat tempat duduk kayaknya. Bodoh amat ah.
2: Rame banget bisnya. Itu ibu hamil berdiri. Males ah bagi kursi. Main HP aja ah.
3: Nekat tuh nenek-nenek. Udah bus padat, tetap naik aja. Pura-pura tidur ya.
4: Sentuh hati nurani kita, bekal lingkungan, peduli, dan tidak maunya sendiri. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Jember.
5: Pendengar, kalau 12 Mei kita memperingati Hari Perawat Internasional. Kalau 10 Mei ternyata kita juga memperingati Hari Ibu. Loh, bukannya tanggal 22? Ya, memang tanggal 22 itu hari ibunya untuk Indonesia aja, pendengar. Tapi kalau 10 Mei ini kita memperingati Hari Ibu Sedunia. Nah, peringatan ini merupakan momen istimewa yang rutin dirayakan untuk menghormati dan mengapresiasi sosok ibu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya dirayakannya serentak ya di setiap negara, tapi ternyata masing-masing negara itu punya dasar, latar belakang sejarah, penentuan tanggal dan pelaksanaan, dan pemaknaan perayaan yang berbeda-beda. Seperti Indonesia yang merayakannya tanggal 22 Desember. Di Amerika merayakannya pada hari Minggu kedua di bulan Mei. Dan mungkin negara-negara lain juga punya tanggal yang berbeda, pendengar. Yang jelas ini adalah sebuah awal. Jadi perayaan yang didasarkan pada bagaimana kita mencintai seorang ibu. Awal mulanya kalau ngobrolin yang di Amerika Serikat ya, awal mula dari perayaan ini adalah dari seorang aktivis sosial Anna Jarvis yang ingin memberikan penghormatan kepada mendiang ibunya Ann Jarvis yang dulu aktif mengorganisasi kelompok perempuan untuk mempromosikan persahabatan dan memulihkan kesehatan masyarakat pasca perang saudara. Nah, itu dia. Akhirnya diadaptasi di beberapa negara, di Inggris juga, terkait dengan perayaan bagaimana mengapresiasi seorang ibu. Setiap negara punya esensi perayaan yang berbeda-beda, ya kan? Termasuk juga di Indonesia. Kalaupun Anda punya makna yang mendalam untuk ibu Anda, pendengar, mungkin hari ini bisa sekedar make a wish gitu ya. Apa yang kira-kira Anda harapkan dari ibu Anda?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Naik kereta api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Dan pendengar, kasus hantavirus itu sepertinya kita tahu bahwa kemarin itu di kapal pesiar. Kenapa informasi untuk saat ini ternyata sudah tersebar di 9 provinsi di Indonesia, terbanyak di DKI. Ada 23 kasus pendengar hantavirus yang sudah tersebar. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatatkan 23 kasus hantavirus jenis seovirus dalam 3 tahun terakhir. Nah, ini 3 tahun terakhir ya. Dari 23 yang terpapar, 3 diantaranya meninggal dunia. Case fatality rate relatif tinggi dengan angka 13%. Dan pada 2026 terdapat tambahan 5 kasus, selebihnya pasien sudah dinyatakan sembuh. Terbanyak di DKI pendengar. Jadi ini sebenarnya hantavirus yang dari kapal pesiar itu atau bukan, ya kan pendengar? Yang jelas DKI sempat ada 6 kasus. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Aji Muhawarman mengungkapkan bahwa mereka yang bekerja sebagai petugas kebersihan, petani, pekerja konstruksi, pengendali hama, pembersih selokan, hingga pekerja lab yang menangani reservoir ini kerap melakukan kontak langsung dengan tikus sebagai hewan pengerat yang bisa dibilang ini adalah penyebarnya atau penyebabnya. Penularan bisa terjadi karena gigitan, ekskresi dan sekresi atau saliva, urin, feces sampai dengan aerosol penularan dari menghirup debu dan terkontaminasi. Jadi, kasus hantavirus ini pernah ada juga di Indonesia. Tapi mungkin bisa ditangani dengan baik meskipun sempat ada kasus yang meninggal. Beda dengan kasus yang hantavirus yang terjadi di kapal pesiar. Tapi bukan berarti kita tidak kita mengabaikan begitu saja. Tetap kita harus care, harus lebih peduli dan tidak abai pendengar. Berarti kita juga harus menjaga kebersihan dari rumah dan lebih waspada untuk profesi-profesi yang berkontak langsung dengan hewan pengerat atau tikus itu tadi.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami. Kita untuk kali ini hampir sampai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sesaat lagi kita akan bergabung dengan program Matiga Jakarta. Dan kita akan dapatkan banyak informasi baik seputar tanah air kita maupun juga seputar mancanegara. Berbagai informasi sudah terkemas rapi, pendengar. Dan Anda bisa saksikan juga melalui RRI Net. Jadi Anda bisa dengarkan melalui 95,4, 91,6 atau melalui RRI Digital. Untuk Anda yang belum download, silahkan download RRI Digital dari smartphone Anda. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, penyiar segera bergabung dengan program 3 Jakarta.
3: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5.61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar Rp16.500 per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi, artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat

0: intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
3: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldo Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
2: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban Kementerian Lembaga.
3: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
4: Sebab yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
3: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci yang juga dapat informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk dia melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh moderator berbuka Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan

0: sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswa Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi di Media Center Haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Route untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
3: Alhamdulillah, tapi saya sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
2: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini yaitu sebanyak 24.037 jiwa dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri Sirait melaporkan.

kaki jemaah haji. Di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT asrama haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan asrama haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal asrama haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti

0: hingga gabis-gabis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 13 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Belajar di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti tahun sekarang ini. Karena ada bar.
0: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu lalu. Dan juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, peti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistachio. Juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya

0: Jadi terkait tentang tas kita, gimana bang?
1: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
0: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya gimana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
1: 20
0: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
1: Terhitung.
0: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
1: Nah, gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
2: nggak pas.
1: Paskan lah bentuknya.
0: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
1: Ini 5.000 aja.
3: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
4: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya, ulu-ulunya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga, kadang bang. Kadang ada, kadang tidak, gitu.
0: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
4: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Tapi waktu mereka itu makan, sambil jalan kan.
0: Orang kakak ini buka sel dari jam berapa ke berapa?
4: Dari subuh sampai mereka tidur.
0: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya, penjualannya.

Ibrahim Haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI, terus mudara untuk

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: final championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan A-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau championship ini. Sebelum juga A-League selesai, yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur championship.

0: ya, bagi kami. Tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan, ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
1: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dan pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami malam hari ini pendengar. Perjalanan kita untuk kali ini akan kami lanjutkan dengan menghadirkan mimbar Katolik untuk Anda, di mana mimbar Katolik untuk kali ini akan mengangkat sebuah tema terkait dengan Yesus dalam asuhan Yusuf dan Maria. Ada beberapa narasumber yang akan menyampaikan mimbar Katolik untuk Anda. Ada Alex Untung Budiman, YL Wibowo, Darius, dan FR Yosua. Untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada, kami hadirkan mimbar Katolik untuk Anda.

0: Saudara-saudari umat beriman Katolik yang terkasih dan para pendengar RRI Jember dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama kami dalam acara Mimbar Agama Katolik. Pada pertemuan kali ini, kita akan bincang-bincang mengenai teladan Bunda Maria dalam mendidik dan mendampingi anak-anak. Saya, Alek Untung Budiman, dan hadir bersama pula saya, yaitu Bapak YL Wibowo, Bapak Darius AS, dan Frater Yosua. Selamat malam Bapak-Bapak dan Frater, berkah dalam.
1: Selamat malam dan berkah dalam.
0: Senang rasanya pada malam ini bisa berjumpa dan bincang-bincang bersama dalam acara Mimbar Agama Katolik di RRI Jember ini. Pada perbincangan malam ini kita mau menimba teladan Bunda Maria dalam mendidik dan mendampingi anak. Tema perbincangan ini sangat tepat dan perlu kita angkat karena pada masa ini dunia berkembang begitu pesat, terlebih dengan kehadiran kecerdasan buatan. Sebagai orang tua, tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan peran untuk memberikan pendampingan terhadap anak-anak kita sebagai generasi harapan masa depan gereja, bangsa dan negara, dan tentu saja untuk anak-anak kita sendiri. Nah, baiklah Bapak-Bapak dan Frater, sebelum bincang-bincang kita mulai, mari terlebih dahulu kita awali dengan doa, mohon kehadiran dan penerangan Roh Kudus agar memberikan kebenaran dan kebijaksanaannya dalam perbincangan kita malam ini. Mohon berkenan Frater untuk memimpin doa.
2: Oke, Pak Alek. Marilah saudara-saudari, bapak-bapak, kita sekarang menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, hormat syukur dan pujian kami haturkan kehadirat-Mu karena segala berkat dan kasih-Mu yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami umat yang Kau pilih dan kasihi. Pada saat ini kami hendak menimba teladan Bunda Maria dalam mendampingi kanak-kanak Yesus, Sang Juru Selamat kami. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu agar hadir di tengah-tengah kami untuk menyertai, membimbing, dan mengarahkan kami agar yang kami perbincangkan bersama ini dapat menjadi bekal dan tuntunan bagi kami sebagai orang tua khususnya dalam mendampingi dan mendidik anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertakhta kini dan sepanjang masa.
1: Amin.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Terima kasih, Frater.
2: Sama-sama, Pak Ale.
0: Baiklah, Bapak-Bapak dan Frater, pada masa sekarang ini, kita sebagai umat manusia umumnya dan sebagai orang tua khususnya, mau tidak mau atau suka tidak suka, harus menghadapi dan menjalani perubahan-perubahan tatanan kehidupan yang begitu cepat dan tentu berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Pada masa sekarang ini, kita hidup dalam era kecerdasan buatan atau yang kita kenal dengan istilah artificial intelligence. Perubahan zaman yang begitu cepat di berbagai segi kehidupan dunia ini tentu memberikan dampak dalam pendampingan dan pendidikan anak-anak kita. Nah, apakah hal itu juga berpengaruh bagi keluarga-keluarga kita, umat beriman Kristiani, dalam mendidik anak-anak di dalam keluarga kita? Bagaimana menurut pendapat dan pengalaman dari Pak Wibowo?
3: Terima kasih, Pak Alek. Saya akan menyampaikan pendapat dan pengalaman saya sebagai orang tua di mana anak-anak sudah dewasa semua. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, izinkan saya untuk mengutip terlebih dahulu ajaran gereja dalam dokumen Konsili Vatikan II, pernyataan tentang pendidikan Kristen artikel ketiga, bagian awal sebagai berikut. Karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, terikat kewajiban amat berat untuk mendidik anak mereka. Maka orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Begitu pentinglah tugas mendidik itu, sehingga bila diabaikan, sangat sukar pula dapat dilengkapi, sebab merupakan kewajiban orang tua menciptakan lingkungan keluarga yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama sedemikian rupa, sehingga menjunjung keutuhan pendidikan pribadi dan sosial anak-anak mereka. Maka keluarga itulah lingkungan pendidikan pertama, keutamaan-keutamaan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama keluarga Kristen yang diperkaya dengan rahmat serta kewajiban sakramen perkawinan. Anak-anak sudah sejak dini harus diajar mengenal Allah serta berbakti kepadanya dan mengasihi sesama seturut iman yang telah mereka terima dalam baptis. Nah, dalam dokumen tersebut sungguh sangat jelas mengenai peran orang tua terhadap pertumbuhan dan perkembangan diri pribadi anak. Orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama. Pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tidak bisa lepas dari peran orang tua di dalam hidup keluarga. Orang tua punya tanggung jawab yang besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dari dulu hingga sekarang, peran orang tua tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani saja, akan tetapi juga harus mampu memenuhi kebutuhan rohani seperti pendampingan dan pendidikan sosial, serta pertumbuhan dan perkembangan imannya. Dari keluarga dan orang tualah akan lahir generasi pribadi unggul dan tangguh bagi masa depan gereja, masyarakat, dan bangsa. Dan perlu diingat bahwa dalam dokumen tadi juga dikatakan bahwa peran orang tua terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan konsekuensi dari janji dalam sakramen perkawinan. Jadi, peran orang tua dalam mendidik dan mendampingi anak itu sangat penting dan tidak tergantung zaman. Dari dulu dan sampai yang akan datang, pendampingan orang tua dalam keluarga akan sangat diperlukan. Bahkan dikatakan oleh bapak-bapak konsili dalam dokumen tersebut bahwa orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama. Yang berubah menurut saya adalah bagaimana cara mendampingi dan mendidik. Cara mendampingi dan mendidik itulah yang harus disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman serta situasi dan kondisi anak saat itu. Sementara pendapat dan pengalaman saya sebagai orang tua itu, Pak Alek.
0: Terima kasih Pak Wibowo. Mengenai cara mendampingi dan mendidik anak di era kecerdasan buatan ini, mungkin ada tambahan dari Pak Darius untuk bisa memberikan penjelasan bagi kita semua.
4: Ya, terima kasih. Begini Bapak-bapak, frater dan segenap pendengar RRI, selain apa yang sudah diuraikan oleh Pak Wibowo berdasarkan ajaran Konsili Vatikan II, kita juga bisa merefleksikan dari bacaan biblis pertemuan malam ini, yaitu dari Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Apa yang dilakukan oleh keluarga kudus, Santo Yosef dan Bunda Maria, seperti tertulis dalam Injil tersebut, di mana Santo Yosef dan Bunda Maria membawa kanak-kanak Yesus yang masih berumur 12 tahun pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, perikop tersebut menunjukkan bahwa orang tua lahiria Yesus, yaitu Santo Yusuf dan Bunda Maria, adalah keluarga yang taat beriman, dan mereka melaksanakan perannya sebagai orang tua untuk menghantar putranya, yaitu Yesus, memenuhi kewajiban beribadat sebagaimana kebiasaan masyarakat Yahudi ketika anaknya memasuki usia 12 tahun, yaitu ikut merayakan Paskah. Tindakan Bunda Maria dan Santo Yusuf inilah yang merupakan gambaran mengenai peran kita sebagai orang tua yang harus mendampingi, mengarahkan, dan mendidik anak-anak kita dalam hidup beriman. Dan kalau kita baca lebih lanjut lagi dalam bacaan Injil Lukas tersebut, di sana dikisahkan juga bahwa Yesus yang sempat terpisah dengan orang tuanya dan Yesus tertinggal di bait Allah, duduk di tengah alim ulama dan bersoal jawab dengan mereka. Dari rangkaian kisah peristiwa tersebut, kita bisa belajar mengenai peran orang tua yang menghantar anak-anaknya memenuhi hidup beriman. Kewajiban sebagai orang beriman untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau kita lihat tanggapan Bunda Maria dan Santo Yusuf ketika menemukan Yesus kembali karena hilang atau tertinggal di Bait Allah, Bunda Maria dan Santo Yusuf bukan memberikan reaksi yang emosional, tidak memarahinya, namun mereka mampu menanggapi dengan hati yang penuh kasih. Nah, inilah cara atau model pendidikan Kristiani yang menekankan komunikasi kasih, bukan dominasi atau menguasai, dan bahkan bukan menjadi diktator. Jadi pendidikan dan pembinaan kita sebagai orang tua harus tetap konsisten berdasarkan ajaran Yesus sendiri, yaitu kasih.
0: Iya, luar biasa Pak Darius. Jadi intinya menghantar anak-anak memenuhi kewajiban hidup beriman, itu peran orang tua. Mungkin juga di situ kelihatan bahwa orang tua juga harus mampu mendampingi anak-anak untuk memiliki kemampuan serta keberanian dalam mengambil suatu keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab dalam menumbuhkan imannya seperti yang dilakukan oleh Yesus. Itu Pak Darius, begitu ya?
4: Ya, betul sekali Pak Alek. Dikatakan mampu dan berani mengambil keputusan. Kenapa? Karena dalam realita kehidupan sebenarnya ada anak-anak yang mampu mengambil sikap, namun tidak berani dikarenakan keberadaan orang tuanya sendiri yang mendominasi atau menjadi diktator, sehingga anak-anak menjadi sulit untuk berkembang. Begitu juga ada orang tua yang mungkin karena terlalu emosional sehingga salah dalam mengambil sikap dan keputusan, dan ujung-ujungnya yaitu tidak memberikan motivasi yang bertanggung jawab dalam hidup berkeluarga.
2: Wah, besar dan berat ya peran orang tua terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi anak untuk menjadi pribadi anak yang unggul, tangguh dalam iman.
3: Benar, Rater. Tetapi perlu diingat bahwa peran orang tua itu juga sangat mulia, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan akan menyertai dan memberkati kita selalu, asalkan kita mau berjalan bersama Tuhan.
0: Betul, betul Bapak-bapak dan Rater. Nah, bagaimana agar peran kita dapat kita jalankan dengan baik? Mungkin Frater bisa memberikan tips-tipsnya barangkali.
2: Pak Alek, sebelum menjawabnya, mungkin lebih baik kita mengenali dan memahami terlebih dahulu masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita di era kecerdasan buatan ini, agar nantinya tips-tips atau cara-cara kita mendampingi anak-anak tepat sasaran dan tepat guna. Kalau saya melihat dan membaca dari media sosial, permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak khususnya remaja pada masa kini sepertinya sangat cocok dengan apa yang saya amati sebagai remaja. Mungkin saya juga mengalaminya seperti itu Pak Alek. Yang pertama, kesehatan mental dan emosional. Kalau saya melihat anak-anak sekarang itu rentan sekali terhadap stres, kecemasan, bahkan depresi. Mereka ini mudah sekali menyerah dan putus asa. Oleh karena itu, kita sering mendengar generasi sekarang ini adalah generasi stroberi, indah, menarik, tapi tidak tahan lama. Yang kedua, yaitu kenakalan remaja. Dulu sih juga ada kenakalan ini, namun tidak semasif pada masa sekarang ini. Misalnya tawuran pelajar, seks bebas, penyalahgunaan narkoba, dan masih banyak yang lain. Yang ketiga itu ada masalah perundungan yang sering kita kenal dengan bullying dan cyberbullying. Hal ini terutama di media sosial yang berdampak serius terhadap kepercayaan diri dan mental anak. Yang keempat adalah masalah tekanan teman sebaya. Dorongan untuk mengikuti tren, gaya hidup, atau tindakan kelompok agar dapat diterima seringkali mengarah pada perilaku yang negatif. Yang kelima, ada juga masalah identitas dan citra tubuh. Ketidakstabilan emosi akibat hormon, ya pada masa remaja hormonnya lagi naik-naik, serta ketidakpuasan terhadap penampilan fisik, ini menjadi problem juga bagi anak-anak remaja kita. Terus yang keenam, kecanduan teknologi. Nah, teknologi yang berkembang pesat dan menawarkan berbagai fitur yang menarik membuat anak-anak zaman sekarang pada berlebihan dalam menggunakan gadget. Mereka menjadi lupa waktu, kurang tidur, lupa makan, antisosial, dan lebih-lebih terpengaruh paparan konten yang negatif di media sosial. Yang ketujuh adalah masalah pendidikan dan akademik. Terjadinya kesulitan belajar, penurunan prestasi, munculnya rasa malas karena menganggap semuanya itu mudah dan dapat ditemukan dalam media sosial. akibatnya membuat mereka istilah jawan itu kayak gampang ke atau menyepelekan, lalu menjadi tidak disiplin dan tidak jarang menjadi lupa, dan akhirnya asal kerja selesai tanpa dipahami dan dimengerti secara mendalam. Dan berikutnya adalah masalah konflik dengan orang tua yang kita biasa alami, kita sebut juga otoritas. Ya, dalam hal ini anak-anak zaman sekarang sangat berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu anak dipandang, dinasehati, atau paling berat dibentak oleh orang tuanya sudah diam dan nurut. Kalau tidak nurut ya dipukul beres gitu. Nah, berbeda dengan anak sekarang, jangankan dipandang lalu mengerti, dinasehati sampai berbuih-buih tidak mempan, bahkan cenderung melawan. Anak sekarang berani membalik nasihat orang tua kalau apa yang dinasehatkan berbeda dengan perilaku orang tua yang dilihat oleh anak. Anak-anak itu belajar banyak dari media sosial yang dapat mereka akses tanpa melihat latar belakang budayanya. Sementara orang tua yang kurang memahami hal ini masih terus bertumpu dan membandingkannya dengan masa lalu. Inilah yang bisa memicu konflik sebenarnya. Apalagi pada zaman sekarang banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaan sehingga kurang waktu untuk berkomunikasi. Kalau toh ada komunikasi, sangat dangkal atau kurang berkualitas, cenderung sekedarnya saja. Saya rasa permasalahan-permasalahan anak-anak, khususnya remaja atau anak muda zaman sekarang.
0: Wah, begitu pelik dan banyak sekali permasalahan anak zaman sekarang. Sangat memperhatikan tentunya kami sebagai orang tua.
2: Benar Pak Alek, kalau dirinci dan diolah lebih dalam sebenarnya masih sangat banyak itu yang umum terjadi dan perlu mendapatkan perhatian dan solusi tentunya.
0: Baik, terima kasih Frater Yosua, luar biasa. Pak Wibowo, setelah mendengarkan apa yang dikemukakan oleh Frater Yosua tadi, bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan agar dalam menjalankan peran kita sebagai pendidik yang pertama dan utama terhadap anak-anak kita dapat menjawab permasalahan-permasalahan di zaman sekarang ini? Kalaupun toh tidak memuaskan 100%, setidaknya memberikan jawaban yang dapat diterima oleh anak-anak zaman sekarang.
3: Terima kasih Pak Alek, Bapak-bapak, serta frater dan umat beriman Katolik yang terkasih, serta pendengar RRI Jember dimanapun berada. Memang zaman sekarang mengalami perkembangan dan perubahan yang begitu pesat. Oleh karenanya, dalam menjalankan peran kita sebagai orang tua dalam mendampingi dan mendidik anak-anak, tentu juga dibutuhkan cara-cara yang lebih cepat, tepat, dan kreatif. Kita tidak boleh mendampingi dan mendidik dengan berbagai nasihat, sebanyak dan sebagus apapun nasihat yang kita berikan, belum tentu loh dapat berhasil. Bahkan bisa jadi malah jadi bumerang bagi kita sendiri. Lebih-lebih kalau nasihat kita berbeda dengan perilaku kita sebagai orang tua. Anak-anak kita melihat akses yang sangat luas, terutama dari media sosial. Mereka ini sudah memiliki penasihat-penasihat pribadi, dan ini perlu kita sadari. Meskipun mungkin menurut kita nasihat-nasihatnya tidak sesuai dengan pemahaman kita. Jadi mereka itu sudah tidak perlu banyak kita beri nasihat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita berikan agar mereka tumbuh dan berkembang seperti yang kita inginkan. Ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kesediaan untuk mendengarkan mereka, dan kedua memberi teladan hidup yang benar. Nah, itu kuncinya, mendengarkan dan memberi teladan serta melaksanakan hidup kasih. Tentu hal ini berlaku untuk anak-anak usia berapapun, bayi, anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, bahkan yang sudah berkeluarga seperti saya sendiri. Mereka semua butuh didengarkan dan diperlakukan dengan penuh kasih. Mari kita belajar dari Bunda Maria. Bagaimana Bunda Maria ketika mendampingi Yesus? Kalau kita perhatikan dalam Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52, dikisahkan setelah 3 hari mencari Yesus, Bunda Maria menemukan Yesus di Bait Allah. Bunda Maria berkata, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Itu ayat 48. Dan Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Ayat 49. Nah, pada ayat 50 dikatakan, "Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka." Maksudnya, yang dikatakan Yesus kepada Bunda Maria dan Santo Yusuf. Di ayat 51, Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Nah, dari kutipan tersebut kita bisa belajar dan meneladan Bunda Maria dalam melaksanakan peran kita sebagai orang tua. Ketika dia sudah bersusah payah untuk mencari dan menemukan anaknya, Yesus malah memberikan jawaban yang berbeda dengan yang diharapkan. Meskipun Bunda Maria tidak mengerti akan jawaban yang diberikan Yesus kepada Bunda Maria, dan Bunda Maria menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Bunda Maria tidak marah dan tidak emosional. Dia diam dan mendengarkan. Mendengarkan meski tidak mengerti, dan bahkan menyimpannya dalam hatinya. Toh Yesus juga ikut pulang dan tinggal dalam asuhan mereka. Jadi bapak-bapak, setelah pendengar RRD di mana pun berada, sangat jelas bagi kita di sini, kita perlu belajar dan meneladan Bunda Maria dalam mendampingi anak-anak kita dengan berbagai permasalahannya di era kecerdasan buatan, yaitu dengan mendengarkan dan memberikan teladan hidup yang baik dan benar. Sungguh, anak-anak sekarang butuh didengarkan dengan tulus dan rendah hati. Bapa Paus Fransiskus ke-16 juga mengajarkan dan memberikan teladan kepada kita para orang tua untuk selalu mau mendengarkan dan memberikan teladan yang nyata. Dengan demikian, lahirnya generasi yang unggul dalam beriman demi gereja, bangsa dan negara sungguh memberikan harapan yang besar. Sekali lagi, kuncinya mendengarkan dan memberikan teladan. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi orang tua pada umumnya.
0: Baik, terima kasih luar biasa Pak Wibowo. Bapak-bapak dan narasumber yang lain, frater dan umat beriman Katolik, serta pendengar RRI dimanapun berada. Semoga bincang-bincang kami pada malam ini mengenai teladan Bunda Maria dalam mendidik kanak-kanak bermanfaat dan berguna untuk kita semua dalam mendampingi dan mendidik anak-anak kita pada zaman sekarang itu. Nah, untuk mengakhiri bincang-bincang kita kali ini, mari kita tutup dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami menghadap-Mu dan bersyukur atas bimbingan dan penyertaan-Mu pada bincang-bincang kami malam ini. Semoga segala hal yang telah kami bincangkan semakin meneguhkan kami sebagai orang tua untuk lebih mencintai peran kami dalam memberikan pendampingan dan pendidikan kepada anak-anak kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar kami mampu meneladan-Mu dalam melaksanakan peran kami sebagai orang tua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Perjalanan kita untuk malam hari ini pendengar akan kita awali dengan sebuah drama radio dari RRI Loksumawi dengan judul Jembatan Harapan.
1: Pagi yang suram di desa. Pagi itu, desa kecil di tepi sungai terlihat berbeda. Tidak ada suara anak-anak berangkat sekolah. Tidak ada pedagang menyeberangi sungai. Semua orang berdiri di tepi sungai dengan wajah cemas. Jembatan kayu yang selama puluhan tahun menjadi penghubung desa kini hilang, dihanyutkan banjir tadi malam.
2: Saudara-saudara, warga yang saya cintai, saya tahu ini bukan kabar yang mudah bagi kita, tapi kita harus menerima kenyataan. Jembatan desa kita sudah tidak ada lagi.
3: Tapi Pak Hasan, kalau jembatan itu tidak ada, anak-anak tidak bisa sekolah. Mereka harus menyeberang ke kota setiap hari.
4: Sekolah lagi. Kita bahkan belum tahu bagaimana cara membeli beras minggu depan. Kenapa Bu Sari malah mikir sekolah dulu?
3: Pendidikan tetap penting, Doni.
4: Penting bagi orang kota mungkin. Tapi bagi kita, kita hanya desa kecil yang dilupakan semua orang, Bu.
2: Saya tahu, Bu Sari. Itu juga yang membuat saya sangat khawatir.
3: Lalu, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Desa kita kan lumayan terpencil.
4: Ah, ya udah. Tinggal kita tunggu saja bantuan pemerintah. Gak usah pikir macam-macam lah.
5: Maaf kalau saya terlambat.
2: Raka, kamu dari sungai?
5: Iya, Pak. Saya sudah melihat langsung sisa jembatan hampir tidak ada.
3: Apakah masih bisa diperbaiki?
5: Kalau menunggu bantuan pemerintah, mungkin lama. Tapi kalau kita bekerja sama, kita bisa membangun jembatan darurat.
4: Perbaiki dengan apa? Memangnya kita punya alat dan biaya? Atau mau perbaiki pakai harapan doang?
5: Aduh, jangan bicara begitu, Don. Walau tanpa alat lengkap, kita masih punya tenaga yang cukup, kan?
4: Tenaga saja tidak cukup.
5: Ya, kalau semua orang menyerah sebelum mencoba, maka tidak ada yang namanya perubahan. Kita tidak boleh pasrah pada keadaan.
4: Bang Raka, abang tahu nggak, ini nggak semudah kata-kata kamu loh. Desa kita baru aja terkena bencana. Dan kita masyarakat miskin, mau bangun pakai apa?
5: Iya, itu sebabnya, Don. Dari bencana ini, kita harus kompak. Ya, daripada menunggu bantuan, lebih baik kita sendiri yang bergerak.
4: Ah, abang aja yang gerak. Aku nggak sudi.
1: Suasana pun menjadi tegang. Di satu sisi ada harapan, di sisi lain ada keputusasaan dalam menghadapi situasi sulit itu. Di tepi sungai, Raka dan Sari berdiri memandang arus sungai yang masih sangat kuat.
3: Raka, menurutmu kita benar-benar bisa membangun jembatan?
5: Saya tidak tahu pasti, jembatan itu urat nadi kehidupan masyarakat desa kita kan. Kalau terputus, maka putuslah kehidupan kita.
3: Lalu kenapa kamu begitu yakin untuk membangun kembali jembatan itu?
5: Ya karena kalau kita tidak yakin, tidak ada yang akan bergerak.
6: Anak muda, kalian sedang ngapain di situ?
3: Ada Nenek Aminah.
5: Nenek sejak kapan di sini?
6: Sejak dulu, nak. Sejak kalian belum lahir bahkan. Nenek sudah di desa ini. Desa ini menyimpan banyak sumber daya. Alamnya, sawahnya, hutannya, sungainya. Sungguh indah dan kaya.
5: Nek, sekarang desa kita sedang dalam masalah besar. Jembatannya hanyut di bawah banjir.
6: Dulu, desa ini pernah lebih buruk dari sekarang.
3: Benarkah, Nek?
6: Dulu, banjir pernah menghancurkan semuanya. Sawah, irigasi, rumah warga. Tapi orang-orang waktu itu tidak saling menyalahkan. Mereka bekerja sama. Mereka saling menguatkan.
5: Sekarang orang mulai kehilangan semangat dan lebih mementingkan diri sendiri, Nek.
6: Maka kalian harus menjadi orang yang menyalakan kembali semangat itu. Kalau tidak, bencana lain akan datang lebih parah dari ini.
1: Malam hari tiba, warga kembali berkumpul di balai desa. Namun diskusi berubah menjadi perdebatan.
2: Saudara-saudara, saya sudah putuskan. kita ini akan bangun kembali jembatan dengan sumber daya seadanya. Besok pagi, kita akan mulai bangun kembali jembatan itu.
4: Saya tidak ikut.
2: Kenapa?
4: Karena itu sia-sia. Warga desa ini sangat sedikit, dan kita terbatas dalam banyak hal.
5: Tidak akan sia-sia kalau kita semua bekerja, Don.
4: Ah, kamu terlalu naif, Bang.
3: Doni, kamu jangan bicara begitu.
4: Maaf, ayah saya lagi sakit. Dia butuh obat dari kota. Kalau saya ikut membangun jembatan yang belum tentu selesai, ayah saya bisa mati.
2: Kami semua juga punya masalah sendiri, Doni. Tapi ini demi kemaslahatan semua warga.
4: Tapi ini keluarga saya.
5: Ya, justru karena itu, Don. Kita harus membangun jembatan secepatnya. Biar ayah kamu bisa dibawa ke rumah sakit.
4: Enggak, saya akan menyeberang sendiri besok pagi dengan rakit.
3: Jangan gila kamu, Don. Sungai itu sangat berbahaya. Arusnya sangat deras.
4: Saya nggak peduli.
1: Pagi berikutnya, Doni benar-benar mencoba menyeberangi sungai dengan rakit kecilnya, membawa ayahnya yang sedang sakit.
3: Doni, kembali kamu. Jangan gegabah.
4: Enggak, saya harus pergi sekarang. Ayah saya butuh obat segera.
5: Doni, jangan lanjutkan, Don.
4: Maaf, saya gak bisa. Saya akan pergi. Jangan larang saya. Astagfirullah, saya tidak menyangka. Arusnya kuat sekali. Tolong, tolong. Ayah saya hampir tenggelam. Tolong kami.
7: Ya Allah, rakit Doni terbalik. Sari, beritahu warga untuk membawa perahu kayu dari balai desa ke sini. Saya akan coba selamatkan Doni dan ayahnya itu.
4: Tolong, tolong.
7: Doni, tenangkan dirimu. Jangan panik. Kita akan coba menepi dan berpegangan ke dahan pohon yang di pinggir sungai itu. Jangan lawan arus ya. Pegang tangan saya. Pegang tangan ayahmu, Don.
1: Setelah berenang dan menepi, sesaat kemudian pun perahu dari balai desa datang.

0: Semuanya berubah. Doni yang dulu keras kepala, kini ikut bekerja sama bersama warga membangun jembatan.
1: Raka, maafkan saya.
2: Tidak perlu, Don. Yang penting sekarang kita bekerja sama aja.
3: Lihat itu, tiang pertama sudah berdiri.
4: Anak-anak pasti senang bisa sekolah lagi.
5: Lihatlah gotong royong, itulah kekuatan desa ini dalam melewati berbagai masalah.
0: Namun perjuangan belum selesai. Hujan kembali turun dan hampir merusak jembatan yang sedang dibangun.
3: Tiang jembatan goyah itu.
4: Kayunya tidak kuat.
1: Apa kita akan gagal?
2: Oh tidak, pegang tali itu.
1: Baik.
4: Iya, saya bantu dari sini.
0: Di tengah hujan deras dan angin kencang, mereka tetap bekerja menunjukkan kekompakan. Beberapa hari kemudian, jembatan darurat pun akhirnya berdiri.
3: Alhamdulillah, akhirnya selesai.
4: Ini bukan hanya jembatan, ini masa depan desa.
1: Ternyata begini ya rasanya bekerja sama. Dan saya telah keliru selama ini. Saya terlalu egois.
2: Nggak ada yang salah di sini, Don.
1: Ternyata tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian.
5: Anak-anak, ingatlah satu hal.
4: Apa itu, Nek?
5: Jembatan paling kuat di dunia bukan jembatan kayu atau batu, tapi dari rasa kemanusiaan.
0: Dan akhirnya, di desa kecil itu, di atas sungai yang dulu memisahkan mereka, kini berdiri sebuah jembatan yang dibangun dengan harapan, keberanian, dan kepedulian manusia terhadap sesamanya. Demikian mini drama radio berjudul Jembatan Harapan, produksi LPP RRI Loksemawe, yang diperankan oleh Zulfikri sebagai Raka, Nur Ainun sebagai Sari, Ridwan Zul sebagai Pak Hasan, Edi Syaputra sebagai Doni, Anissa Kanian sebagai Nenek Aminah, Nanda Feriana sebagai narator. Terima kasih sudah mendengarkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama dengan saya, Sandy Wira, yang akan temani Anda di perjalanan Jember malam ini. Masih di edisi di hari Selasa 12 Mei 2026. Apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga semuanya selalu sehat. Dan tentunya semua yang sudah direncanakan ya, ini berjalan dengan baik. Ya, pendengar, di minggu ini juga sepertinya bakal ada libur yang lumayan ya, di 14, 15 ataupun di hari Kamis, Jumat besok nih. Nah, kira-kira siapa nih yang sudah berencana untuk menghabiskan liburannya di luar kota ataupun ya di Jember-Jember aja ya. Yang pasti pendengar, kami siap untuk selalu temani Anda dimanapun dan kapanpun. Dan tentunya di malam hari ini kami akan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Ya, pendengar, tentunya kalau berbicara tentang judol, ini tidak ada manfaatnya sama sekali ya, judol atau judi online. Apalagi pemerintah juga akan menindak tegas penerima bantuan sosial yang terbukti bermain judi online. Pemerintah akan mencoret sebagai penerima manfaat bantuan secara permanen. Jadi, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan hal tersebut kepada wartawan di Istana Kepresidenan pada Jakarta Selasa 12 Mei 2026. Kementerian juga akan terus berkoordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang memiliki data lengkap penerima bansos. Adapun Menteri Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya telah mencoret 11.000 penerima bansos secara judol pada triwulan pertama tahun 2026. Selanjutnya 75 keluarga penerima manfaat untuk triwulan 2 karena terbukti bermain judol. Dan juga di tahun 2025 ini ada 200.000 penerima bansos yang dicoret karena judol. Jadi ada penurunan drastis penerima bansos yang bermain judol. Tapi kembali lagi, Gus Ipul juga menyampaikan apresiasi untuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Peran PPATK memberikan informasi kepada pemerintah untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan pencoretan sebagai penerima bansos. Jadi pastinya diberikan kepada mereka yang lebih membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar.

0: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
2: Kencan opo?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada gak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Peringkat 1 dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Di pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ruang budaya Mocopat untuk Anda.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ngatur salam hormat, salam sokam dan sitajana para alim ulama, guru ngaji, tokoh masyarakat, juga para tadrita sedaja muslimin serta muslimat, mukminin mukminat berak temur jalau seperti kula amun jaki. Alhamdulillah selamat tabaki boleh semakin kalban kesinan maju pat matura tisnu kembar pimpinan Pak Yasin dan petus gorjo kadito ampun sepe berdaya RRI Radio RRI Pro 1 Jember kadito menteri muka sedaya pabriasa tadretan bisa menyimak mengambil hikmah esai daripada kitab Nur Buat si baca melemakin sejarah pun kustaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya acara kita mulai tak lakukan bertanggulah anjun pengaporan ada para biasa kami berdua selalu bata baik pemadri maupun pamaus atau berbeda hal-hal sekurang menyenangkan dek panggilnya kawan para ajunan sedaja tak lakukan bertanggul anjun pengaporan saya tak maki batas juga semakin jawab dia kata bantah subtawasul fatihah biridu alaih ta'ala bisafati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa barakatil fatihah.
3: Alhamdulillah syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim
1: Ila hadrat Nabiil Mustafa wa Rasulil Mutadda Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abi Bakr Umar Utsman Ali radhiyallahu anhum sosfilar wali sangat tanah jabu jamil mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat Allah ya aminul amad kulluhum syagirin murakabin kapata minal masyrik wal maghrib waskunuhul jannah wa wasul khatib aliqadil hajat lidab'il bala bisyafat Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bibarakatil fatihah.
3: Alhamdulillah syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alikam dunia
1: Jukan Fatihah Suki dekat para tokoh-tokoh siapun wapat atau bersetukat para pahlawan setuju juga sedih berbeda telah pakaran setiap batin eradikat itu wali jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimin kulluhum al-Fatihah. Alhamdulillah matur segala kong tabasub Fatihah siapa ni maus matur muka ketika Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa sedaja sebetulnya Abu Jaki sebagian acara pemusan kitab Nur Buat sejarah pun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Amosa ya tulis kejak semulja teletan kolisi dari gudang kong Haji Samsul kalaban bokto petang kula ngatoren elemar badri petang kula tibik bapak Yasin Sinidar sedidak petang Sukarjo kalau berbuktujukan ngaturin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Ya bu jahal karepotan bubotan dan untah nirit-irit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah sekak demah Ratu Abu Jahal bangkin karepotan. Kalau ben eret-eret ben keben ontan tibi cikin Abu Jahal ke arah. Okey.
3: Tanpa akad sarwi angon-angon.
1: Ya Allah. Tak buambu Abu Jahal angon-angon karena ampun repot kalau ben pedang-pedang tibi.

0: Saungkuna tak benarkan Muhammad Ruah. Ahli seher, ahli sulap. Bilang kau sedalam letak mabik dengan Muhammad. Sampai ni kecepun awak tak berjalan sambil repot. Agak lebat eret-eret berontar dengan ikah.
1: Yeah.

0: angin bujal tetong bujal kirikah teka depak beda kirikah tempat ha beda ebe beba beda ebudi namakin bujal ke arwah
1: beba tani segera kempang karepotan anjung beba tani ki
0: ya Allah tining beba keben bujal ampun keker ongke pada karepotan bujal beri bekeben kirikah
1: Pan kali wat sekali pun.
0: Deron. Pan tadi buat polis bujal. Duh berembara. Mak laku cakar cerita bukan bujal bujal kini kakak repotan ben bukan bukan nak
1: ya.

0: dari karepot na bujal dari beke berkinika sampai aso kosokan menjenu mate na ke kanjing Nabi. Kakak tu makin bujal datar kena menitak ngening makin pas totop jalan ningker. Oh, okay.
1: Sampai.

0: Ya Allah, saampun mantas ongke dari tujo aing bujahan. Kakak tu bujuk malah jumpa macam kini kapan berdaya dok. Panekat bingking bujol engker. Okey.
1: Bertakeng alas besar awas anggerang remong engar seki.
0: Ya Allah, depan de tengah alas seki ni paling alas raja. Pas berdekasan macan agak reng-rengan kini kada bujol kini ke adorak macan ini.
1: Sakwiun tak amalayu.
0: Tini sekap pindah ontak-ontak seki berbujol malayu buru takut kagir dengan macan kini kah.

0: Macan paran sari wujud. Ha pala bekin kok na ko en. Sa pali ka cebur ka jina bi paman tuan paman ben ja bujal. Sun ara aratin udin bencet pekok na ke ka pa pajadin kiri ke je ke jina bi. Mak le ta ko ten bujal de ga macan kini ka ge. Alhamdulillah. Matur sekalangkong bamosan si bulje Haji Samsu si dengong polos tare. Sama ken debat dek kegila Pak Yasin tibik Pak Matri Pak Haji Samsu. Sebelumnya kula nempang kak Lento Arim kirim salam dek tantri tantri tuan kula penggemar Majopat Matura Tisno Kembar pimpinan Pak Yasin dan Batu Suwarjo Yarah Cik Sabi Asarin. Nama setong betul ngantur akhir salam dek anak kau di Simulja kini Bapak Hafiz Bapak Anas Bu Anas Cik Tidung Jong juga Pak Subri Bu Subri jangan jangan tidur dulu Jong. Sambil ala lakon cik mencik kulkasa mencik panjir daban. Haa tokang ni.
1: Okey.
0: Montan teretan butuh kulkas, butuh blaster, butuh apa tu. Lengkap ikon Pak Subri umam ni kan.
1: Kau nak pilihan?
0: Hmm, kita orang pecek ke cik. Alhamdulillah. Banyak. Okay. Dual beli kasa. Haa ban sepulca. Dekat teretan kulah bapak. Ke Munawis.
1: Okey.
0: Kak Hasanah ni, kak Gula Tibik ni kan. Selamat menikmati kak Cik Saren. Bun Pak Khotimah, Bu Khotimah Cik Saren. Juga entah terlihat Gula, kita kan seperti Cik Bata Suwarjo, Pak Bingka, Anika, Tokang Las, Harmonika. Juga Bapak Lis Nur Rahmat, sebelah kerajaan, Pak RT, Pak Joko. Selamat menikmati Cik Saren. Bersambung dia terlihat Gula, ni kak Pak Ayu Misnadi. Dari menang, lain orang kibik kok kibul berlingkar receh. Setel lagi tunjung. Manolok cong pak pak Sadina aja lok rano ya lah abala siaran ba di kakam ba Sadina di akhir kan gua
1: peserta
0: peserta ada di cong anu
1: bunhor di peserta kehor peserta hor
0: ya juga bata lepa kirim salam datang datang sebede wirogi kerajaan nikah
1: Agus kru
0: non
1: dul Agus dul
0: okay pak ni sobung kru le sobung wabung lamba le Agus ungki kerajaan sobung lamba pun.
1: Onin afur ungki boleh sekali ungki kanji.
0: Ungki onin ungki berkata. Ah juga terima kirim salam dekat kerajaan banakan gula sebelah kali bining. Cong Suhri. Dapat ya cong lejong. Ki boleh gula lecuh dan kasar.
1: Sebelah pun aku Suhri.
0: Ah Suhri Suhri kali bining Suhri pun aku pada supir ni.
1: Pada supir.
0: Pada supir ki. Salam amesa ki cik tedung cong. Ah cong Ning Dian juga cong Agus Angling Dharma. Juga Ning Lut, Ning Lut mari beli bakso Ning Lut kira gula Ning Lut Cik Tedung Ning juga Pak Irma, Bu Irma Cik Tedung kau tahu tantretan Pak Dewi, Bu Dewi ni kak Cik sampai saya lagi ni kak eh kalau ini
1: pare-pare gula Kang Nuri Cik Tedung kang
0: juga Pak Sis Bu Haji Menjopan Pak Sis Bu Haji Cik Tedung kak ya setel menanus radio kak RNI Pro 1 juga dekat cerita gula Leholik. Pak Nabil Cik Tedung lek juga kada jukumuk lek menawar Salam Amir Saki Cik Saren Pak Ida Pak Subraida ya, Cik Saren berjuga ni cuti mungkin benda ni cuti ni kak penjaga keamanan tu kena Haji Lili ni cuti ni ni kak Salam Amir Saki Cik Saren Cik Saren kiri balik rogim bian berjuga ni kirim salam terletak kursi pada dengkong Bapak Haji Mustafa Tohir serta Bapak Hanif juga Bapak Suci Salam Abis Akin sekeluarga Cik Sarin juga Pak Hafid bentak lupa yang kirim salam kata dia tanggul sebenarnya bundel lah bundel ni pedagang cilok barokah Pak Adi Pak Adi berkanjana gula tahun ni kan jana
1: ok
0: juga pedagang gula Cong Adi kian ni Cong Adi tapi sebenarnya Pelindu pada okay. Mantun ke imam
1: okey
0: mantun ke imam ku speaker mengulek
1: okey
0: ku speaker jong selamat bersaki jong cik ade dung jong ya sangka atau bang lek senin mari lah lek ya sini bentar apa gula kirim salam dek ka cerita ku sebelah kerajaan biologi de je pasar si bun rosi ya an maring kuring si cuak sebelah joget batak boton burin becen becen aku telang je lah pada TikTok kan melembun Rosir cuak selamat ya kelihat cuak selamat cuak selamat ki buru mari tetap mungkin lah kira bila iya lah cuak cuak tenduk cuak sampai kau sebelah je cuak ya cuak selamat selamat kebala aku berusir Cik pernah joget mula lebih TikTok mula lebih lah sila
1: aku. Nurtika si. Dengkong.
0: Nah,
1: Nurtika.
0: Okay, kita jadi bapa ni. Okay. Ah, juga cerita gelap Pak Nurtika. Pak Nurtika Dengkong juga Bapak Fatim.
1: Ini kan. Ah, benar.
0: Ada kesi dengud dengan pisa sepura. Dengud dan. Ini kata oleh oleh cerita. Pernyakin ni kah penting oleh kejaran juga ni kah.
1: Oleh sebabkan.
0: Oleh sebabkan jin Nabi. Saya baca sejarah jin Nabi. Jangan mainan ni kah ongkuan. Ah juga Bu Nurtika, mun perlu kalau ni Bu radio ni Bu dan belanja akhir. Saya masih yakin. Ah bajukan dak kata tantritan gula ni kasih beda Gang Demak. Pak Yud, gula Pak Yud. Bapaan Bapaan Andi. Ah susah apa. Lu gula pai. Pak Yud, cik saya Pak Yud, gula pai Pak Yud, cik tren ki. Ni kah. Juga Pak Andi selamat, selamat Amin Sakin, Cik Tedung Tedung. Ah, juga kedua kenan gulung si berde di berde kini kah gulungan Bu Dayat Cik Tedung, Bu Pausi, Bu Rosi Kepi, selamat Amin Sakin. Cik saling kiri balik rogi sambil pendengar kini kah menjumpat Madura si berde RRI Pro 1 Jember Pak Yasin
1: dengan
0: Pak
1: Ngajar. Mungkin itu nak polan pun nak kini.
0: Mungkin ni kah mempasai tak jalan lagi ni kah matian ni kah sejarah kesenian.
1: Tanan ni kasi membawa dari alam petang ke alam teh.
0: Aneka kaji nabi ni yang membawa jan anu minaz zulumati ilan nur dari alam petang sampai ke daerah. Kenapa? Badan Islam beriman. Nah, tetapi orang ini kata orang Islam beriman tuan pecik kuatku ibadah Allah Taala yang selemak pasal kita. Nika gula nampak kebun sangka tantri talgi sebeneman kak liman bisaos sebeda kota pati saan gunung pergi sereng salam amal zaki.
1: Saya sebut sebut mari. Niki tangi ni
0: kegian. Kegian. Kamu ni. Bus, kamu.
1: Bus. Macan. Bus tinundung.
0: Bus
1: tinundung.

YouTube lalanyin ke bencan. Kakak degi sebenarnya kustra sulapas aku pol satu aja. Aku pol satu aja kancana kustra sulaka. Oh, kok.

0: na king la karang do karob na na kana uslunga mangkatan ka gunung semakin jan purun alas ka kan desampun depak ka gunung ka roa ko
1: yola rebleng atorasa Allah
0: berang

0: Ya Allah, ular pulang sebeda ekunung. Pada Allah salam tuan kaku Ustaz Rasulullah. Tak pita kelabuan kunung can rajin ular pulang.
1: So.

0: aja ngalak saput ben kapora. Maturoning tretan sa teje salah leput nyon sapora. Ya Allah. Eh kakan dekingki kena kese bede gunung. Mohon suara nala tak pita kelaban kuntar kuduk. Salang pajuk gurcan suara nala. Oh, olar kok.
1: Siap.

0: pita kalaban kuntar klutuk mun raja can padir argo ko kunung tak pita kalaban kunung can purur alase ketawa gustra suluh olah
1: sangwe onta

0: sama kencan. Ah, bulbul tas dari suara nak ke sebeda atas ke dai kai gunung kak roa ko.
1: Mata kokos lermor bing keni. Amu joklo horengka yo ya la
0: mata kokos. Tining mata kokos lata bita kabar ban apoy. Ate kini can ngelebet di diri kaju seteki. Soakadin to can kokosa ular kak roa kok.

0: semakin can dari atas gunung bun-bun ton can ngelilet ke bawah. Eh, kak dito can eyo nanti ke labuan kusti Rasulullah kak roh.
1: Poni kok lala jungkati pun warumpok arumpak ing warak seki.
0: Ya, repas itu jucan sampuna iyanuin olar kak roh kok.
1: Banteng sirah iwanu malah pejasak tengahi.
0: Semakin cano moncetak cano olar gini kubilitas gunung.
1: Saya!

0: lang sa makin nagkakarawako.
1: Sampon badya po nang nagkasinupan dangdang po.
0: Teya la, sampon mati chan wala nagkayok kroyok chan bandangdang po te.
1: Sampon sinupan bakse, sami maraing jeng nabi.
0: Terus makin sampon yok kroyok dan pas api chan dangdang kagusti rasulullah.
1: Bos lo mampah praktek sumur norawari.
0: Ah, sampai mengkacan ke sumur sempat ada air lagi.
1: Ya, long goreng sumur segera kebak banyone.
0: Neko, pas bulbulan asal tak ada air ke pas muda air ke sumur kak rawa kok.
1: Imam saya ningale. Nolyo asojut ningale enjeng nabi.
0: Imam Sahiro pas nangali kagusti rasulullah langsung asujud dan kagusti rasulullah
1: ningale enjeng Muhammad pinayungan migapote.
0: Ya Allah sampun acilin melampah. Ketawa ben Imam Sahiro can semakin paju kelamun undem sepote. Paju ni undem can kelamun melampah kagusti rasulullah kak roh.
1: Sopo

0: Zaman anak Abdullah dan Muhammad karo.
1: Ya kan, mame imam saira. Anak da'am lega akan salam.
0: Ya Allah, mana pasalam dan imam saira dek kakus terasulullah.
1: Angan dikau kanjeng raya.

0: Tak habis cat ada buku terasul lah. Eh, kakak ada ke dia kasihannya Mak Imam Zahir. Dobu, nak cat kusterasul lah.
1: Alhamdulillah, sekarang kong tak terletak. Ketiba nafah, pemirsa, Yara Rogi sampai Encik Asarin. Sejarah Kanjeng Nabi nikah si Aperang Ben Majahuddin Bujahal. Nikah. Tore tan tretan rogi panjenengan muntak nurak kanjeng Nabi. Banyak masa salawat ki male oleh sebab kanjeng Nabi. Nikah ki ibu tempeng-tempeng palaran tempeng sok menghilang nikah. Ha jukan, tan tretan gula rem kirim salam dek ka tretan de. Sriwijaya John Simamura. Ya, rem karang jeten ya. Cho dedung John ben alek di dejan pati je tek dedung. John, cik ada dung-dung. Cik kain, alik di Raja Sembari Arokan Sepun. Selamat ambil Zaki, cik ada dung. Ya, wakankan lah, wakruakan RRI lah. Arya, cik dayi pun orang mata, cik sembih agak je. Tapi cik baca sejarah kustah. Benih-benih, Arya. Sejarah kustah Kanjeng Nabi. Ini kak, cik, ni tengah terdak Kanjeng Nabi, kok pun tak kena berada, kapi salam tu. Makan dah terdak-terdak.
0: Tak penting kan, Allah-Allah. Kalau pun tak kenyak ke kustan
1: ini. Karena kebaikan Nur Muhammad, Allah Ta'ala tak petikan. Kau nikah. Kau umat nikah. Maka tore, tore cerita cik kalau pagi. Ibadah, cik kalau pagi solat selamat. Dan kanji Nabi syik-syik roh, mikrot. Pembanyak masa selawat. Karena kanji Nabi, biuhti li umat tamarui lahlak. Kanji Nabi saya mendapat ahlak. Saya beri sahabat adat ke kau ajar setia je. Tore, tak cerita. Rem-kirim salam. Nikah dia
0: kula
1: sebeda eh Tegal Gusi.
0: Ki, Pak Ado.
1: Yuni sateng penakang Lahore, Suti juga lek Bakita. Sebab apa Bakita ni kan sebeda ni ngan lek Tegal Gusi. Kamu leping, alek lek Bakita. Ni ruga, ni ruga cegain. Belik beli sepul lek be kakak lek dai lek ada. Alek rubak Pak Ruga asal dari Kaliwining ni ruga.
0: Ada kompo ya.
1: Posepona majopat ni ruga si kaca lagi kapi bagi ke jamilan guru kapi. Okey sama sama sakit.
0: Suka ndak ka di Aceh Kaman ka Aceh Kaman sebeda Kalisan Gelagawero. Okay. Selamat Amir Syaki. Praja Kaman, praja. Praja maling di radio dah. Radio pesantak, pesantak, pesantak kawan. Pesantak.
1: Ini cerita dia sebagai gaji.
0: Pak Krumu Teran Bos.
1: Okay.
0: Pak Rohimah sebeda Taman Sareh.
1: Okey.
0: Taman Sareh Temporan muter Pak Rohimah. Mulak ke malam repuh entana ke kanja. Ten buka liber.
1: Oka. Alika gula kedua duaan melolo.
0: Saya rabai pon toko tukang macam ni ki.
1: Kesenian majopat ni malah tak punah. Malah terus digalakkan dan bahasan terus yang jurakin. Saya membawa kita minat dulu batin yang nur nikah. Ini sejarah nikah kaji Nabi. Saya akbar terang menerang.
0: Ya nampak saya nunggu Pak Man. Ya. Nampak saya nunggu.
1: Badai Tegal Batu lek.
0: Serah.
1: Pak Imron tukang Haji Muhammad Munasir saya berjalan jendrawasi tukang nasi sutu senyak koyan lah. Oh lemak ni kak
0: tukang nasi lalapan matanya perak lembak
1: bano ini kak Pak Edi saya berada seberu Pak Edi pedagang nasi lalapan
0: mimun tu akil
1: wah nak kan nak duk
0: telur saya kan telur guru
1: saya menteri garus Pak Edi tambah-tambah
0: ke bereskan lagi
1: bereskan selamat duk-duk kepi bini kepi selaku
0: lagi
1: selaku lagi cukan cakap-cakap aku lah ni kasi pada hotel dia ada kafe si rezeki cukan
0: gambar
1: ini Semeru cukan Tuan Ahmad Bengkel Anan Bu Tosan ya
0: muntah kelopai. Kang Nuri lagi muter muter Kang Nuri.
1: Siapa?
0: Kang Nuri kru kerdu kru.
1: Okey, sampai Pak Nuri.
0: Bila kalau pai kan tangi deh gua. Pulang ni tak tangi deh muter. Muter ni. Para pesan tak dufir bang ngiding.
1: Banyak saya mesen ke gula. Kang gula kalau pai sahabat an pun. Siro ke bila siro nakin. Eki tarik mi bersih kalau pai nyaman lah. Pun bi gula ekau sapu. Eki kirim nak kapi. Menteri selamat sihat walafiat biar sakin tempeng-tempeng sebekal yang turak nikah. Nikah dia Haji Samsul.
0: Bisa mareng ambak 500 awetek sekur seke
1: tining na bisa mareng ambak dek kau dek takai jadi 500 sabitek sangang warseki arbulik banyak dari anu dari jauh nani kabon.

Ini Imam saya matur dek kanjeng Nabi do Gusti. Sajen teman sembuh karsa panjenengan Gusti. Sajen kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala sabani kejayaan Imam saya yang keruh. Okay.

0: saking Nabi Isa.
1: Ya Allah, teti Imam saya sahira kini kah aneka santri Nabi Isa, tapi gitu anjan ben Nabi Isa Imam saya kini ke jan sebekto ada bu amator de kajing Nabi.

Tiningkan di Nabi Ben Imam Syairah Yeringi yatoren dek ke masjid pas esa dia ihraram beten yakni dederen bermacam-macam dederen si dia paling kita ke Gusti Garo lagi.

sa ambon ka iya mangken Imam Sairah sampai lampos atau subung umur atau bermati. Ya adusin kalau berkutu kata sinam bayangan pas esok solat akin. Esolat akin Imam Sairah gini kok.

0: Saampun ramyati kir atah lil macetah mesedeje banyak kiri ke sedeje pak eh pak ya terus sesuakuan pecet pun lamba ni kata lil lek
1: ki banyak
0: ni ke ki ane ke pak ya terus sesuakuan ciri beri dek ane ke teretan ane ke mangkana penting ni kam sejarah kecet mulai mun obor dek pak ya ki cet arami abis horadakin mai tahlilakin ebri dede eren tercet pun lambo, tercet pun kita menganjing nabi ni, kanjing nabi ni kemakasian, ni kan.
1: Sampai.

selekan ting nabi kan eh pajugin kalaban miga saya kocak miga di keterer on dem petak ko pote sakalaban manuk-manuk paksa pada amajungin de persilakan ting nabi gini kaging pa.

0: Kung tiyan boleh kapul kapul kini ka paspor mulja e bukto e rabu ka jing nabi nagresam kini ka tanda-tanda nika kanjing nabi e kepenting
1: sedo parkana gresam ni
0: muki ani ka pasti jen mulja mentamnan pokus ka
1: e papak benar ni
0: ben ben prabu sam
1: ki ben
0: sebuta prabu ni karato
1: tanda katakan ki
0: ni kece sejarah kanjing nabi pacet ngambi sabaat ungku ni ka ya tadi tadretan cek kelopai ini nikah sejarah kanjeng nabi penting nikah banyak uji nak kanjeng nabi tapi tetap menang kita tetap menang uji berbujahal menang ini cepat kesukaan Allah Ta'ala sederhana
1: gimana nengkini ke perlu nih perlu ya nih ini
0: ambil contoh ki. Contoh tadi sabar penerima
1: ini lebur nih ki nih ke lah.

0: gegeh lekat mapak yang be Prabu Sam. Galawan para mantri-mantri boya cipun anu Prabu dengan yang be ben. Okay. Sabenya nak orang bini urin bini sampai dengan be dek kah asyik ada mak ratu Sam kini kah.
1: Sami atas arsa mapak kanjeng Nabi ingkang tua dadi.

0: tingkah.
1: Barengan Kang.
0: Dede mak tengah kopi.
1: Berah.
0: Pun kebel tertretan tegak kuning dengan kita Kang maca sebaca sejarah na Kanjeng Nabi. Tuh Gusti. Tining sabanya na orang binisam. Satu je pada adus mandi amro om abedak saya minyak-minyak pan mapan satu je. Saya ngambak Kanjeng Nabi.
1: Saya tua tertinggu.
0: Cengkang tua saya tua tertinggu dah. Saya ngudah tertinggu. Buatin tertinggu beras-beras kapi gini.
1: Engkang lara dadiwara.
0: Nah, engkang.
1: Sama.

0: segera lekas lunga ko ajelen. Satu jenak orang bini-bini sendiri pada busam. Apa ngiring-ngiring dek ke kajian Nabi? Kadek ke budi sabi alingguk-lingguk di kan?
1: Okay. Ah, kan? Asingan,
0: asingan. Asingan sabi. Dan mungkin atande. Terus, tatapuan.

0: itu mandang asri.
1: Ya Allah. Aneka. Depak nang degare Prabu Sampanika orang bini salah bas mandi saya bersih si sakit itu tibur. Kini kepada angin Kanjeng Nabi ia rekala bun tatapun tatapuan kecung seronin tembong sebelum dikapun pada rantah. Ngiring dek hadir Kanjeng Nabi bun ina kerisam kini.

0: ngalang pulang.
1: Baliklah. Gini kan. Sabar-sabar geduk kada kita tapu amoi geduk. Ki kini kada remah orang atang de gerbol. Ani kalang paling cantan dengan kini kah. Ngiringin Kanjeng Nabi tretan.
0: Maca kulu saban keduk lawan ago.
1: Ya. Kini kah kapa jidur-jidur berakung kini kapa deramih akhirin kada Kanjeng Nabi suara ni.
0: Suara ni angat tafsir ayat Musak Masih.
1: Ha, jadi suara kini kah kini kah suara kini kah seronin jadi cerita kini kah Musak Musik kini kah ali geglenggek kini kah atanda kini kah ngiring Kanjeng Nabi. Ah, terletan-terletan ni lagi. Ini kau pecat lakar.
2: Cik pas kampang anu makan benda tanda kan.
1: Bo, cik pun mu lagi ni. Kasi mu lagi cik mengkisah perjuangan ni. Ah, ni kak alim kiri menggula.
2: Ki, alim kiri menggula.
1: Tak terletan sebeda anti logo.
2: Okey.
1: Jak ni sebeda jalan. Menteri bawa gang lagi. Mas Trip, sebenarnya Mas Trip, tretan gula Bapak Citra. Dan alika pimpinan Kuda Lumping ni kah, Pak Citra, Pak Suci.
2: Libarin konser lah.
1: Eh, jumpa.
2: Oh, tan minggu
1: lalu. Bukan anu, mana, man, kon pura.
2: Kon pura. Man Rosi.
1: Kiki, kasa.
2: Pada jualan lagi, ya kerugi Man Rosi. Mun pada jualan lagi.
1: Eh, Pak Suci, mater sihat walafiat buat Pak Suci, mater buka barina sehat walafiat.
2: Amin, amin.
1: Entar pakai ke kesenian Pak Suci. Pak Citra juga, Bu Citra selalu amir sakin. Tantretan, mar penggemar kuda lumping situ aja, cara amir sakin. Nikah, maki baju pan ni kepada kesenian, tretan.
2: Mungkin kesenian.
1: Cuma tak ada tapun, nama baju pan. Keng tempuh kan nikah bisa mengeneskan teh
2: kasmaran, nikah rumah selangit
1: dan bapa tim ia menghiasin aja tegang baksu wali gojan
2: muntah kau pak keng muntah keng oleh sapaat jadi orang yang cuba pasatin orang itu apa muda
1: muda sesakit pas beres kan nikah kan membawa sapaat kaji Nabi dekat orang-orang yang sebenarnya keresam
2: maka dia kesengkesi macam selawat
1: nah kini kah tuare man gak man mungkin berde selawat di
2: selawat ni kata usah tujuh sejeda kan ki
1: oh tak
2: usah sebab
1: Allah syoning pun
2: ki Allah
1: syoning hati hati ni ka ate tak usah pokok boleh tak usah pamir na pokok ni ka ni ka pun selawat ni ki tadi gula macam ni ka agar mudah tretan gula sebeda mu lanceng
2: okey
1: Pak Sur Suto juga Yu Misri juga Yukus Cong Abdullah
2: para pun kerembangan ni Pak okay. Pak Holil
1: ah Pak Lek Jasimin si sebenar salam Amir Zaki poi kompoi to foto si bede mu lancang kepi salam Amir Zaki jak de dungki biri-biri
2: serberes kan ki se kerembangan kan para pun
1: ki para
2: marin telah nikah
1: juga ya jos ben Cong Pipi nikah lawan Bu Is ni ah bentar lupa kirim salam dek semua je tidak gula Bapak Khalil benda Bapak Khalil Bengkalan Pak Khalil sebenarnya rembangan kaki ketika saya selalu mengingat masa pemetikan kopi masa keselamatan arokat kepun
2: mungkin
1: Pak Khalil kan
2: Pak Khalil
1: ini ke berdering kasar di kala konon Bapak anu dusuk jari kasar datang membik gula anu kon Pak Anang anu kolat bilang mungkin yang boleh baca kasak para pun kasak boleh ke boleh anak kau numpang kulat ha dan tretan kisah kalau pai tolak salam Amir Zakin bantukan tretan kau lihat sebut bundur bundur saya ingat Pak Adi Cik Saren juga Lik Dhani ni kah sebut dia jambuan Purpenang sebut dia anu dia pernah nombor Bapak Yanik Pak Yanik Cik Tendung Pak Yanik antretar kepi sebenarnya dapat menjopan nikah perengakin sebenarnya dek beta sebenarnya kerajaan rugi kerajaan sama bersakti cik salin parus yusum tak ada nombor yusum setel radio ni yuk nikah galik senin pun macam pun nikah pun oleh berbadan pun cik salin lakuk ke bungkum bian atasnya pas nikah galik senin ni hati kira ke bungkum tu
2: okey.
1: Kau mahu tak kira bila ego. Jangan Yusum. Radio dia tak buh sekali ke dalam semalam.
2: Okey.
1: Nyetel RRI pun lah.
2: Saya sedih. Memang kita gulam pada mun pula kru boleh berdua ano. Tak tahu ano.
1: Haa, tak boleh. Ni kateretan gula nombong lagi, kan boleh?
2: Neka.
1: Bus kapak-pak.
2: Haa, kemudian?
1: Kanyu tu.
2: Kapak-pak ni?
1: Mungkin kapak-pak. Jadi, aksar ni kita ketubak berdisimpat bahasa anu kateretan ni kaki.
2: Kapak-pak ni tak temu?
1: Tak temu. Tak temu, kapak-pak. Tak temu, jangan maturin. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa budi sumber beringin, Pak Rahman, Bu Rahman.
2: Okey.
1: Pak Irfan, Bu Irfan. Juga Pak Rid, Bu Rid, Salam Amir Syakin. Juga Pak Jepri, Bu Jepri. Kapi, Tan Tere, Tan Kepoto, Kenlang-kenlang, Gulis Bede, Buri Beringan, Gini Alam Majid, Salam Amir Syakin.
2: Haa, Ciar Tamu, Sebeda Gempal, Cik kalau pai motor. Okey. Ciar Tamu, Cik kalau pai motor. Ano, malai tak tidur. Pesan tak malai ngiding tetangga.
1: Sebeda teteng, teteng.
2: Wah, bener. Pak Senol, Pak Sis, kru.
1: Haa, kan tukang berjawab.
2: Coba panggil.
1: Tore Pak Sis, Pak Pak Senol. Pancingan menabiki beda sisa-sisaan. Dega aca agolong ka majopan. Bang kan tuang macah.
2: Mak kan.
1: Kisem. Tarung Pak Yasin ko ji Samsul ni ka. Tore. Cek sepe pai lah ni kedretan ki ni ka. Ni ka penting ni ka. Ni ka dan ni awal Nur buat guru mak gitu saya macam mereka kini kencana pada benda seperti gaji nabi ni kerja
2: pada
1: ni kak benihkan gula dan kaya apa terus sakit ni kak gula pun macam sebenarnya lemacang
2: okey
1: Probolinggo
2: Keraksan
1: Keraksan wah ada tu kangen ceng boleh semua umur Pak Misdin Keraksan ni kak Pak Yasin Keraksan cik saya lagi boleh main detail review oh eh bodoh solek
2: ki
1: bondo boso bila tetemu ni cerita dan gila
2: ki
1: pak siapa kena pain
2: pada boi jan ki
1: bong ki nyetel mulu lo cah pan apa gini pak si pun kena pain tu selama bila kita tetemu boleh tetemu kali ini gula
2: pas kebole pas
1: apa ni anu mulu le lo ko nyetel berpu kon kon sanga sampai kon sebelas eh bondo boso gula kayak kena pain pak selama ambil sakit ni Pak Yasin benci Sabsul sinebang ni pun ki
2: tak kena pain kan ki
1: tak kena pain
2: kompong tak kena pain.

0: kapak sampun kapak gigu terajula. Pas iya ringin can kalabun orang asam sakwi setau jena kak roh. Pada ngiring can kagus terajula lah.
1: Kini mancing alon-alon.
0: Pada kan?

0: Malaka. Bule kering mata sapo taki matoro abeka tika kena sampun leka papak kota beka pagi pas iereng ngakincan ka alon alon iereng ka alon alon can kustra sulah kelaben orang asam ka rohwa ko
1: samnyo lengke sama do
0: abeka
1: mano and

0: ne mana le ta ongku wanya malaikat prapto ko datang kakande semakin canda bekta si dari swarga bekta ki dari swarga jan aku kak rawa ko
1: Widadari aku prapto saking swarga angan latine kanjeng Nabi
0: Na epa berama pole ya bida dari si alat ini kakutera sulah kika ni tocan si dari suarga bida dari suarga kecan si alat ini kutera sulah
1: ya.

0: Looking like a rungarob na kana arum room cemper satunya kak di sapas cemper setunya so kak di tersampun berdening elon alon
1: ketungnya kapun suara ke ler gamelan atar tip tatap puan tuan
0: le kodunga kapun sep dari suara ke. Semakin can tertib can tapun siapun epokol kelamin sekancan kak ruah
1: untuk mengal gawangian mangap-mangap can kemikin
0: semakin kesambu can utama cengeng can pesta ni ngapun ta can cengeng can pun sampun
1: ber pagada mitra ni roh tu mengaleng pantas epon
0: letak ke sekali can semakin sampun ngabes. Eh, kakak dia kena cek pantas. Aduh, tak bermapan dan sebidat dari petan dan bidat dari kak Ruan.
1: Prabu sama torso kuan, luang harap sami ada.
0: Ya Allah.
2: Jadi dong tin.
0: Ratu sam dan semakin ngibu dederan. Satu je ni can pas pada ada otak memadengarkan kak Rawa.
1: Sampun totok Prabu Asam atakon pun apa karya wong arah.
0: Ya Allah. Sampun lah setara ada can ratusan seburungan. Pas atanya can napa can lakuna orang Arab sebeda ilon alon kru. Can patahnya na ratusan kak Rawa.
1: Oke prapteng kami kanjeng Rasul angan dikong.
0: Pak Pak Jun bunyi nyak sedot teng orang asap kalon alon pas ada bu can Gusti Rasul ada bu.
1: Ya Mbak Atul dagangan akui rata asam bos ada bu.
0: Kau lantar ada kengan sekakak dinto rata sekakak dinto can debu na Gusti Rasul ada karat asam kak roa.
1: Di tantan ni wong tegang. Sagadai wong asam sam nyoprapte.
0: Hingga apa tanden orang adegeng pas satu jo can orang sebude ina kerasa pas entar prapto kepada Rabu.
1: Nombat dagangan api ngambri siapa ajeng nabi.
0: Ya Allah tining nak kerasa rakyat can pas pada mereka tegeng nak kustrasulah. Cuma kini kau can amri sapaat keng pada oleh terus sapaat can si melitah keng nak Gusti Rasul lah.
1: Wontan wong pa pat ala betul

0: Aduh, Guste. Ngiring panjenengan alengki kecompok kaula Guste can oreng si papa ka Guste Rasulullah kok.
1: Mam

0: Aduh, Gusti. Ben kaula menabi panjenengan kecopok kaula terong ubeng netekeng na panjenengan Gusti can orang sepampak kak ruwa.
1: Kanjeng Nabi segera lungo wang papa sa me angin
0: ya Allah. Kanjeng Nabi segera lekas lunga mangkat sepampak pas pada angin orang sepampak kak roa
1: sampai prateng soreng lawang kinelaran keloso soreng seloniki
0: ya Allah yang pari ambal sepan mapan kelabun orang sepampak can Gusti Rasulullah sampun alengki kok
1: Gus alengki.

0: semakin sampun aling kiku terasul lah kelaben siapa sepampak kak roh.
1: Ini keteritan. Ini ke kajing Nabi ya posen ni kapan. Ya posen ben orang pura-pura meletak gengan. Banyak anu kajing Nabi cek banyak gangguan cuma sabar kajing Nabi ni. Ini ke seterus semarin ki mai baca-baca samsul seterus tadi kajing Nabi ya posen. Pak Lengku yang antara yang hambal semapan tapi nenek beng labeng. Tak ini kajing Nabi ni ke egannya aja cuma karena tak kenging tak le dari Allah Taala. Kirim salam ke lu kata datan tuh anika gule kelopai keng si bondo boso ni kah engki boleh ki boleh juga si budi beli anak gule Yasin Pak Haji Cik Tedungjong ni kah gule kau detail si bondo boso ni kah engki semua boleh gule tapi tapi jaranan gule kau detail le pak gule pak siapa pak tuh kelopai di kelpon. Saya beri kali mining tanda-tanda ke pijak sarian ki. Saya beri mok baguh. Mok baguh Pak Lus, Pak Ernawati, juga Pak Patim. Saya tak masih yakin. Saya lihat.
0: Okey.
1: Tore, kirimin.
0: Hor, jauh tedu, hor. Muter pesan tak. Hor. Jauh, hor.
1: Radio
0: Napoter. Muter ban.
1: Hor muter lagi.
0: Perengen lagi ban. Man haniji mak ngiding. Mate mur mananda. Mananda jadi pesan tak. Ngintang ngintirin mak lengning lakuna. Cik Adi.
1: Ini kan mantun kak imam.

0: Riang alar-alar mewatuan. Cikgu legen kita amit semulia agus kata-kata suara nanti talaba. Eh, sak ruangi sak beringan. Samangkin pada amangan adar sangu-sangu kini-kini kekapi. Pas malaikat makin aku dating praktu dekat orang yang sadar gini. Apa tak kanan berkino mandiri suarga gini kan.
1: Ngarap sami adar sampun totok Prabu. Asam ataku.
0: Ya Allah. Pun belas tanda de'er. Pas Prabu Sam atakon atanya.
1: Nah, apakah.

0: Nga. La ka maka kan dinabi kau dari ke acuan mak kau beli kada apa ni
1: pengkis ya
0: kamen muka salah Kanjeng Rasul ngandiko tadi boleh punten wong papat ni kemari kan
1: mari masih
0: gimana boleh mbak
1: tak buka pula
0: imbian salah muka
1: ni kah
0: bengki punten ni kah terobon sampun berato
1: suri usminian
0: wah usminian cerai
1: oh angin kali ya kang sak nunggul tanono wong
0: wong aleki kaji nabi tata buan angar arangi
1: wah us oki
0: kiri ga
1: us salengki kanjeng nabi tata buan angar arangi
0: ya Allah ampun alaki kanjeng nabi iya rekala bon tetap buan ramegi
1: segera.

0: Pajeng hasilnya mak cik kalau baik eman. Gusteh, kakada, wos tinundung bubutan-bubutan ini pun makin maisar lagi ni kah. Saampun puber matur de hati je pas maisar lagi ni kah.
1: Wosye kegerak prapto.
0: Sikirah prapto wong Arab sakwe wote nondong bubutani pun maesara sampun buber matur ingat tidak iku
1: ya Allah
0: sak tengkahi Rasulullah sak tengkahi Rasulullah
1: unika pun semari autang
0: senyatet nyatet sating kana kanjeng Nabi
1: tetek rok sore niki
0: kan bi hati jaja seruan sero trok bunte sero catet
1: nika oh oki
0: unika tulisan mami angin karya kang sanunggal
1: singa je kertas kelepai ja anu teh

0: Bukulis kutera sulah kena elang tak temu can kutera sulah ibuk to kak roa.
1: Kalau amba bukti ku segera perang to asmu suka.
0: Bila kau le can pamator matri dek kamai saroro iki kak ditopon tak kenyepo kau lisa kak dito can pamator lah.
1: Suntakinan mareng undi. Mari endi lungane pu.
0: Mari endi kau lu tak oni je kakak masa kak di tu cak gelap petanya anda kau.
1: Nanti kau kanjeng rasul ingsun mikrat lan Jibril.
0: Ada bu cak gusti rasulah engkau entar mikrat kelabur malaikat Jibril cak ada bu nak gusti rasulah.
1: Lo anggo kata luhur untah lan malaikat ake ake kang angir.
0: Ya Allah numpa untak malaikat sengiring pabe pamangkat acan kusir Rasulullah ko.
1: Apa ngiring kekemelan jedur jedur angin teri langit bumi.
0: Alah pangiring acan jedur kemelan tetap pun sama sami ngiring setuju can bayi bakta kusir Rasulullah makat karuah.
1: Dewi hati jaheran miarsang mirar seng bertah.
0: Ya Allah potra hati jahe bakto ngidi ngagi debut kustra sulahiran kesambuk otak zon atau pangmonjan heran can samakin idilimpang kelina potra hati jah
1: dani dewi hati jah amberainu aturun
0: semakin pas hati jah can aturun toron
1: ya ningale jeng Muhammad ngawang ngawang nomgeng unta
0: ya Allah pas ngabesakin can hotije nganawe uta bengetela encan Gusti Rasulullah numpa unta pas ngabur can pamangka panumpan unta Gusti Rasulullah
1: katengalan ler andero amba kaget alomajer
0: ya Allah kaget keton dan ramalkan kagus teruslah ibu kagrika keton dan kagus teruslah hoti je ko.
1: Maring latra ningale maring luhur tanono ningale jeng duto.
0: Ya Allah karena can ngapeng ngapur ke atas awang-awang can milane keton can idilim pagkali na hoti je ko.
1: Amba kasah

0: Orang kelabur putri hati dia ke ni ke?
1: Satengkai Rasulullah kawano sampun lawasang putriku.
0: Aduh, kira mikir can saabi di putri hati jai di lempik kerana?

0: Tuh, tika duk ku laku pekal oleh cuduan otak berbelecan orang seutama canda bunuh rakyat ka.
1: Amarenta ing sakwe makhluk yang widi diwe hati japa mitbang suhu.
0: Kini kopi, kini koni dek sehaning sepekal merintah umat salam tunyah. Pas pamit wengsul can hotijak mulai can sampun mari adebu can kiai kak roh wako.
1: La

0: buah mamiran kelaban emas apa mas mas setera jan buna kaju se tembu di Roman Hoti je ko
1: karenten wa mamiran apangipun ango cope alam dunya
0: lamun kaju lancan kaju anaungi ataba nyokope kesalam tu nyancan kaju
1: suntake.

0: Ben kauler atau pas tanya aking kacuk koncan monyen surat se terima kalau ben Abu Talib kok.
1: Ya, ni alhamdulillah. Mimpi penting depan. Mimpi tapi mimpi ni orang se anu ala
0: firasat
1: macam sahaja. Ini firasat. Macam lekar ken karsan Allah Taala anika. Nika me Khadijah nika se olia kajing nabi ni ke buh benyaan
0: ki
1: nabi macan oya kini ka pegan olia orang se utama se mimpin sedunia
0: ki karena sajana teroka ramane kan ki
1: ki dugul
0: angel dia dugul kan ki tadi katrema ki pernyo na Khadijah ni ki kada pane seona ki kan ki katrema ki ya.
1: Ah sebelumnya ni ka tempang di Samsul lem kirim salam dia ka datang gule si beda garaan Pak Pit.
0: Okey.
1: Kemisan. Okay. Pak Pit juga Bapak
0: Sabri Anugroh.
1: Okey. Bapak Pit salam amsa ki cha saya Pak Pit. Ni ka
0: kembali ke cakan Pak Pit.
1: Setengah radio. Okay. Para tu setengah bola ni pun. Tuan tempasan tempang-tempang ni kan sejarah kan Nabi ka pini. Beda hiburan-hiburan.
0: Jadi lepas-lepas dia kan beda firasat kada kan.
1: Okey jadi.
0: Ah tapi Qur'annya on ka Allah Taala.
1: Okey.
0: Kan hatijannya kan on ka Allah Taala kan ki. Yang dah tak tepak kala benalu nanti sok nak ki torona kan ki.
1: Ah ki gitu. Tore takat arisan se setengah bulanan setuju cek sampai saya jadi ngakin ni kan. Perengakin.
0: Ngireng pokok tokang maca entar ko. Jaga kesengka malam rebu kakanje apa rumbi gula Pak Yasin jaga kesengka tau revol buka
1: kau diin sejarah nikah malah tak mati opur
0: ternyata malah tak musnah siapa musnah dia sejarah nikah pun bangkana
1: siapa
0: yang dia kru ki
1: siapa saya angin berterang benderang
0: ini pas kru lagi malaikat Jibril sama tak kru
1: ki kru
0: sari asyik kau nasrul buang saya ni sari asyadar
1: dengan sari kajing nabi sampai yomil kiamat
0: yang mungkin sampai kiamat
1: kan kiamat nung kajing nabi kibia bon biasa karena kirika bercerita ngiding setan kini kondotop kopeng kibia biasa lah kini kita pun maaf soalnya ngapi saya lagi sini neraka saya lagi sini suarga kedua tuan tata-tata salam amir sakiki nika sambil lalu nika bahas ke aku nama lebih dimengerti ben panjenengan cuma karena saya pada berusaha al insanu makhlul hata walisian lopah lopot di andin gula ben panjenengan tetapi mik berdelopan lah sebuah rakib mum berdelopan sebuah rakib benar-benar pacir karsan Allah Ta'ala ni kebon tak leh ni karim kirim salam setuju mal penggemar baju pat matura ni kan ni kan si boleh tembora
0: berkru tak mau terang kru sini arokat guru dan ki mujadin biasa pun guru sini kumu tak teman-teman kun kengkun teman-teman guru sekalian guru sia dengan kali orang guru dengan kumu guru
1: bo oh man selan ok ok se ya itu mana ani
0: ok
1: ok guru kasar
0: tak apa guru
1: bagi guru mau lajong
0: bunga lah
1: ok
0: semak
1: ok man lela saya rokatan man lela
0: ok
1: tapi tanda
0: kan kan tak teman tukang mencekon lagi ya guru
1: mungkin mana sur guru lah jadi saya sepuk gila guru pasur malu-malu pasur sutong
0: okay.
1: Tukang macam

0: Allah.
1: Ya Allah. Dan hati dia dini ojan-ojan hurakit akini ke panti tetukah tebak. Kau lepukan oleh ojuduan orang utama. Sama ni kerja pun hati dia akini ke.
0: Mas

0: kinika pantas kinika jari edem tunya teti mas tekan tunya patut atau bos senurat ekor kerja setuju pegak nolok dek kajik nabi
1: jari pun paman poneko pa

tini ujar o can para pamitan panti kinikah. Prabu Arab pus amat cedek ke surat kinikah. Ibu cabun Prabu Arab surat kinikah ki.

0: günde meşe.
1: Ya Allah, tining eses ora kidikah hati dapat angundang yak tingolok Baginda Hamzah. Eh, pakon Rabu cukun, siapa ni kacaipun esen sorak kini kan?

0: Ya Allah, seampun prapto deteng pas sorat eparenga kisah lakong kisah berakhir pas ebecah kini.
1: Sampun menaca muwas mareng mantre maizaro.
0: Ya Allah, bila rata ebecah sorat muwas ngocak makin dek ke mantre maizaro. Dari macam ucapan kini kan?
1: Cipta ni rokat di pundi tingkani pun tingkani pun.
0: Ya Allah, pas atas ni masyarakat dek remesi isro nulis tingkat-tingkat nak Muhammad jiriah. So apa ni kecik pun ni?
1: Saking panik ngalih ayah.

0: ka kawalit ang tinarima.
1: Ya Allah, makai banyak sing alamar da ka dija ke kini ka itulah sedaja makingibun nun yang dunia tak terima
0: maisara wasinuku.

pakon alengki de kagose masih bagus. Pas ia tore sasuguan sasuguan dede de semanyaman sopanika.

0: salah banyak macam-macam. Bila pun totok lah tarik ter, pakai tiba napa Sultan Waliduk ni kah?
1: Sultan Waliduk atak neka are Prabu ya Rab Agung Jaya Iku.
0: Ya Allah, Sultan Waliduk tanya, oh pacet lakar orang Arab pada cece-cece setuju. Siapa ni kaki? Arso Alengki.
1: Ya Rabu Arab Agung Jaya. Ya Arso Alengki. Yeah.

0: Minasi gramu.
1: Ya, paran beremah cara orang ngelamar. Siapa ni kaca epon Sultan Walidukini kaki?
0: Sakit.

0: से ए पे पुत्रे को
1: bener pacet lakar teki semimpin putri panjenengan bekal oleh orang si utama. Alhamdulillah sekarang kong dek tantretan sedeja nikah karena bektuna pun ampun depak sesarengan putri gulmi beri selalu botah tori tantretan sambil menunggu ni kaki detik apa penyiar-penyiar kan. Cik sepik tantretan cik saren ki nikah nikah Majopat Madura Trisno Kembar pimpinan Pak Yasin Tek Betah. Sera-sera dan cerita sini kepentingan tarik Haji Samsul mi akad rawatan ke Pak Yasin. Mungkin mentro.
0: Cak tindak. Atlet kau nari kan?
1: Bangkuan.
0: Bah, mana tindak atlet kau nak berbenyan lo perang kuan ni kok? Kuni kerja pula.
1: Dia memang cakap dia mahdi.
0: Kurang sebenarnya nak lagi. Mati dua tiga.
1: Hurakit.
0: Okey. Hurakit.
1: Okey. Bangkor.
0: Ya, tetap anu saya nombor.
1: Kibun. Ni ka tetan insyaallah penutup ni kebon. Penutup ni kebon. Mesti agak beg haleho ni kebon. Pak Pit jasaran Pak Pit ki. Pak Pit kemisan juga.
0: Kru lofonyo kru.
1: Mungkin Pak Patim,
0: Pak Patim. Mari dia ungi. Mari
1: kita. Saya Pak Adi tegang cilok ni kah barokah bunder selamat amin sakin saya sahaja Pak Adi ki juga literatan gula di bede kerajaan Pak Budi curian mantor Kak Basir pada kelopan lah
0: okay.
1: Mantor Kak Basir ni ke anak Samsudin ni kah sebede biologi juga Butin dia tu mutin kepada kening munal cil cilok je cik orang larang korang malayok korang yuk bunuh ni tu ke Pak Yasin boleh kali senin lah ya gila ning pun Pak Lukman sahabat Abu Zaki Pak Lukman Bu Lukman mata sihat walafiah Cik Asaren juga Birto Birto salong bolong Pak Budi Irma Rahma Kapi gini kan ben mantun Kak Basir ceping je anan sam di ya lah lebih kiri lepas aku lupa nak kengja ki mata ki ki bakter ki kalau seberapa nah juga saya lempasar leto pangsit leto bakso pentol juga cok awi sendi selipan sendi selipan jelendeng ke ong cakwi cakwi selamat bersakin. Cong Nisor tegang bakso sebenarnya berbingin edaran Pak Wakil Meskatan Cik Saren juga Pak Wakil Cik Saren Pak Yus Cik Tidung Cong tanda-tanda kepi gini kah kemar-penggemar ini kah barak no tu pepul man ulang akan kerupuk kerja banyak gila aku ring tibik
0: mana pak
1: aku kekuk akan kerupuk kalau surat sarban tu pun kisah nak pergi bisa
0: bisa bisa rakyat
1: Hurakit.

0: janganlah sebut benkapora. Maturuning tretan sataja menabi lepot minta sapora. Ya Allah. Mak masih pendera mimpi ode buna kedukoncan memimpin hutija kak roh. Wah kak.
1: Nah.

0: Mak masih pendir tepukkan bula can hurakit kat ruah. Mak masih tak lopot tepuk na bula. Terbuna ka orang sultan boleh dua kat ruah kau.
1: Nga.

nai se kon jitran pa tena milagrong do karo bena yang beale keng pamo oleh nai Allah sami juga canda budak orang sultan itu engki maki bula nebek mesti tak kira nopon engki dan tersekat itu jangan gelap orang sultan itu kok.

0: Pon kaliwat sita kami.
1: Ya Allah, mik saking lakarsan pangeran saka dinto can sabuk rembut engko kelabun ratu arah kelabun orang sultan wali itu kok
0: ina so dining jengna berasa bunga tinampanan tangan kali.
1: Ya Allah, karena pun etre macan sabuk rebuk boleh kelihatan. Arah sabunga can ada lempang kalian. Tanpa di tangan si dua can Gusti Rasulullah kak ruang.
0: Ngandi kosul.

0: aduh bu, ingsun singkok saking jelak ambil sabatan temun.
1: Alhamdulillah, matur sekalang kong, saya dah terima pemohonan pun dapat dapat tutup. Mantel muka titi tambena kekuatan Islam beriman.
0: Amin, amin, amin.
1: Itu tetap kalau bentuah, terima kasih, tuah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan namin, hamdan yufi ni'mah wa kafi masjidahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha nyal hawal wal afati wa taqdirna biha min jamil hajati wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha innaka ala derajat wa tuballighuna biha salaka ya min jamil harati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma fir lana dunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li abaina wa ummina wa jaddina jaddatina wa ustadina wa sawajina wa aladina qaribina wa masaina wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ghafarallahu lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam subhanaka rabbil istamazis pun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi kabul ya al-fatiha.
1: Alhamdulillah matur sekalang atas anu nik sedaya kat selalu paling bagawara kala bari jaharin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
0: Ayo. Ya Allah.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di Pro 1 RRI berikan informasi dan inspirasi. Tentunya kami masih terus temani Anda pendengar yang mungkin sedang persiapan ya untuk beristirahat di menit 12 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam lagu terbaik yang telah kami pilihkan untuk Anda semua hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
1: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan pengetatan pengawasan terhadap penumpang dari 4 negara dalam mewaspadai virus Hanta atau Hanta virus. Pertama dalam Amerika Serikat, Argentina, Paraguay, dan terakhir Panama. Kemudian hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini. Jadi ada 4 negara yang dilakukan pengetatan ekstra bila ada penerbangan yang langsung ke Soekarno-Hatta. Dan juga Bandara Internasional Soekarno-Hatta meningkatkan pengawasan terhadap penumpang yang masuk dari luar negeri lainnya. Tujuannya mewaspadai Hanta virus yang menjadi sorotan usai Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO temukan 3 penumpang kapal pesiar yang tewas. Pasalnya ketiganya meninggal dunia akibat virus yang berasal dari hewan pengerat, terutama tikus. Diketahui Kementerian Kesehatan mengidentifikasi seorang warga negara asing yang tinggal di Jakarta Pusat telah berkontak dengan penumpang terjangkit virus Hanta di kapal pesiar MV Hondius. Dan pada 7 Mei 2026, Indonesia menerima notifikasi dari International Health Regulation National Focal Point yang menyatakan seorang WNA laki-laki berusia 60 tahun berdomisili di Jakarta Pusat berkontak erat dengan korban di kapal pesiar.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Berpikir positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan mengiring kita kepada kesuksesan. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati.

Pendengar, salah satu rasa yang dianggap mampu memperbaiki suasana hati adalah rasa manis. Nah, ini ujung-ujungnya biasanya mengkonsumsi gula, yang mana kalau kita konsumsi gula yang berlebihan ini malah meningkatkan risiko gangguan kesehatan serius pada usia muda. Jadi tubuh mengubah glukosa menjadi cadangan energi setelah mengkonsumsi makanan atau minuman manis. Dan sayangnya kebiasaan mengkonsumsi gula tambahan ini semakin banyak ya, dan juga malah membahayakan kesehatan masyarakat. Beberapa bahaya konsumsi gula secara berlebihan, pendengar. Yang pertama ada diabetes mellitus, di mana kadar gula darah tinggi dapat mengganggu kerja insulin dan meningkatkan risiko resistensi insulin secara bertahap. Kondisi tersebut memicu gangguan metabolisme karbohidrat hingga akhirnya menyebabkan diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua adalah kerusakan pada ginjal, di mana kadar gula darah tinggi berkepanjangan dapat mengganggu fungsi ginjal dalam menyaring racun dan cairan tubuh. Kerusakan ginjal akibat diabetes meningkatkan kasus gagal ginjal dan cuci darah pada usia muda. Dan kemudian obesitas. Nah, penumpukan lemak akibat gula berlebih dapat meningkatkan berat badan dan memicu rasa lapar yang berlebihan. Dan kembali lagi, asupan gula tambahan tinggi meningkatkan risiko obesitas yang menjadi salah satu faktor pemicu diabetes tipe 2. Jadi jangan lupa mendengar, tetap batasi konsumsi gula tambahan demi menjaga kesehatan tubuh dan menjaga kita dari penyakit kronis.

Peringkat satu dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami hingga pukul 23 lepas dari menit 53 waktu Indonesia Barat. Tentunya beragam informasi dan program telah kami hadirkan temani Anda, dan waktunya kami untuk undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Saya Sandi Wira, kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam kian senyap, dingin pun kian menggigit dan menusuk. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang masih juga mengais rezeki. Senyap, letih, lelah ragawi setelah seharian kita disibukkan dengan segala keperluan. Sebelum mata terpejam, sebelum mimpi terajut, mari tafakur sejenak, mengingat keberadaannya. Persembahkan syukur padanya Ilahi Robi atas segala nikmat yang dikaruniakannya. Mulai matahari terbit di ufuk timur hingga tenggelam di sebelah barat. Semoga esok pagi kita masih diberi kesempatan menyapa mentari pagi dengan berjuta asa bisa meraih apa yang kita inginkan. Insya Allah.

Usai sudah kami temani aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Esok kita akan jumpa kembali dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Ada di Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Kami mengudara kembali untuk menemani waktu pagi, siang, sore, dan malam hari Anda dengan rangkaian acara menarik yang dapat Anda dengarkan untuk edisi hari ini, Lembar ke-13 Mei 2026. Dari Jalan Lejen Panjatan 61 Jember, kami ucapkan selamat menikmati program acara terbaik kami dan Radio Republik Indonesia sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Jember. Pagi hari ini kami mengudara kembali untuk edisi lembar ke-13 Mei 2026. Pendengar, tentunya kami akan menghadirkan serangkaian program acara menarik di mana kami awali pagi hari ini dengan tausiah terangkum dalam mutiara pagi hari ini bersama narasumber kami yang sudah siap untuk menyampaikan tausiah hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan buletin pagi hari ini tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jember pagi ini menghadirkan satu informasi inspiratif pendengar hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan warta berita sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Setelah itu pendengar Jember menyapa menghadirkan satu informasi inspiratif lainnya hingga menit 45 lepas pukul 7 pagi, yang kemudian kami lanjutkan dengan info perakhiran cuaca hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dialog Jember pagi ini, ya maksud kami dialog Jember menyapa hadir pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan Halo RRI pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, demikian tadi daftar acara siaran program 1 RRI Jember untuk edisi hari ini lembar ke-13 Mei 2026. Nantikan kami sesaat lagi mengawali pagi hari ini dengan mutiara pagi yang dapat Anda dengarkan tentunya hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang dimana akan kita bahas kali ini kaitannya dengan memahami iman, Islam, dan insan. Sesaat lagi hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
3: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
2: Dengan bahasa penuh makna.
4: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
2: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
4: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
2: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pendengar, pagi hari ini kami dapat menjumpai Anda kembali dalam program acara Mutiara Pagi untuk edisi lembar ke 13 Mei 2026. Pendengar, pada Mutiara Pagi hari ini kita akan membahas tentang memahami iman, Islam, dan ihsan. Yang dimana pada pagi hari ini narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jember, beliau adalah Ustadz Haji Uzair Damairi LC MTHI. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah pagi hari ini menyempatkan hadir untuk memberikan tausiah terkait dengan memahami iman, Islam, dan ihsan. Nah, ini yang perlu untuk dipahami oleh pendengar kita. Apa sebenarnya iman, Islam, dan ihsan? Kami persilakan untuk memberikan mukadimah terlebih dahulu.
6: Ya, terima kasih. Assalamualaikum para pemirsa yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji tiga ya istilah ya dalam agama kita, yang itu merupakan istilah yang sangat mendasar, yaitu tentang Islam, kemudian iman dan ihsan. Ya, tiga istilah ini sering kita mendengar, terutama istilah Islam dan iman, dan jarang kita mungkin mendengar ihsan. Tentunya penting bagi kita untuk mendalami ini. Tentunya karena kajian ini berdasarkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mengkaji tiga istilah ini melalui suatu riwayat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Jadi suatu ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkumpul bersama dengan para sahabat, ya, membicarakan banyak hal, ya, terutama tentang urusan-urusan agama. Jadi digambarkan oleh Sayyidina Umar sebagai perawi hadisnya, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Jadi ketika kami bersama-sama duduk dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi syar. Jadi tiba-tiba muncul seseorang yang bajunya sangat putih, kemudian rambutnya hitam, berarti masih muda, ya, masih muda, dan bajunya putih bersih, la yura alaihi atharus safar, yang tidak terlihat bekas bahwa dia mengalami perjalanan yang jauh. Wala ya'rifuhu ahadun minna, dan tak seorang dari kita ini mengetahui siapa orang itu. Ya, identitasnya tidak diketahui. Yang pasti dia baru muncul, ya, dengan baju yang sangat rapi, ya, putih, dan penampilan yang luar biasa. Dari hadis ini, dari gambaran ini, ulama itu menyimpulkan begini, kalau kita datang ke sebuah perkumpulan, terutama majelis ilmu, seyogianya kita datang dalam keadaan rapi, dalam keadaan badan bersih, baju juga bersih, sehingga pastinya dengan kita berbaju bersih tidak akan mengganggu saudara-saudara kita yang lain. Tapi sebaliknya, ketika kita pakai baju kotor atau yang belum dicuci 5 hari misalnya, tentunya akan mengganggu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian dia duduk, ya, di depan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digambarkan sangat dekat, ya, sehingga dua lututnya itu bergandengan, ya, dengan lututnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga orang tersebut meletakkan kedua telapak tangannya ke paha Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kafaihi ala fakhidhaihi. Waqal, dan kemudian dia berkata, mulai berdialog dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammadu, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Ceritakan kepadaku tentang Islam. Jadi di sini orang yang asing itu datang ke Nabi, minta Nabi mengajarkan tentang apa sih yang disebut dengan Islam. Kita tahu kalau Islam secara bahasa itu tunduk, okay? Islam secara bahasa itu adalah tunduk. Nah, dalam konteks ini tentunya tidak hanya bahasa yang dijelaskan, tapi kira-kira substansi Islam itu apa, ya? Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Tentunya dalam konteks Islam, Nabi Muhammad adalah utusan terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa tuqimas shalah, kamu melaksanakan salat secara sempurna. Melaksanakan salat secara sempurna, tentunya salat di sini adalah yang paling utama adalah salat yang 5 waktu. Dilaksanakan dengan secara sempurna maksudnya apa? Tidak hanya pokok-pokok yang rukun saja, pokok-pokok yang mendasar saja, akan tapi hal-hal yang sunnah juga dilakukan. Jadi antaranya sholat 5 waktu di tepat waktu, ya, di awal waktu misalnya. Kemudian memperhatikan sunnah-sunnah dalam sholat atau sunnah-sunnah sebelum sholat dan sunnah-sunnah setelah sholat. Itu itu adalah yang disebut dengan menegakkan dengan sempurna sholat. Waktu tiaz zakah, dan kamu membayar zakat. Ya, misalnya zakat fitrah ketika memang sudah harus kita bayar, kita bayar. Atau zakat harta ketika kita mempunyai harta dan sampai pada batasan atau yang disebut dengan nisab, kita bayar zakat. Wa tasuma Ramadan, kau puasa Ramadan, wa anna Muhammad. Kemudian wa tahajjal baita idza istata ilaihi sabila. Kamu berhaji jika kau mampu menempuh perjalanan menuju Mekah. Nah, di sini dari yang dijelaskan oleh Nabi kepada orang yang bertanya itu, bahwa yang hakikat dari Islam itu adalah arkanul Islam, rukun Islam yang lima itu. Jadi baca syahadat, kemudian menegakkan sholat, zakat, puasa, dan juga haji. Ini adalah rukun-rukun Islam, ya, rukun-rukun Islam. Di mana seseorang sempurna keislamannya ketika mampu melaksanakan lima pokok ini, ajaran pokok yang paling dasar tentang Islam. Tentunya bukan hanya lima ini, ya, bukan hanya lima ini rukun-rukun Islam, tapi ini pokoknya. Ini adalah pokoknya. Kemudian setelah itu, qalah, ya, orang yang nanya itu berkomentar, sadaqta, kamu benar. Jadi ini bertanya dan kemudian setelah dijawab berkomentar, kamu benar, ya. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, ya. Perawi Sayyidina Umar mengatakan, ya, kami heran. Ini nanya kemudian menilai benar kepada Nabi besar Muhammad SAW, ya. Menilai jawaban Nabi itu benar. Qala, kemudian yang orang asing itu kemudian bertanya lagi, fa'akhbirni anil Islam, anil iman, ceritakan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Ya, kalau secara bahasa iman kan kita tahu, iman itu adalah meyakini, ya. Iman itu adalah meyakini atau membenarkan, ya, membenarkan. Qala, Nabi menjawab, antu'mina billah, kamu meyakini kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu Tuhanmu. Wa malaikatihi, kamu harus meyakini juga bahwa Allah itu telah menciptakan makhluk-makhluk yang namanya malaikat. Kenapa kita mengimani malaikat? Karena malaikat ini pertama termasuk makhluk yang tidak pernah kita lihat. Kita tahu tentang bahwa Allah menciptakan makhluk yang namanya malaikat, kita tahu itu dari informasi dari Rasulullah SAW, baik melalui Al-Quran maupun melalui hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga ini termasuk hal yang gaib, hal yang gaib yang tidak diakses oleh indera manusia. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, itu. Jadi orang yang muttaqin itu adalah orang yang mengimani hal yang gaib. Di antara yang gaib adalah malaikat. Kemudian dalam banyak hal ini, nabi-nabi itu menerima wahyu dari Allah kan melalui malaikat Jibril. Kalau kita tidak percaya kepada malaikat, otomatis kita enggak akan percaya kepada nabi, karena enggak ada nabi yang mendapat wahyu terkecuali Jibril berperan di dalamnya sebagai perantara antara Allah dan nabi, ya, dalam menerima wahyu. Wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah. Jadi kitab-kitab yang diberikan oleh Allah kepada utusan-utusannya. Jadi ya Al-Qur'an tentunya, kemudian Injil yang diberikan kepada Isa, kemudian ada Taurat, ya, kemudian juga ada Zabur. Jadi minimal 4 itu kita percaya. Kita percaya bahwa Injil itu memang dari Allah yang dikirimkan kepada Nabi Isa. Ya tentunya ya dengan perincian-perincian tertentu gitu, ya, yang detail-detail tentang apakah Injil yang sekarang itu persis 100% memang yang diberi, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Tentunya kaum Muslim memiliki pandangan yang berbeda dengan kaum Nasrani. Namun ya tidak perlu kita jelaskan di sini. Wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah. Ya kamu mengimani tentang kepada manusia-manusia yang mereka itu adalah utusan-utusan Allah. Wal yaumil akhirih, dan percaya kepada hari akhir atau kehidupan setelah kematian. Kemudian wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan mengimani tentang takdir, ya, tentang takdir, tentang keputusan Allah, baik yang baik maupun yang itu pahit bagi kita. Qalah, kemudian menjawab, siapa atau berkomentar siapa orang asing tersebut, shodaqtah, kamu benar. Di sini dari dua penjelasan gitu, tentang iman dan Islam ini, kita menyimpulkan begini, bahwa iman itu berkaitan dengan hati. Karena kan meyakini, meyakini kepada Allah, meyakini kepada Rasul, itu berkaitan dengan hati. Sedangkan Islam berkaitan dengan ketundukan yang bersifat zahir, yang bersifat fisik ya, bagaimana kita sholat, bagaimana kita bayar zakat. Namun tentunya Islam dan iman itu tidak bisa dipisah. Orang gak akan sholat kalau gak meyakini, kan gitu Pak. Orang gak akan sholat kalau gak meyakini kepada Allah. Jadi begitu juga orang gak akan zakat kalau gak meyakini kepada Allah. Orang gak akan haji ke Mekah, bayar sampai 190 juta atau bahkan lebih ya, bahkan lebih dari itu, kecuali dia yakin ya, bahwa Allah adalah Tuhan dia, Nabi Muhammad adalah Nabi dia, sehingga kemudian dia pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi iman itu adalah hati, urusan hati. Kemudian amal Islam itu adalah urusan amal perbuatan. Kemudian setelah itu malaikat juga apa, sahabat berkomentar, ini aneh ini, orang ini nanya tapi kemudian menilai Nabi bahwa jawaban Nabi itu benar. Kemudian lanjut ceritanya yang poin yang ketiga, yang ihsan. Akhbirni anil ihsan, beritahu aku tentang ihsan. Apa ihsan itu? Kemudian dijawab, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu tunduk patuh kepada Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika fa illam yakun tarahu, jika kamu tidak melihatnya, fa ka'annahu yarak, maka dia mengawasimu. Jadi di poin ihsan ini, ihsan itu kan secara bahasa adalah memperbaiki sesuatu ya, memperbaiki sesuatu atau membuat bagus sesuatu, itu ihsan. Artinya profesional. Kita sebagai orang yang menganut agama Islam gitu, idealnya profesional dalam kita beribadah. Apa standar profesionalnya itu? Standar kesempurnaannya itu apa? Ketika kita ibadah seakan-akan kita menghadap Allah. Jadi kalau kita merasakan hal tersebut, maka tentunya kita akan optimal dalam beribadah kepada Allah. Seperti halnya ketika kita bekerja dan di depan kita itu adalah atasan kita, ya tentunya kita akan optimal ketika, dalam bekerja, ketika kita melihat di depan kita itu adalah ada pengawas atau atasan kita langsung. Jika kita tidak merasakan hal tersebut, maka cukup bahwa Allah yang Maha mengawasi. Ada cerita ini, ada cerita di masa lalu, di mana ada seorang pengembala kambing. Tentunya dia kambingnya bukan milik sendiri, enggak. Kemudian ada orang menawarkan kepada dia untuk membeli kambing yang dia pelihara itu ya, yang dia pelihara, kemudian dia gembalakan. Ayo jual ke saya kambingnya. Ya ini bukan milik saya, enggak apa-apa, pokoknya saya bayar, nanti kamu bilang ke majikanmu bahwa kambingmu itu dimakan oleh hewan buas. Iya, memang dia agak enggak tahu, tapi Allah melihat. Lah, ini gambaran ya bagaimana ihsan. Bagaimana ihsan sudah apa menyatu dengan perasaan dan juga sikap seseorang, sehingga dia tidak berani ya berkhianat kepada majikannya, walaupun kemungkinan besar itu tidak akan diketahui oleh majikannya. Dengan alasan apa? Bahwa Allah Maha melihat. Artinya yang akan dia lakukan itu tidak akan luput dari hisab, dari pertanggungjawaban. Nah ini yang luar biasa. Kalau kita sampai pada tahap ini, maka insya Allah Indonesia ini akan maju, akan maju. Jadi orang mau korupsi itu dia akan ingat Allah gitu kan. Jadi problemnya yang memang ihsan ini tidak menyatu pada diri kita. Dan ya bahkan dalam konteks kita beribadah saja kan, kita banyak tidak serius dalam beribadah. Banyak kalau kita ibadah itu ya tergesa-gesa. Bahkan ketika ibadah itu banyak hal yang kemudian hadir, ide-ide muncul ketika kita sholat langsung ide-ide muncul. Atau yang kita lupa, misalnya kunci yang kita lupa, tiba-tiba ingat, oh kuncinya itu ada di situ. Sehingga kita ketika baca Fatihah di dalam sholat tidak khusyuk, ya tidak, ya itulah kita ya. Cuman ya tentunya kita harus berupaya untuk bisa semakin baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya berkaitan dengan sholat, tapi dengan hal-hal yang lain. Ketika kita bekerja, bekerja itu adalah ibadah ya. Bekerja itu adalah ibadah, sehingga walaupun tidak ada pengawas, walaupun tidak ada majikan yang ada di depan kita, kita harus sadar bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, sehingga seyogianya ketika kita bekerja kita harus optimal. Kita harus optimal sekuat apa ya badan kita, pikiran kita, kita optimalkan. Dan ketika kita optimal, insya Allah itu nilai nilai pahala yang akan kita raih sangat luar biasa. Karena Allah, Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu senang kepada hamba jika melakukan sesuatu dia sempurna dalam melakukannya. Jadi ketika kita belajar atau menjadi seorang siswa, Allah itu senang ketika kita belajar optimal, tidak main-main dalam belajar. Dan ini nilai ini yang mungkin banyak kurang ya, yang banyak kurang, banyak tidak kita lihat dalam kehidupan kita sehari-harinya. Sering kita belajar di sekolah, namun ketika guru menjelaskan atau dosen menjelaskan, kita tidak konsentrasi. Bahkan mungkin banyak dari kita ketika dosen menjelaskan, di belakang kita main HP, kita chat misalnya WA dengan teman-teman. Dan itu seyoknya tidak. Karena belajar itu ibadah, ya harusnya optimal dalam ibadah. Kemudian yang terakhir, ini berbicara tentang hari kiamat. Ya, di terakhir itu, fa'akhbirni anis sa'ah, ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Kemudian Nabi menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang menanya. Kemudian qalah si ini ya, ini malaikat Jibril ini sebenarnya Pak, yang menjelma menjadi seseorang ini ya. Kemudian ya ceritakan kepadaku tanda-tandanya. Ya kemudian dia menjawab, antalidal amatu rabbataha, budak melahirkan majikannya. Ulama kemudian menafsirkan apa yang dimaksud budak melahirkan majikannya. Jadi ulama menjelaskan ya, di antara maknanya maksudnya adalah ketika banyak uququl walidain membangkang atau melawan orang tua. Ketika anak banyak melawan orang tua. Ini bagian dari tanda-tanda kiamat. Atau mungkin ya yang paling ini ekstrem itu kan kadang-kadang kita melihat orang tua menjadi seakan-akan pembantu ya. Seakan-akan pembantu ketika anak sukses ya, kemudian ya orang tua sudah sepuh nggih dibawa anak, ternyata orang tuanya disuruh ngasuh cucunya gitu kan. Ya itu juga bagian dari mungkin ini gambaran nggih bahwa ketika itu banyak itu tanda-tanda kiamat sudah dekat. Ya kalau ingin kiamat masih agak jauh ya ini, ya harus kita betul-betul menghormati kedua orang tua, kita ya. Jangan sampai kita memperlakukan mereka seperti pembantu. Kemudian yang kedua yang disebutkan tanda-tanda kiamat itu, wa antaral hufatal uratal ala tariyashah yatatawaluna fil bunyan. Kamu melihat orang yang secara ekonomi tidak bagus ya, digambarkan orang itu tidak memiliki alas kaki dan dia bajunya pas-pasan. Ya miskin dan juga pengembala kambing katanya, ya tatawaluna fil bunyan, berbangga-bangga.

0: maksakan diri untuk tampil luar biasa seperti orang kaya. Bisa seperti itu penjelasannya. Jadi ketika kita banyak melihat orang yang sudah tidak puas, okay? Atau ya sudah tidak puas dengan status yang dia miliki, sehingga kemudian dia memakai baju yang bukan pakaiannya, pura-pura kaya, macam-macam, memaksakan diri dalam banyak hal, itu juga bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Mungkin itu sebagai mukaddimah dari pembicaraan saat ini. Ya.
1: Baik, terima kasih Ustadz, sudah sangat jelas sekali ya apa yang sudah disampaikan berkaitan dengan tema dalam memahami Islam, iman, Islam dan ihsan. Tapi seperti biasa, Ustadz, kita akan menerima terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang ingin diajukan oleh pendengar kita. Kita akan sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Bapak Ahmad Abdullah di Panti, silakan Pak pertanyaannya.
2: Oke, Bapak Ustadz yang saya hormati.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Sehat ya Pak Ustadz.
0: Alhamdulillah.
2: Amin doanya Pak Ustadz ya.
0: Amin. Ya, amin.
2: Dengar kaum muslimin muslimat sehat semuanya dan lancar di sini.
0: Amin.
1: Silakan Pak.
2: Teguran nih Pak Fir. Pak Fir sehat selalu. Amin. Begini Bapak Ustadz yang saya hormati. Nah, di era zaman global ini ya, kesimpang siuran, kepandaian, kepinteran ini meningkatkan gitu ya.
0: Nah,
2: hal-hal apakah yang merusak Islam dan yang merusak hati supaya tidak bersih itu bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz, bisa dijawab. Yeah.
0: Mungkin saya mulai dari komentar. Kalau di era sekarang itu banyak orang tahu ya. Sebenarnya begini, kalau kita melihat membedakan ya, antara masa sekarang dan masa lalu, kalau ilmu ya, pengetahuan di saat ini itu memang banyak tapi menyebar. Artinya banyak dengan medsos, dengan fasilitas-fasilitas yang ada itu, ilmu itu memang banyak menyebar, tapi tidak dalam. Tidak dalam. Jadi kita buka HP misalnya dapat mengakses banyak pengetahuan, tapi itu tidak mendalam. Kalau ilmu di masa lalu nggih, karena memang tidak ada fasilitas HP dan macam-macam, ilmu itu tidak menyebar. Tapi berapa oknum yang menguasai cuman mendalam. Kalau sekarang banyak orang tahu tapi tidak mendalam. Jadi informasi mudah kita akses, cuman kedalamannya itu yang kurang. Dan ini menjadi problem. Jadi problem kenapa? Karena dengan pengetahuan yang sedikit itu sering kemudian dia berkomentar atau berbicara ya dengan ilmu yang sedikit itu sehingga kemudian banyak statementnya tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Betul. Banyak sekarang misalnya bukan dokter bicara tentang kedokteran, akhirnya banyak malpraktek ila akhirihi. Jadi dia punya pengetahuan tentang kedokteran tapi ya tentunya tidak mendalam. Banyak berbicara tentang misalnya tentang kesehatan tubuh ya, tapi sebenarnya ilmunya sedikit ya, itu sekarang ya. Dan ini tentunya berbahaya. Nah, makanya penting bagi kita untuk menyadari diri sejauh mana pengetahuan kita tentang sesuatu. Jadi kalau kita memang punya wawasan tentang sesuatu tapi tidak mendalam, usahakan tidak ikut komentar dalam hal itu. Ya, komentator-komentator ya, banyak komentator tentang Timur Tengah sekarang menganalisa ya peperangan antara Iran dan Amerika, tapi sebenarnya pengetahuan mereka tentang Timur Tengah itu ya tidak mendalam. Mereka hanya tahu melalui media ya, media berita dan yang lain-lain, tapi tidak mempelajari secara nyata utuh misalnya bagaimana budaya Iran dan lain-lain. Kemudian dalam konteks hati, memang hati ini adalah hal yang paling pokok dalam unsur manusia, ya. Mm-hmm. Oleh sebab itu, ala inna fil jasati mudghah, ya. Di dalam tubuh kita itu ada segumpal

0: daging ya, yang yaitu hati ya. Apabila hati itu baik, maka seluruh jasad akan baik. Namun buruk ya, maka buruk, maka seluruh jasad juga akan buruk. Oleh sebab itu penting dari kita untuk menjaga hati kita. Hati ini banyak penyakitnya. Ada hasud dan dengki. Kapan hasud dan dengki itu akan masuk kepada kita? Ketika kita tidak qanaah, ketika kita tidak puas diri dengan yang kita raih, dan ketika kita ingin orang lain yang mendapatkan prestasi itu prestasinya itu hilang dari dia. Ya. Itu adalah iri dan dengki. Karena tidak kita tidak qanaah, kita tidak puas dengan apa yang kita miliki. Kemudian kita terlalu sensitif dengan kesuksesan orang lain. Seharusnya tidak demikian. Seharusnya kesuksesan orang lain itu sebagai bahan untuk kita berbenah, bahan untuk mengevaluasi. Jangan, dan tentunya kita menjadikan orang lain yang sukses itu sebagai contoh. Jangan sampai kita menjadikan dia sebagai musuh. Nah, ini banyak penyakit hati ini. Kemudian yang terpenting ya, untuk menjaga hati itu adalah bahwa tanamkan pada diri Anda, yang terpenting pada diri saya itu adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala, bukan penilaian orang lain. Dan kita banyak ya, tanpa kita sadari sebenarnya kita terjebak dengan penilaian orang lain. Banyak nggih ya, orang berlomba-lomba misalnya, dia sudah punya mobil yang bagus ya. Namun kemudian dia melihat tetangganya punya mobil yang lebih bagus, ya. Kemudian dia berpikir, ini kok bisa tetangga saya ya punya mobil yang lebih bagus? Saya harus punya juga yang melampaui mobil dia, kan gengsi. Nanti dinilai orang kalah kekayaan saya misalnya. Ini karena kita terlalu mementingkan komentar orang lain. Jangan kita tidak harus terjebak ya dengan komentar orang lain. Tapi yang terpenting yang harus kita tanam pertama adalah bahwa kita ini menurut Allah bagaimana, itu yang paling penting. Atau kita ini menurut orang tua saya itu bagaimana? Ya, menurut istri saya ini bagaimana? Itu yang paling penting. Keluarga dulu, ya keluarga, dan tentunya Allah juga ya. Dan jangan terlalu pikir terhadap komentar orang lain, penilaian orang lain, jangan terlalu dinilai. Ya kecuali kalau dinilai oleh asesor ya, beda itu ya. Dinilai oleh asesor atau majikan atau atasan mungkin itu beda, gitu. Karena kita berkaitan tentang kinerja itu ya. Tapi masalah-masalah penampilan dan macam-macam itu jangan terlalu difikir, jangan terlalu difikir.
1: Ya. Okay. Baik.
0: Jangan sampai FOMO lah gitu kan.
1: Bahasa kerennya begitu ya, Ustaz. Okay. Baik. Nah, tapi memang itu yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti yang tadi Ustaz sampaikan, bahwa banyak orang yang justru lebih suka untuk melihat orang lain dalam keadaan susah, seperti jadi susah ngeliat orang senang ngeliat orang susah. Gitu. Baik, Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Pertanyaan sudah terjawab ya, Pak. Siapa tadi, Ahmad Abdullah. Nah, kali ini nih mungkin pribadi. Ini pertanyaan pribadi, Ustadz. Ini apa yang harus didahulukan? Atau bagaimana menjaga iman agar tidak naik turun secara drastis?
0: Yeah. Iman bisa bertambah dan berkurang tergantung dari amal perbuatan kita. Yeah. Iman itu meningkat ketika amal perbuatan kita meningkat. Iman bisa turun ketika amal perbuatan baik kita itu menurun. Yaitu itu prinsip utamanya. Dan turun dan naiknya iman itu perbuatan kita tergantung dari kesadaran kita, kedewasaan kita ya. Jadi ketika kan begini sebenarnya, ketika kita mampu menjaga hati dengan baik, maka otomatis badan kita, fisik kita itu akan sangat mudah menerima kebaikan. Dan begitu sebaliknya, ketika kita tidak mampu menjaga hati, amal perbuatan kita akan turun. Nah, maka di sini adalah pentingnya kita menjaga kestabilan keyakinan atau iman dalam hati kita. bagaimana caranya ya, caranya memang di depan kita, kesehari-harian kita itu ada keburukan, ada kebaikan. Sering kita melakukan dosa dan juga sering kita juga melakukan perbuatan baik. Maka di sini saya ingat kepada hadis Nabi Muhammad SAW ya. Itaqillah itsbakunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Di poin wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan hendaklah dan hendaklah engkau setelah membuat dosa misalnya segera berbuat kebaikan. Semisal ketika kita misalnya katakanlah bohong misalnya ya, melakukan dosa kebohongan, tentunya pasti otomatis karena kita bohong keimanan kita menurun. Setelah itu segera kita harus melakukan kebaikan. Misalnya dengan baca Al-Quran, misalnya dengan berwudu. Itu langkah yang paling apa, yang paling anggapan langkah apa, tindakan pertama lah Mbak ya. Tindakan pertama ketika kita melakukan dosa adalah cepat-cepat melakukan kebaikan setelahnya. Dan tentunya fase selanjutnya adalah mengevaluasi diri dan lain-lain. Jadi ketika kita melakukan dosa tentunya ada ya ada catatan dosa nih. Tapi ketika kita melakukan kebaikan setelahnya, kebaikan tersebut menghapus dosa sebelumnya. Jadi ketika kita mengalami penurunan iman dengan melakukan ya maksiat, baik maksiat badan ataupun maksiat hati, ya segera kita melakukan kebaikan. Yang terbaik nih dalam kesehari-harian kita, kita mulai ya, aktivitas kita itu dengan kebaikan. Kalau kita memulainya dengan baik, insya Allah akhirnya akan baik. Ketika bangun tidur, tentunya kebaikan pertama yang dilakukan oleh kita adalah sholat. Setelah sholat, kita ya zikir lah. Baca Subhanallah ya 33, Alhamdulillah 33, kemudian Allahu Akbar 33, ila akhirihi. Kemudian coba luangkan membaca Al-Quran. Atau apapun ya, kebaikan apapun ya, misalnya istri menyiapkan ya sarapan suami itu juga kebaikan. Atau suami misalnya keluar beli nasi atau beli apa untuk istri, itu adalah kebaikan. Ini bagian dari kebaikan. Kalau kita mulai hari kita dengan baik, insyaallah akhirnya akan baik. Man hasunat bidayatuhu hasunat nihayatuhu. Barang siapa yang awalnya baik ya, ya, di hari ya, di pagi hari dia mulai dengan kebaikan, maka di akhir dia akan di malam dia akan mendapatkan kebaikan. Jadi selalu mulailah dengan kebaikan. Bangun tidur misalnya, hilangkan kedengkian, kebencian, atau sebelum tidur nggih, hilangkan rasa dengki, rasa benci kepada siapapun ya yang sambian interaksi dengan dia ya, di siang harinya. Misalnya dengan mengatakan, misalnya ya sebelum tidur, aku misalnya memaafkan kesalahan dari orang-orang yang berbuat salah kepadaku di hari ini. Dan aku berkomitmen untuk menghilangkan kedengkian-kedengkian ya, dan macam-macam penyakit hati di hari ini terhadap sesama, misalnya muslim, sesama umat manusia. Itu kalau kita rutinkan seperti itu, insya Allah secara bertahap kita akan mulai merubah hidup kita dengan ya, yang lebih baik tentunya. Jadi enak kan kalau kita mau tidur itu sudah tidak terbebani dengan apa ya, beban-beban kedengkian, beban-beban iri, atau beban sakit hati. Itu kan enak. Iya. Tidurnya nyenyak insya Allah.
1: Tapi masalahnya yang terjadi sehari-hari misalkan ini Ustadz, manusiawi begitu. Hal-hal yang menjengkelkan ini sering kali tercipta. Entah itu karena faktor kesengajaan atau memang hal-hal yang memang sengaja membuat kita itu jadi sakit hati mungkin dari apa yang disampaikan oleh orang lain atau dari apa yang dilakukan oleh orang lain atau dari niat buruk orang lain yang kita tahu seperti itu. Itu kan pada akhirnya kan akumulasi dari setiap hari itu kan seperti hal-hal yang begitu sangat menyakitkan. Terkadang manusiawi ketika kita ingin melampiaskan seperti itu, tetapi di satu sisi kita masih memikirkan dampak dari apa yang kita lakukan nanti, hmm. seperti itu. Yang pada akhirnya kita pendam seperti itu. Ada rasa seperti kok rasanya memaafkan tuh sulit banget gitu loh, Ustaz.
0: Betul, memang.
1: Seperti itu.
0: Betul. Jadi kan ada dua tahap ya. Ada menyimpan kemarahan.
1: Iya.
0: Dan yang paling luar biasa itu ketika menghapusnya.
1: Iya.
0: Jadi betul. Menghapus akan orang lain itu tidak ada hal negatifnya. Itu iya. yang berat. Dan itu yang kalau kita bisa melakukannya itu luar biasa. Hmm. Jadi motivasi nggih, walaupun belum tentu ya saya ya kita bisa melakukannya. Jadi balasan yang dijanjikan oleh Allah untuk orang yang bisa memaafkan orang lain adalah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mampu masuk ke tahapan bisa memaafkan orang lain itu dua modalnya. Kesabaran, dia punya sabar. Yang kedua, dia punya apa ya? Taufik dari Allah, bimbingan dari Allah. Nah ini yang repot memang. Yang kedua ini yang repot. Sabar ini ya repot. Mm-hmm. Cuman kita bisa usahakan. Yang kedua adalah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala yulaqaha illa sabirun wala yulaqaha illa dzul hadzin adzim. Dalam Qur'annya begitu. Tidak bisa orang itu memaafkan orang lain kecuali dia orang-orang yang sabar atau dia yang mendapatkan keuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika dia oleh Allah dibimbing untuk selalu mendapatkan kebaikan, artinya mendapatkan taufik, bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ini yang yang harus kita selalu minta kepada Allah, selalu diberikan bimbingan.
1: Baik, Ustaz, kita menerima satu penelpon terakhir. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa dan di mana?
2: Kalisa di Buaya.
1: Oh, Ibu Yaya. Oke. Monggo, pertanyaannya Ibu satu saja ya. Monggo.
2: Nggih. Apunten Ustaz dalam badhe nyuwun pirsong niko. Dalam niko sampun napa kancine maaf niko ra sabar kok.
0: Nggih, nggih.
2: Nggih. Kancine memaafkan niko sabar. Dalam sampun terusipun tiang-tiang niko sampun sabar, sampun memaafkan. Nanging kok tiang-tiang niko pasti nyalah kadang-kadang niko sepundi niko Ustaz ngoten lho.
1: Terima kasih banyak. Ini sebenarnya hampir sama seperti yang tadi saya tanyakan guys tadi. Emang enggak silakan bisa diperjelas Ustaz.
0: Jadi saya bahasa Jawanya enggak kurang bisa, Mbak. Jadi ini sudah dimaafkan tapi masih jadi begini. Jadi ketika kita anggaplah terzalimi nggih. Ketika kita terzalimi ada dua pilihan bagi kita ya. Pilihan pertama adalah sabar dan seterusnya itu. Sabar dan maafkan. Yang kedua adalah kita melawan. Dalam konteks melawan ini kan kalau dalam Islam ya harus terukur ya. Tidak boleh kita melawan terus reaksi kita itu melampaui ya. Misalnya dia mencaci kita satu kata terus kita balas mencaci sampai 10 kata atau 10 kalimat, ini tidak berimbang. Jadi kalau kita terzalimi dan misalnya kita sudah memaafkan tapi dia masih tetap, ya tentunya kita melawan dengan harapan dia jera. Dengan harapan dia jera. Cuman dalam konteks melawan itu, ini kita harus terukur. Harus terukur. Semisal begini. Ketika dia misalnya pakai tindakan kekerasan gitu. Pukulan misalnya, cara melawan kita adalah apa? Dengan melaporkan kepada yang berwenang. Kepada yang berwenang. Kalau kita balas dengan memukul juga, ya itu resiko pertama balasan kita itu melampaui batas. Kalau melampaui batas itu sudah dosa. Jadi lebih baik ketika misalnya kita terzalimi dalam konteks tindakan-tindakan fisik atau tindakan-tindakan kriminal, kita laporkan kepada memang yang berwenang. Itu yang agar nanti ketika diproses misalnya terus ada keadilan, akhirnya kemudian dia jera. Ya, ketika memang misalnya nggih, kita membela diri ya, harapan dari membela diri itu dia jera. Nah, kemudian setelah kita membela diri ya, jadi orang itu kan kadang-kadang kalau tidak melawan disangka lemah gitu.
1: Iya betul. Nah,
0: jadi kalau memang sampean menilai bahwa ini kalau saya tidak melawan ini akan saya terus didolimi. Nah, dalam konteks itu sampeanlah lawan, tapi lawannya terukur. Jadi misal kalau kita bayangkan sekarang konflik Iran Amerika itu, kalau Iran nggak melawan dia semakin ditindas.
1: Betul.
0: Kalau dia melawan Amerika pasti berpikir dan kemudian mengukur ya. Yep. Seperti itu juga penanya siapa?
1: Ibu Yaya.
0: Ibu Yaya. Jadi jenengan pertimbangkan. Jadi kalau dia secara nyata ya dia dimaafkan, malah juga semakin jadi ya, sampean lawan, sampean tegur, tentunya jangan sampai melampaui batas, atau sampean bisa menggunakan orang lain untuk bisa menegur gitu.
1: Baik, terima kasih Ustadz karena waktunya sudah sangat terbatas, kami persilakan untuk memberikan kesimpulan.
0: Kita sebagai seorang Muslim seyogyanya mampu menginternalisasi tiga nilai utama ya, dari kita, dari ajaran Islam, yaitu tentang Islam, kemudian tentang iman, dan kemudian tentang ihsan. Tentunya alhamdulillah mayoritas kita sudah berislam, sudah beriman, sudah meyakini tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Kesehari-harian kita sudah sholat. Cuman mungkin yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana kita ihsan, bagaimana kita merasakan kehadiran Allah dalam segenap langkah-langkah kita, terutama ketika kita beribadah. Mungkin itu.
1: Terima kasih Ustadz M. Uzair Damairi Al-Jair MTHI untuk tausiah sudah diberikan pada kesempatan pagi hari ini tentang memahami iman, Islam, dan ihsan. Tentunya semoga tausiah hari ini tidak hanya menjadi ilmu yang didengar, tapi juga mampu kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Amin.
1: Terima kasih Ustadz, selamat menjalani rutinitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita telah bersama-sama memahami bahwa apa yang sudah disampaikan seperti iman adalah keyakinan dalam hati, Islam adalah ketaatan dalam amal, dan ihsan adalah keindahan akhlak serta kesungguhan beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketiganya adalah pondasi utama agar hidup kita lebih tenang, terarah, dan juga penuh keberkahan. Dan kita berupaya untuk terus memperbaiki iman, menyempurnakan ibadah, dan menghiasi diri dengan setiap ihsan kepada Allah maupun sesama manusia. Saya Aprilia Perbasari pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam program Acara Mutiara Pagi berikutnya. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi dalam Buletin Berita Pagi hari ini, edisi 13 Mei 2026.

0: daerah. Dari Studio Pro 1 Legend Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya Prilia Purbasari. Pendengar, video viral anggota DPRD Jember yang diduga main game dan merokok saat rapat menuai kontroversi dari masyarakat. Dalam video berdurasi 1 menit 5 detik yang beredar melalui media sosial itu terlihat seorang anggota DPRD Jember berinisial ASS berada dalam forum resmi. Diketahui forum itu merupakan hearing antara Komisi D dengan Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, dan sejumlah puskesmas untuk membahas persoalan campak maupun stunting. Menyikapi sorotan publik terkait sikap oknum anggota legislatif itu, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyebut pihaknya akan mengevaluasi aturan internal agar kejadian serupa tidak terulang kembali serta melibatkan Badan Kehormatan Dewan untuk memberikan sanksi terhadap yang bersangkutan.
1: Ya tentu etika kan ya, yang paling tinggi dari norma menurut saya etika. Ketika kita mengikuti rapat, ya kan harus menyesuaikan dengan kondisi. Berarti ada tempatnya, ada tempatnya. Ada tempatnya dalam artian ya paling bagus ya katakanlah sebagai public figure kan ya, tentu harapannya harus bisa belajar dan menyesuaikan situasi dan keadaan. Kalau dalam situasi resmi ya tentu harus mengikuti aturan resminya, kemudian kalau aturan santai ya monggo diserahkan seperti itu. Ya kembali kepada etika menurut saya. Ketika ada orang rapat menyampaikan pendapat dengan merokok itu kan kurang etis. Di samping juga mungkin ada beberapa faktor kesehatan atau mengganggu orang lain. Walaupun katakanlah Jember ini adalah kota penghasil tembakau dan hampir mayoritas penghuni gedung maupun masyarakatnya adalah perokok. Seperti itu. Tapi nanti kita rumuskanlah seperti apa, terutama di kode etik Badan Kehormatan. Iya tentu kami pertama menyampaikan permohonan maaf atas viralnya anggota kami di hari kemarin. Kemudian yang kedua, ya tentu kami akan proses sesuai dengan aturan secara kelembagaan melalui Badan Kehormatan. Kemudian yang kedua, karena beliau adalah anggota dari fraksi Partai Gerindra, ya tentu kami akan panggil, kami akan klarifikasi, kemudian juga kita akan berikan sanksi administratif, teguran maupun disiplin. Tentu di partai kami kan lebih ketat, karena memang beliau adalah orang baru, baru masuk Gerindra dan baru terpilih, belum pernah mengikuti pelatihan kader di Hambalang, otomatis ya mungkin ketidaktahuan atau kehilafan yang dilakukan itu menjadi pelajaran buat kita bersama ke depannya, agar terutama dalam beretika ya, beretika attitude sebagai public figure, ya mungkin karena beliau masih berkisaran di umur 25 ya, masih sangat muda sehingga kurang fokus atau seperti itu.
0: Pendengar, Muhammadiyah Disaster Management Center bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember hingga saat ini masih intens melakukan optimalisasi implementasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB untuk seluruh jenjang lembaga pendidikan. Berdasarkan data internal MDMC Jember, implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana telah terlaksana hampir 50% dan tersebar di seluruh lembaga pendidikan formal di Kabupaten Jember. Khairul Fajri Ar-Rijal, selaku Sekretaris MDMC Jember, mengatakan sejumlah lembaga pendidikan formal di berbagai jenjang yang belum melaksanakan Satuan Pendidikan Aman Bencana mayoritas disebabkan dengan masih fokusnya tenaga pendidik dengan penerapan kurikulum akademik lainnya.
2: MDMC Muhammadiyah Disaster Management Center juga membantu dan kolaborasi bersama BPBD Jember

0: terkait dengan pelaksanaan SPAB, karena memang kemandirian yang diciptakan oleh sekolah itu dalam penanganan bencana tuh harus dimulai dari sekolah sejak dini mungkin, Mas. Mulai dari guru-gurunya yang tangguh, kemudian siswa-siswanya yang tangguh, kemudian fasilitas-fasilitas keamanan dan ketangguhan di penanganan bencana, kemudian serta manajemen dan ini kurikulum yang berbasis bencana masih di daerah atau di wilayah sekolah itu. Nah itu sehingga nanti target akhirnya adalah kemandirian dari guru-guru serta penghuni sekolah itu dapat menanggapi atau dapat menangani masalah kebencanaan sendiri. Soalnya kita tahu kan kemarin di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur kan ada bencana itu, Mas, bencana yang masjid roboh itu kan. Harusnya kalau semisal dari sekolah itu sudah paham atau bisa mengantisipasi bencana, maka sekolah itu bisa tangguh bencana. Tapi kita kan tidak mau ada yang bencana-bencana seperti itu lagi. Maka dari itu kita harus mempersiapkan sekolah untuk tangguh bencana seperti itu, Mas.
1: Pendengar, sebanyak 503 calon jamaah haji lanjut usia asal Banyuwangi mendapat layanan prioritas pada musim haji 2026. Kementerian Haji dan Umroh dan petugas haji asal Banyuwangi menyiapkan berbagai fasilitas khusus agar para jamaah lansia dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Dari total 1.312 jemaah haji asal Banyuwangi tahun ini, sebanyak 503 orang berusia di atas 65 tahun. Selain itu, terdapat 144 jemaah kategori resiko tinggi yang juga mendapatkan perhatian khusus selama proses ibadah haji. PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Banyuwangi, Rifan Junaidi, mengatakan seluruh jemaah prioritas telah didata dan akan mendapatkan pendampingan khusus sejak keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Arab Saudi. Pendengar, Bupati Jember M. Fawaid resmi melantik Ahmad Imam Fauzi sebagai pejabat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jember. Prosesi yang dilaksanakan di Gedung Wahya Wibawa Graha itu merupakan salah satu upaya nyata percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
2: Pendengar, Bupati Jember Muhammad Fawaid resmi melantik Ahmad Imam Fauzi sebagai penjabat atau PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Jember di Pendopo Wahya Wibawa Graha pada Selasa 12 Mei 2026. Pelantikan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat percepatan kinerja pemerintahan serta mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah dan program strategis nasional di Kabupaten Jember. Menurut Fawaid, PJ Sekda memiliki peran penting dalam memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan terkoordinasi, termasuk dalam pengawalan proses perencanaan anggaran daerah. Selain itu, Fawaid juga meminta sinergi antara pemerintah Kabupaten Jember dan Forkopimda terus diperkuat agar program pembangunan daerah maupun pusat dapat berjalan maksimal.
3: Bila kawan-kawan, saat ini kita kembali melantik PJ Sekda. Dan kita tadi sudah menyampaikan bahwa selama ini Jember sudah sangat kondusif untuk para birokrat bisa bekerja membantu bupati untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah dicanangkan di dalam RPJMD. Sudah sangat kondusif. Yang kedua, tadi saya sampaikan ke depan kita perlu percepatan. Kondusif sudah, maka selanjutnya percepatan itu menjadi tugas dari PJ Sekda yang baru. Yang ketiga, saya titip program-program nasional. Program-program pemerintah pusat juga harus dikawal oleh pemerintah Kabupaten Jember termasuk oleh PJ Sekda dengan seluruh kepala UPD dan camat. Dan yang keempat, sinergitas antara pemerintah Kabupaten Jember dan jajaran Forkopimda harus terjalin dengan baik. Dan saya yakin kita akan bahu-membahu bagaimana program-program pemerintah daerah khususnya pemerintah pusat bisa berhasil yang ada di Kabupaten Jember. Karena program pemerintah pusat yang ada di Kabupaten Jember, mulai dari MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan lain sebagainya, itu juga akan sangat berdampak baik kepada pembangunan yang ada di Kabupaten Jombang.
2: Menurutnya seluruh tahapan perencanaan harus dilakukan secara cermat dan sesuai aturan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Meski demikian, ia tetap mendorong lahirnya inovasi di lingkungan birokrasi selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, usai dilantik, Ahmad Imam Fauzi menegaskan komitmennya untuk mempercepat kinerja pemerintahan melalui evaluasi terhadap berbagai hambatan birokrasi.
4: Siapa yang tidak mempercepat, deep state kita selesaikan semua. Deep state karena memperlambat, itu nanti kita evaluasi. Kita evaluasi semuanya nanti, mulai dari, dan yang kedua, kita kan akan rapat kita di DRPJMD, kita cek lagi di dalam perencanaan APBD, PAPBD 2020 dan PAPBD 2020. Keywordnya adalah akselerasi. Musuh percepatan itu adalah perlambatan. Perlambatan itu biasanya aspek kapasitas SDM dan sebagainya. Nanti kita bereskan semuanya, kita lihat semuanya. Jadi no way deep state.
2: Fauzi menambahkan, evaluasi akan dilakukan mulai dari proses perencanaan anggaran hingga pelaksanaan program daerah, termasuk RPJMD, perubahan APBD 2026 dan APBD 2027. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Pendengar, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi memperkuat sinergi penanganan kedaruratan penerbangan melalui penandatanganan Letter of Cooperation Agreement bersama Otoritas Bandar Udara Wilayah 3 Surabaya. Penandatanganan kerjasama tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi dan kesiapsiagaan operasi pencarian dan pertolongan, khususnya dalam menghadapi kondisi darurat penerbangan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi, Imade Oka Astawa, mengatakan kerjasama tersebut menjadi bentuk komitmen bersama antar instansi untuk memperkuat efektivitas koordinasi dalam operasi SAR penerbangan. Pendengar, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan pihak kepolisian setempat, mulai awal tahun hingga Mei 2026, sekitar 50 lebih kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berhasil ditangani Polres Bondowoso. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
5: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bondowoso menunjukkan tren mengkhawatirkan. Hingga awal Mei 2026 lalu, tercatat sekitar 57 kasus yang ditangani Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Bondowoso yang terdiri dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Unit PPA Polres Bondowoso. Angka itu dinilai cukup tinggi mengingat tahun ini masih memasuki bulan kelima. Namun di balik meningkatnya jumlah laporan, pemerintah melihat adanya sisi positif yakni berupa tumbuhnya keberanian masyarakat untuk melapor serta tidak lagi menutup-nutupi kasus kekerasan di lingkungan sekitar. Dari total kasus itu, kekerasan terhadap anak menjadi salah satu yang paling dominan. Bentuknya beragam, mulai kekerasan fisik, kekerasan seksual, hingga kasus penemuan bayi. Kabid P3A Dinsos P3KB Bondowoso Hafidatul Laili mengatakan bahwa data penanganan menunjukkan kasus anak mencapai sekitar 22 perkara. Sementara kasus yang melibatkan perempuan tercatat 28 kasus didominasi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan kekerasan seksual. Meningkatnya angka kekerasan itu membuat Satgas PPA dan Dinsos terus memperkuat pola penanganan sekaligus pencegahan. Upaya yang dilakukan tidak hanya berhenti pada pendampingan korban, tetapi juga sosialisasi secara masif agar masyarakat lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan.
6: Kalau selama ini ya, ini trennya memang meningkat. Karena apa? Ya jujur, kepercayaan masyarakat terhadap kami yang saya bahas di sini bukan hanya kita Dinsos ya, tapi Satgas PPA juga di dalamnya, kita kan tidak bisa sendiri juga. Ya dengan Polres juga, unit PPA, Di situ sudah tercatat sekitar 57 kasus sampai sekarang.
5: Ketika laporan masuk, menurutnya, tim langsung melakukan asesmen bersama aparat penegak hukum. Pendampingan korban dilakukan sejak awal proses hingga pemulihan psikologis apabila dibutuhkan. Tidak hanya pendampingan hukum, korban juga mendapatkan fasilitas layanan psikolog hingga psikiater secara gratis. Tingginya angka kasus di awal tahun ini menjadi sinyal bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum bisa dianggap sepele. Namun, pemerintah menilai meningkatnya laporan juga menunjukkan masyarakat mulai berani bersuara dan tidak lagi memilih diam. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
1: Pendengar, buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.go.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, petugas haji kloter 85, 86, dan 87 asal Kabupaten Bondowoso berangkat lebih awal menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Untuk memastikan pelayanan dan penyambutan jemaah haji berjalan maksimal, keberangkatan dilakukan sebagai bentuk kesiapan petugas dalam memberikan layanan terbaik kepada jemaah haji Bondowoso tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bondowoso, Astono, mengatakan para petugas sengaja diberangkatkan lebih awal agar seluruh kebutuhan jamaah dapat dipersiapkan dengan baik sebelum kedatangan calon jamaah haji. Menurutnya, pendengar, terdapat perbedaan dalam pola keberangkatan petugas tahun ini. Jika sebelumnya masing-masing petugas berangkat secara terpisah, kini seluruh petugas diberangkatkan secara bersama-sama untuk memperkuat koordinasi dan kekompakan tim. Pendengar, sebanyak 41 bangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mangkrak dan belum jelas kelanjutannya. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Situbondo, Ahmad Yulianto, mengatakan segera memanggil mitra pembangunan SPPG untuk mengetahui kejelasan program SPPG. Yulianto mengancam jika mitra tidak menunjukkan keseriusan untuk melanjutkan pembangunan SPPG, maka Satgas MBG akan mengajukan penghentian kerjasama. Selain penghentian kerjasama, Satgas juga membuka kemungkinan mengganti mitra lama dengan mitra baru agar pembangunan SPPG yang berfungsi sebagai dapur MBG tidak terus tertunda. Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
7: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Pendengar, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan melangkah ke babak 32 besar Thailand Open 2026. Pebulu tangkis berusia 18 tahun itu memastikannya setelah mengalahkan Chen Suyu dari Chinese Taipei di babak final kualifikasi. Talita menang dengan skor akhir 21-8, 11-21, dan 21-19 di Nimbiburt Stadium, Bangkok, Selasa 12 Mei 2026. Dalam pertandingan yang berjalan selama 48 menit itu, Talita menang a clutch pada game ketiga. Talita tampil dominan di game pertama sejak kedudukan 7-6. Pebulu tangkis asuhan pelatnas PBSI itu mendominasi lawan dan tanpa lama mengakhiri game dengan skor 21-8. Kendati demikian, dominasi tersebut tidak bertahan di game kedua. Sebaliknya, Chen Suyu yang justru mendominasi Talita sejak awal game.

Baik, pendengar tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Aprilia Perbasari bersama rekan operator Rifki serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Di pagi hari ini saya Beli Perbasari yang bertugas untuk temani Anda kembali dalam program acara Teragum dalam Jember pagi ini. Di kondisi yang ya agak sedikit berbeda dari beberapa hari kemarin pendengar ya, untuk pagi ini memang terlihat sangat mendung sekali. Ada beberapa kekhawatiran mungkin bagi Anda yang akan memiliki rencana, baik itu kaitannya dengan pekerjaan atau mungkin di luar pekerjaan, yang dimana ini mengharuskan Anda untuk berada di luar rumah karena kondisi cuacanya memang ya mendung pendengar ya, bahkan sempat turun hujan seperti itu. Tapi kami berharap pendengar tentunya tidak mematahkan semangat Anda untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda, menyelesaikan kewajiban Anda, dan jangan khawatir karena kami akan temani dengan rangkaian informasi dan juga serangkaian program acara yang telah kami siapkan. Baik, sebelum saya menyampaikan update informasi pada pagi hari ini, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu terlebih dahulu. Semoga terhibur.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Fakta menarik dari Piala Dunia. Di Piala Dunia 2002 tercipta salah satu gol tercepat dalam sejarah oleh pemain asal Turki, Hakan Şükür. Hakan Şükür mencetak gol hanya dalam 11 detik setelah fluid kick off dibunyikan, memanfaatkan kesalahan bek Korea Selatan Hong Myung-bo yang kehilangan bola tepat di depan kotak penalti. Gol kilat ini tercipta dalam pertandingan perebutan tempat ketiga antara Turki melawan tuan rumah Korea Selatan pada 29 Juni 2022. Hingga saat ini, torehan tersebut masih memegang rekor sebagai gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

Baik, pendengar, informasi pada pagi hari ini kami kutip dari rri.co.id. Untuk wilayah Lumajang, pendengar, di mana jajaran Mapolres Lumajang Jawa Timur ini saat ini tengah mendalami informasi warga, pendengar, terkait dugaan percobaan penculikan anak di salah satu taman pendidikan Al-Quran di wilayah Kunir Kidul Lumajang. Dan informasi yang beredar ini menyebut bahwa peristiwa terjadi di TPG yang berlokasi di sebelah timur dugaan percobaan penculikan gagal setelah korban berteriak meminta pertolongan. Kasus ini masih didalami, pendengar, dan diselidiki untuk memastikan kebenarannya meski belum tentu valid, tapi akan tetap diantisipasi. Ini ungkap Kasupsi Pidum Si Humas Polres Lumajang Ibda Suprapto pada Selasa 12 Mei 2026 kemarin, pendengar. Nah, atas kejadian tersebut, Polres Lumajang menghimbau para guru dan orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan. Guru diminta mengawasi peserta didik, terutama saat jam pulang sekolah, dan mengedukasi agar anak tidak mudah terbujuk orang tidak dikenal. Masyarakat juga diminta segera melapor ke aparat keamanan jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.

0: Nomita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nomita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Jika dari jika tadi kami sudah menginformasikan dari wilayah Lumajang pendengar. Nah, kali ini kita akan sedikit bergeser ke Situbondo. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo Jawa Timur pendengar menyatakan 4 orang kepala desa diusulkan diberhentikan oleh camat setempat, di mana kepala DPMD Situbondo atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Imam Darmaji, mengaku 4 kepala desa yang diusulkan oleh camat setempat agar diberhentikan sementara karena tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa. 4 kepala desa yang diusulkan untuk diberhentikan sementara diantaranya kepala desa Kecamatan Jangkar, kepala desa Kecamatan Jati Banteng, kepala desa Sumber Anyar Kecamatan Jati Banteng, dan kepala desa Lajekusi Kecamatan Kendit. Keempat kepala desa yang bermasalah dalam penggunaan dana desa tahun anggaran 2024 ini menjadi temuan inspektorat dan sampai saat ini sedang dalam proses rekomendasi pemberhentian sementara. Sanksi pemberhentian sementara itu tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 7 bahwa jika kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5 dan 6 dikenakan sanksi administratif berupa teguran dan teguran tertulis serta dilakukan oleh camat atas nama bupati dalam hal menjatuhkan sanksi administrasi. Sebelumnya pendengar, Kepala Desa Kayu Putih Kecamatan Panji telah direkomendasikan untuk diberhentikan sementara karena tidak menyelesaikan temuan inspektorat tentang penggunaan dana desa, menyusul 4 orang desa yang juga diusulkan untuk diberhentikan sementara. Bahkan pendengar, untuk 4 orang kepala desa yang diusulkan diberhentikan sementara ini sampai saat ini masih dalam proses dan dalam waktu dekat SK pemberhentian sementara dari Bupati Rio akan turun. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id seputar 4 kades diusulkan diberhentikan sementara. Demikian untuk informasi terkini yang telah kami hadirkan di sesi yang pertama dalam Jember pagi ini pendengar. Sesaat lagi informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta ini menghadirkan informasi dari berbagai wilayah di tanah air. Sesaat lagi dapat Anda dengarkan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol.
3: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan penyalahgunaan bantuan sosial bansos untuk masyarakat yang dipergunakan untuk judi online atau judol akan diberikan sanksi tegas. Hal ini disampaikan Menko PM yang akrab disapa Caimin saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Muhaimin mengatakan masyarakat penerima bansos yang menggunakannya untuk bermain judi online akan dicoret dalam daftar penerima bantuan dari pemerintah. Ketegasan ini dijelaskannya karena bansos yang disalurkan pemerintah tersebut ditujukan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam